sebagai daerah di Indonesia, Taman Pro 2. Suka banget ya sama program yang begini nih, memperkaya lagi musik-musik Indonesia. Kita nantikan karya-karya selanjutnya ya, Taman Pro 2. Kalau next song, kita bakal disapa sama karya lainnya dari band Indonesia. Cukup kayaknya buat kamu yang sering banget dengerin lagu dari Perunggu, ini dia Gemilang Perunggu.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: 5'9" brown eyes.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Selamat pagi teman bro dua. Kembali lagi berapa bersama Dayang. And barusan asik banget kita dengerin lagu R&B by Sama Salsabil dengan Tejuk Hacu. Siapa nih lagi hacu-hacu hari ini? Ya, get well soon buat kamu yang tetap harus bekerja padahal dalam kondisi yang lagi mungkin kurang fit gitu. Kompak dulu kita. Ya, beberapa orang sekitar aku juga lagi bersin-bersin sih teman pro 2. Jadi jaga kesehatan kamu baik-baik ya. Karena memang cuaca kita ini siangnya panas, malamnya hujan. Pokoknya kayak ganti-gantian gitu cuacanya teman pro 2. Yang kayak gitu tuh justru kayaknya menjadi tantangan untuk kita punya body gitu ya. Makanya makan makanan yang baik di pagi hari ini, sarapan yang tinggi protein, ada seratnya juga supaya kebutuhan vitamin dan mineral kamu terpenuhi di hari ini, supaya siap kan menjalani hari dari rilis sama lagu Sama Salsabil barusan teman pro 2. Bahwasanya memang kita tetap harus berangkat bekerja ya apapun keadaannya. Tapi tolong ketika kamu memang sudah butuh sekali bantuan, jangan lupa lambaikan tangan ke arah kamera. Kira mau syuting ya kan. Semangat untuk para pejuang cuan ya, apalagi para budak korporat. I know, tenang aja, besok tanggal merah. Yeay, besok tanggal merah nih. Ya karena besok itu tahun baru Islam ya teman pro 2. Dan di hari ini juga aku lihat ternyata sebagian kantor juga ada yang pada libur. Nah itu gak tahu libur kenapa itu. Dan besok juga barangkali ada yang tetap turun kerja. Enggak apa-apa, Produ FM selalu setia menemani kamu, baik di tanggal merah ya, baik di hari Minggu, bahkan di hari raya besar sekalipun. So, Dayang juga masih bakal setia menyapa dan juga nyemangatin kamu di sini sampai jam 10 nanti. Masih ada 1 jam lebih ya kebersamaan kita di sini. So, aku pengen kasih satu lagu lagi deh buat kamu, ada Shalom 7 bertajuk Sederhana. Lagu hitsnya di tahun ini yang pengen ngingatin kita, yuk nikmati aja momen-momen yang terjadi di hari ini, sesederhana apapun itu. Let's go.

0: Perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Visitor, lagu yang buat kita lebih chill, lebih calm down, dan juga sedikit galau. Welcome back to Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama Dayang menemani berbagai aktivitas kamu di pagi hari ini. Ada yang kelewat baper dengar lagu barusan. Itu baper cuman karena lagunya ya. Ya kebetulan lagunya galau, atau memang lagi relate sama kondisi kamu teman Pro 2. Duh, barangkali relate. Cup, jangan galau pagi-pagi. Ya ada kalanya memang kita menghadapi pagi bukan dengan perasaan yang semangat, bukan dengan perasaan yang fun, tapi malah perasaan yang galau gitu, perasaan yang sendu, ada overthinking di sana, ada kehektikan, ada khawatir, masih terbayang-bayang momen sakit di masa lalu. Ada teman Pro 2. Padahal mungkin kamu udah berusaha ya buat cheerful, kamu udah berusaha banget buat menghisap segala hal yang positif di sekitar ini, tapi tetap aja namanya perasaan tuh susah banget ya dikendalikan. Ada kali memang kita susah banget ngendalin rasa galau itu teman Pro 2. Makanya aku cuma bisa kasih semangat buat kamu, kalaupun masih ada pekerjaan yang harus kamu selesaikan, ya kerjainlah dengan perlahan teman Pro 2. Kalau terlalu berat banget untuk ditahan, ya udah lepaskan dulu pekerjaannya ya. Tenangkan dulu diri kamu, minum air putih yang cukup juga di pagi hari ini. Sarapan protein, kalau misalnya kamu butuh banget sarapan untuk mengisi energi kamu yang mungkin udah terkuras habis karena kenangan pahit itu ya teman Pro 2. Itu ya memang si Sienna Spiro ini sakit banget ya kalau buat lagu. Buat kamu yang bertanya-tanya, emang lagunya tentang apaan? Lagu The Visitor barusan itu adalah lagu dimana perasaan kamu yang berada dalam hubungan atau situasi yang kehadirannya cuma bersifat sementara. Ya ibaratnya tuh orang hari ini datang, besok tiba-tiba pergi. Ternyata cuma numpang lewat ya, gak menetap teman Pro 2. Ya apalah daya, berarti bukan jodohnya. Oke. Jadi semangat ya, Daya masih bakal setia kok nemenin kamu di sini. Jadi kamu jangan merasa sendiri. Next kita bakal lebih calm down lagi dengan Seza with Saturn. Di jam 9 ini Daya juga bakal mengajak kamu mengudara dengan next segment di Proaktif Pro 2, aksi kreatif dan positif. Biar gak galau-galau amat ya. So don't get anywhere, stay tuned.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro2 Aksi Kreatif dan Positif. And of course masih bersama Dayang di frekuensi yang sama. Teman Pro2, berbagai aktivitas mungkin udah kamu selesaikan ya di pagi hari ini. Tapi yang jelas nih baru jam 9 pagi, pastinya kamu juga masih banyak yang harus dihadapi. Nah, aku jadi nostalgia ya, sejenak masa sekolah dulu teman Pro2. Masa ketika kita masuk kelas, duduk di samping seseorang yang sebelumnya itu kita gak kenal gitu. Entah mengapa aku barusan teringat momen itu. Ya, mungkin orang itu berasal dari keluarga yang beda. Mungkin logat bicaranya juga beda, kebiasaan di rumahnya juga beda pasti ya. Bahkan mungkin keyakinannya juga berbeda. But so funny, waktu itu aku dan juga mungkin teman Pro2, kita lah ya, kita jarang mikir perbedaan itu. Yang kita pikir itu cuman kayak satu gitu. Kayaknya orang ini asik diajak deh buat berteman. Pastinya pasti ada canggung-canggung ya teman Pro2 waktu pertama kali masuk sekolah dan duduk di samping orang yang gak kita kenal sebelumnya. Nah, dari situlah cerita pagi ini kita mulai di Proaktif. Aku pengen ngajakin teman Pro2 ngobrol, ngebahas gimana sih seorang teman sebangku ya, itu kadang ngajarin arti Indonesia yang sebenarnya. Masa? Iya, kita bahas selain satu ini. So, kita update dulu yuk bareng Bruno Mars with Cha-Cha-Cha. Let's go!

Sahabat kreatif, masa muda itu cuman sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Welcome back to Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Masih bersama Dayang dan juga ngajak kamu nostalgia ke masa-masa masuk sekolah. Atau teman Pro 2 ada yang masih sekolah di sini. Seru nih, habis ujian ya kemarin ya, sekolah teman Pro 2. Ya, semoga nilai kamu bagus sih ya. Tapi teman Pro 2, selama sekolah kita tuh belajar banyak banget mata pelajarannya. Ada matematika, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, banyak lagi pokoknya. Tapi ada satu pelajaran yang penting yang sering kita dapat tuh bahkan bukan dari guru atau buku pelajaran yang ada di sekolah. Pelajaran itu datang dari teman-teman di sekitar kita. Ya, dari mereka kita belajar menghormati kebiasaan yang berbeda-beda. Asli, berapa kepala coba di dalam sekolah teman Pro 2? Satu kelas aja bisa sampai 30-an, 40-an orang gak sih? Ambil rata-rata 30-an orang ya teman Pro 2. Tuh, pasti sifat masing-masing dari teman-teman kita itu beda-beda banget ya. Kita belajar bahwa ada teman yang lagi beribadah sehingga gak bisa ikut kegiatan tertentu. Ada juga teman yang ngerayain hari besar yang berbeda sama kita. Dan semua itu rasanya tuh kayak biasa aja waktu kita sekolah. Karena yang lebih penting itu hubungan pertemanannya. Setuju gak teman Pro 2? Tanpa sadar waktu itu kita lagi belajar moderasi beragama dalam bentuk yang paling sederhana, bahkan di saat kita gak menyadari akan hal itu. Nah, kalau kamu ingat-ingat, siapa nih teman yang punya latar belakang atau kepercayaan yang berbeda banget sama kamu, tapi kamu soib banget sama dia? Coba deh kontakin hari ini, tanya, "Hai, apa kabar? Jangan minjam duit ya."

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Proaktif, Pro 2 Aksi Kreatif dan Positif masih bersama saya menemani pagi hari kamu. Tentunya di frekuensi yang sama. Asik banget ya baru saja kita dengerin suaranya Dere dengan tajuk Puspa. Indahnya di mabuk cinta. Indah memang cinta itu. Tapi ada momen di saat kita melihat perbedaan satu sama lain, apalagi perbedaan visi misi, ideologi, pikiran ya, tujuan hidup, langsung putus deh itu. Ya, begitulah kehidupan percintaan teman Pro 2. Atau lebih spesifiknya kehidupan kita saat umur kita makin bertambah ya. Lucu banget, waktu kita masih kecil, kita begitu gampang banget berteman. Tapi makin dewasa, terkadang kita justru lebih gampang buat ngeliat perbedaan daripada persamaan. Setuju gak sih? Ya, medsos nih contohnya ya, sering banget buat orang sibuk berdebat. Asli, tiap hari ada aja yang diperdebatin. Kadang hal-hal random, hal kecil itu bisa berubah jadi konflik besar banget. Cuman karena kurang memahami sudut pandang orang lain. Padahal, kalau dipikir-pikir ya, dulu kita bisa main sana-sini, belajar di rumah si ini, si itu, dan bercanda bersama lah tanpa harus mempertanyakan latar belakang satu sama lain. Iya kan? Pokoknya kamu mau main, oke namamu siapa? Ya udah main gitu. Terus kita jemput ke rumahnya ya, misalnya Dayang main yuk, Teman Pro 2 main yuk. Lucu banget ya. Mungkin bukan dunia yang berubah sih, mungkin kita cuma perlu mengingat kembali pelajaran sederhana yang pernah diajarkan oleh teman-teman kita dahulu di saat masih anak-anak, di saat masih belia, di saat masih sekolah, di saat masih memikirkan main, main dan main saja.

0: Proaktif, Pro2, aksi kreatif dan positif. Putri Ariani, banyak makna cinta. Ya, semoga kamu merasakan banyak makna cinta juga di hari ini ya teman Pro2. Di tanggal merah ini ternyata, wah, di hari yang baik juga tahun baru Islam. Anyway, welcome back to Proaktif Pro2, aksi kreatif dan positif. Dan tentunya juga masih bersama Dayang. Kita juga masih bahas terkait dengan moderasi beragama ya teman Pro2. Coba deh kita bayangin negara kita tercinta ini, apalagi kalau bukan Indonesia, kayak sebuah ruang kelas yang besar banget. Kenapa aku milih ruang kelas? Karena dari tadi kita bahas nostalgiaan bareng waktu kita masuk sekolah ya, di masa-masa sekolah dulu, entah masuk SD, SMP, SMA. Nah, kita bayangin dulu deh, itu negara kita gitu, itu kelas kita. Di dalamnya ada jutaan orang, anggap aja jutaan ya, aslinya kan 30-an orang ya dalam kelas ya, dengan bahasa, budaya, tradisi, agama, emak bapak yang beda-beda gitu. Nah, kalau semuanya harus sama, bayangin, mungkin justru gak menarik, iya kan? Yang buat Indonesia unik itu justru yaitu keberagamannya teman Pro2. Kayak ruang kelas kita juga yang baik, tiap orang punya tempat untuk belajar, tumbuh dan dihargai. Dan lebih menarik lagi kalau misalnya kayak acara kartinian atau acara perpisahan, yang dimana kita sering disuruh kayak pakai baju adat masing-masing, jadinya kayak beragam banget. Kalau satu suku semua kan jadinya kayak kembar-kembar ya, gak ada apa ya, keunikan tersendiri gitu yang kita lihat. Kita juga jadi punya kesempatan banyak untuk kenal budaya satu sama lain, kenal bahasa satu sama lain. Dari logatnya aja itu beda-beda teman Pro2, asli deh. Nah, moderasi beragama itu juga bukan berarti kita ngurangin keyakinan kita, cuman karena kita pengen bisa seimbang atau kayak masuk aja di obrolan teman yang beda sama kita. No, justru kayak sebaliknya gitu dong. Kita tetap teguh dengan keyakinan kita ya, masing-masing, sambil juga berikan ruang yang sama ke orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Bahkan kalau bisa kita saling barter informasi gitu. Dan itu hal yang selalu aku rasain dari aku kecil ya teman Pro2, dimana dalam kelas itu selalu banyak banget teman-teman yang berbeda-beda suku, agama gitu. Jadi saling bertukar informasi, jadi kita saling belajar aja, dan jadinya udah terbiasa untuk saling menghargai satu sama lain. Ya harusnya ya, saat kita besar begini nih, kita juga menerapkan hal itu. So, kalau misalnya pas kita udah besar nih, bahkan sambil pegang HP, lihat suatu video-video gitu, terus kita muncul kepengen, pengen ngatain atau pengen berkomentar yang enggak-enggak, yang menimbulkan perselisihan cuma karena perbedaan pendapat, aku harap kita bisa kembali throwback ke masa saat kita di sekolah. Yo, jangan bilang kamu mau komen-komen yang enggak-enggak. No, no ya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Produ FM, teman-teman terbaik kamu, bersama Dayani Proaktif, Produ Asik Kreatif dan Positif. Sedari tadi menyapa kamu di ruang dengar ini. Ya, sedikit banyaknya kita kembali ke masa lalu, di masa saat kita berkumpul bareng teman-teman. Banyak banget ketemu teman baru di lingkungan sekolah, teman Produ, atau mungkin teman Produ yang lagi dengerin aku sekarang juga masih pada sekolah. Nikmatilah itu ya. Dan jangan lupa, banyak banget hal yang bisa kita ambil pelajarannya dalam pertemanan itu, yang bahkan gak masuk tuh ilmunya dalam kurikulum sekolah, tapi kita bisa belajar setiap hari dari teman sebangku kita yang punya perbedaan dengan kita, perbedaan sudut pandang, keyakinan, suku. Tapi kita jangan jadikan itu permasalahan, teman Produ, melainkan justru kita jadikan itu sebagai bentuk belajar kita untuk menghargai sesama dan benar-benar mencerminkan yang namanya moderasi beragama. And see, dari satu ruang kelas aja itu sudah bisa mencerminkan bagaimana Indonesia ya. So, untuk kamu yang masih sekolah, semangat ya belajarnya, semangat sekolahnya. Buat teman Produ yang udah lulus sekolahnya, semoga banyak banget momen indah yang bisa kamu kenang ya bareng-bareng teman lama. Well, thank you. Sampai jumpa di Proaktif edisi selanjutnya. Setelah ini dia masih bakal menyapa kamu di Info Produ FM. So, don't get anywhere. Stay tuned.

Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id, pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi salah satu prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rencana program tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Tukur Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar Rp88,44 miliar. Tujuannya yakni mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Informasi selanjutnya.

0: yang serku acara Spanyol pada 3 hingga 5 Juli mendatang. Informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan memaparkan 4 prioritas utama yang akan menjadi kontribusi Indonesia apabila terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah Konvensi UNESCO 2003 tentang perlindungan warisan budaya tak benda periode 2026 hingga 2030. Pemilihan anggota Komite Antar Pemerintah akan berlangsung pada Sidang Majelis Umum Konvensi UNESCO 2003 di Paris, Prancis pada 17 hingga 18 Juni mendatang. Kementerian Kebudayaan mencatat hingga saat ini Indonesia telah memperoleh dukungan dari 58 negara anggota UNESCO, terdiri atas 55 dukungan tertulis dan 3 dukungan lisan. Melalui resepsi diplomatik itu, pemerintah berupaya memperluas dukungan dari negara-negara anggota yang belum menyampaikan dukungannya. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tuned karena selain ini bakal ada Kak Desita yang menyapa kamu di next segmen Pro 2 Hitlist Indonesia. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyapa yang pamit. Bye bye.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: No matter what, no matter what, you got.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Gimana nih di hari libur ini? Tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat memperingati tahun baru Islam buat kamu yang merayakannya. Nah, semoga ya di hari ini, di hari libur ini penuh kedamaian, keberkahan dan juga pastinya penuh dengan energi yang positif ya teman Pro 2 ya. Karena kebetulan hari ini tanggal merah, aku sih yakin dan cukup yakin nih kalau misalkan aktivitas kamu pasti lagi santai banget nih teman Pro 2. Mungkin dari kamu ada yang lagi bareng kumpul keluarga di rumah atau lagi jalan-jalan, atau jangan-jangan kamu cuma mau menghabiskan waktu libur kamu nih rebahan manja aja di kamar. Apapun itu aktivitas kamu, rencana kamu, biar hari libur kamu ini makin seru. Selama 2 jam ke depan, aku Desi yang akan temenin kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia dan Mancanegara. Nah, ini sesuai sama namanya ya. Di sini pastinya udah aku siapin lagu-lagu yang hits yang juga bisa kamu pilih dari musisi Indonesia sampai dengan musisi mancanegara. Dan spesialnya lagi nih, kamu bisa pilih juga bareng vote. Caranya gampang banget nih teman Pro 2, karena lagu-lagunya udah aku siapin juga di Instagram story-nya RRI Pro 2 Tarakan. Jadi sambil kamu dengerin radio, yuk kamu bisa langsung buka Instagram kamu sekarang, kepoin story-nya. Kalau belum di follow, follow dulu ya. Jadi bisa kamu langsung vote lagu Indonesia maupun mancanegara, nanti bisa langsung aku puterin buat kamu. Nah, ini ada untuk lagu dari Indonesia, musisi Indonesia udah aku siapin, yaitu Sheila on Seven dengan Sederhana, Gia Indrawari dengan Seribu Kali, Salma Salsabil dengan Hacu, dan Samuel Cipta Pencuri Malam. Dan untuk list di mancanegara, aku ada Maroon 5 dengan Heroin, Bruno Mars Risk It All, Baby Monster dengan Cium, dan Ariana Grande Head That I Met You Love Me. So teman Pro 2, langsung aja kamu bisa ke Instagram RRI Pro 2 Tarakan dan kamu bisa langsung pilih aja playlist mana yang nantinya mau diputerin. Tapi sebelumnya aku puterin lagu Doja Cat dengan Attention buat kamu.

0: cute.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Prodo Hitlus Tom Prodo ya, dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di siang ini. Tom Prodo, langsung aja kita ke Prodo Hitlus Indonesia yang pertama nih Tom Prodo. Yang lumayan banyak yang milih juga nih, ada dari Sila on Seven dengan Sederhana. Tapi sebelumnya Tom Prodo tahu gak sih kalau Sila on Seven ini resmi merilis singlenya mereka yang Sederhana ini itu sejak tanggal 6 Mei 2026 ya Tom Prodo ya. Dan sudah mengudara juga di berbagai platform musik digital, lengkap dengan video liriknya di kanal YouTube-nya Sila on Seven. Dan single Sederhana ini tuh merupakan lanjutan karya terbarunya mereka setelah sebelumnya tuh sukses merilis lagu Memori Baik nih Tom Prodo. Dan tahu gak sih Tom Prodo, meskipun proses produksi lagu ini tuh sebenarnya emang udah rampung dari tahun 2024 lalu, tapi Duta dan kawan-kawan nih sengaja ya untuk memilih merilis karya mereka tuh secara bertahap dalam format single demi mengikuti strategi rilisan musik masa kini nih Tom Prodo. Dan lagu Sederhana ini yang digarap oleh sang gitarisnya yang pasti yaitu Eros Chandra, kemudian disempurnakan juga sama Duta dan juga Adam. Lewat lagu ini juga Sila on Seven nih pengen menyampaikan pesan reflektif yang mendalam banget nih tentang kehidupan, khususnya buat generasi muda zaman sekarang nih Tom Prodo. Supaya kita semua tuh bisa lebih bijak memahami perbedaan antara keinginan dan juga kebutuhan teman Prodo. Dan seperti kata personilnya nih, pesan utama dari lagu ini adalah mengajak semua orang untuk bisa hidup sesuai porsinya dan tetap bisa berbahagia dengan cara yang sederhana. Duh, majep banget ya nih Tom Prodo liriknya. Dan sesuai banget sama lagunya, langsung aja ya aku puterin buat kamu dengan Sila on Seven, Sederhana.

Hitlist. Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan ini salah satu lagu yang paling banyak dipilih nih teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang saat ini lagi kasmaran atau lagi sering senyum-senyum sendiri nih karena kebayang-bayang wajahnya si dia. Nah, lagu terbarunya dari penyanyi muda berbakat kita yaitu Samuel Cipta, ini dijamin deh bakal mewakili perasaan kamu banget nih. Apa jangan-jangan yang milih ini emang lagi pengen terwakili perasaannya? Nah teman berdua, tapi tahu gak sih, setelah sempat sukses ya Samuel Cipta dengan singlenya Senja Sudut Kota. Nah ini tuh Samuel tuh menghadirkan warna musik yang super hangat dan juga romantis lagi nih lewat karyanya Pencuri Malam. Nah kerennya lagi nih, yang sejak resmi dirilis pada bulan Januari 2026, lagu bernuansa cinta ini juga terbukti punya magisnya tersendiri nih Tom Pro 2. Karena sampai sekarang ini masih bertahan nih Tom Pro 2 di jajaran chart hitlist Indonesia sampai saat ini. Dan dalam proses kreatif pengerjaan lagunya juga, Samuel kembali menggandeng pencipta lagu bertangan dingin Krisna Trias. Nah, frasa dari Pencuri Malam ini Tom Pro 2 ternyata tuh dipilih sebagai metafora yang manis banget buat menggambarkan sosok pujaan hati yang emang udah berhasil nih mencuri seluruh perhatian dan juga perasaan kita semua. Dan lewat senyum dan juga wajahnya yang terus terbayang, terutama di malam-malam yang sepi nih ya, yang biasanya tuh kita lalui pun seketika berubah deh jadi lebih berwarna nih Tom Pro 2. Dan nuansa romantis di lagu ini juga diperkuat banget lewat lirik-lirik puitis yang sederhana tapi emosional. Jadi ya isinya emang benar-benar ngegambarin gimana sih rasanya jatuh cinta yang datang berulang kali dan emang susah banget ya buat dihindarin teman Pro 2. Nah ini tuh thank you so much ya buat teman-teman Pro 2 yang udah milih di Instagram kita. Ada dari myradio.fm, ada arika_88, ada katanti_gunadi, kavarisha_naura08, kanovijavafsl, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Thank you so much. So langsung aja aku puterin buat kamu semua, yaitu Samuel Cipta dengan Pencuri Malam.

Masih di Pro 2 Hitlist tahun Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist hari ini. Dan tahun Pro 2 siapa nih? Kira-kira di antara kamu yang mungkin lagi scrolling-scrolling medsos dan sering banget nih ngelihat konten relationship goals orang lain. Terus ujung-ujungnya malah ngebandingin sama hubungannya sendiri deh, hubungan kamu sama pasangan kamu. Nah, kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, ini single dari penyanyi cantik kita yaitu Ghea Indrawari ini bakal dijamin terasa relate banget sih tahun Pro 2 di hati kamu. Karena Ghea ini singlenya yang berjudul Seribu Kali ini menariknya ternyata lahir langsung dari keresahan jujur dari Ghea sendiri itu terhadap tren budaya zaman sekarang nih teman Pro 2, yaitu hobi banget membandingkan hubungan asmaranya di media sosial nih. Dan seringkali sih emang kita tuh suka terjebak ya teman Pro 2 ngelihat relasi orang lain di dunia maya itu kelihatannya jauh lebih manis, lebih sempurna, lebih romantis dan lebih segalanya deh pokoknya. Sampai-sampai tuh kadang ngebuat hubungan kamu sama pasangan kamu itu jadi gimana ya, kadang tuh jadi perbandingan gitu loh. Padahal mah kalau di jalan sendiri kan ya biasa-biasa aja ya rasanya tahun Pro 2. Dan lewat lagu Seribu Kali Ini juga, Ghea tuh pengen banget menghadirkan sebuah refleksi yang jujur tentang makna cinta yang sesungguhnya nih. Dan hubungan yang bahagia itu gak melulu harus dipamerkan ya tahun Pro 2, atau juga kelihatan mewah kayak di medsos. Karena setiap pasangan itu selalu punya cara indahnya masing-masing dalam mencintai. So langsung aja aku puterin buat kamu semua, Ghea Indrawari dengan Seribu Kali.

Masih di Produhit Lu Setelah Produa, dan lagu Gia Indrawari udah kita putarkan buat kamu. Dan sekarang kita beralih ke lagu terakhir Produa Hitlist Indonesia, yaitu lagu dari Salma Salsabil dengan Hacu. Tapi Tom Produa, tahu gak sih kalau kamu misalkan suka ngerasa lelah habis pulang kerja, ngerasa kadang jadi budak korporat tuh, terutama sih di kota-kota besar ya Tom Produa, itu tuh emang kayak lagi berjuang demi masa depan. Nah, lagu dari Salma Salsabil ini tuh bakal jadi anthem yang mewakili isi hati kamu banget sih Tom Produa. Dan melalui kanal YouTube resminya, Salma itu baru aja memperkenalkan karya terbarunya ini yang berjudul Hacu. Itu berbeda nih Tom Produa lagi dari lagu-lagu sebelumnya, karena di lagu ini Salma menampilkan eksplorasi musik yang emang benar-benar segar dan juga menunjukkan perkembangan artistiknya yang emang udah luar biasa banget nih Tom Produa sebagai seorang penyanyi. Dan lagu Hacu ini sendiri juga mengusung genre pop balad modern ya, tapi kerennya tuh dibalut dengan sentuhan R&B ringan serta groove yang khas banget nih di telinga nih Tom Produa. Gak cuma musiknya aja yang asik ya Tom Produa ya, tapi secara lirik lagu ini juga punya makna yang mendalam banget loh, dan relate banget sama kehidupan kaum urban saat ini. Jadi di sini Salma tuh mencoba buat ngangkat realita kehidupan para pekerja, terutama para pekerja di kota besar, mulai dari rutinitas yang monoton, tekanan hidup yang tinggi, harapan-harapan yang digantungkan, hingga perjuangan keras masyarakat metropolitan sih Tom Produa. Tapi lagu ini juga menyentil isu eksploitasi diri serta juga ketimpangan nyata antara usaha keras yang udah kita keluarkan dengan hasil yang didapatkan. Jadi Tom Produa, ini tuh benar-benar kayak potret jujur kehidupan dunia kerja ya, tapi dikemasnya tuh genius nih lewat sebuah lagu. So, aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih banget nih buat teman-teman Produa yang udah vote di Instagram kita, yaitu ada Kak Aska Sarah Risa, Kak Adam.miftahul, Kak B Prabowo _, Kak Jatia Vinovic, ada juga Kak Tifah Mur, Kak Foodblogger 0512, Kak Simpang _project, Kak Aligator.91543206, Kak Taiwili NS, Kak _10328F, Kak Hairi Almira _, Kak Lucky Anggraini 78, dan masih banyak lagi. So Tom Produa, tapi kamu tetap stay karena aku akan lanjut ke Produa Hitlist mancanegara. Langsung aja aku puterin buat kamu semua dengan Salma Salsabil Hacu.

Masih di Pro 2 Hits teman Pro 2, dan sekarang kita beralih ke hitlist mancanegara. Nah, buat kamu yang masih bingung lagunya apa aja sih, kamu bisa langsung ke Instagram kita, yaitu @rripro2tarakan. Di situ kamu bisa pantengin story-nya dan juga bisa kamu vote untuk yang mancanegara. Ini ada lagu dari Maroon 5 dengan Heroin, ada lagu Bruno Mars dengan Risk It All, ada juga Baby Monster dengan Cium dan Ariana Grande dengan Hate That I Made Love You. So, teman Pro 2, langsung aja kamu tinggal ke Instagram kita, jadi kamu bisa pilih lagu apa yang nantinya akan diputerin di playlist kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya, aku akan puterin lagu buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.

Masih ada Pro 2 Hitlist Mancanegara tahun Pro 2. Dan aku mau nanya nih, kira-kira siapa sih di antara kamu nih yang sekarang tuh lagi kangen banget sama suara khasnya Adam Levine? Nah, karena ini tahun Pro 2 ya, salah satu lagu yang akan aku puterin di Hitlist Mancanegara ini adalah lagunya Maroon 5 yang merilis single mereka yang berjudul Heroin. Nah, single itu dirilis lewat label Interscope Records nih tahun Pro 2 dan menjadi salah satu karya terbarunya sekaligus juga penanda kembalinya Maroon 5 ke industri musik dengan membawa nuansa yang pastinya jauh lebih emosional nih tahun Pro 2. Setelah sebelumnya kan mereka memang sukses merilis album Love Is Like, enggak cuma itu aja tahun Pro 2, karena lagu ini juga jadi momentum penting buat mereka menjelang rangkaian tour internasional besar-besaran nya mereka nanti ya tahun Pro 2 yang mencakup berbagai negara diantaranya di Eropa dan juga Amerika Latin nih. Namun secara lirik lagunya tahun Pro 2, lagu Heroin ini itu mengangkat tema hubungan emosional yang sangat mendalam di mana Adam Levine ini dengan bagusnya menggambarkan sosok pasangan sebagai seorang penyelamat di kala situasi atau kondisi sedang sulit-sulitnya nih tahun Pro 2. Dan lagu ini juga berbicara tentang perasaan ketergantungan dan kerinduan yang mendalam dalam sebuah hubungan di mana seseorang bakal ngerasa benar-benar kehilangan arah tanpa kehadiran orang yang dicintainya. Aduh, maknanya dalam banget ya tahun Pro 2 ya. Kayak benar-benar definisi bucin tingkat dewa gitu ya kan. Langsung aja yuk aku puterin buat kamu semua Maroon 5 dengan Heroin.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
0: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan ini lagu yang akan aku putar selanjutnya adalah mungkin buat para pecinta K-pop atau khususnya buat para monsters nih, teman Pro 2. Karena grup satu ini, yaitu grup rookie asuhan YG Entertainment, yaitu Baby Monster, ini emang udah membuktikan kembali ya dominasi kuat mereka di panggung musik global lewat proyek comeback terbaru mereka yang super megah, teman Pro 2. Dan mereka ini merilis lagu yang berjudul Chum. Ini tuh lagu utamanya, hadir sebagai track hip hop dance yang pastinya bertenaga banget dengan sentuhan synth yang addictive serta dentuman bass yang kuat nih, tahun Pro 2. Dan perpaduan genre hip hop dance hingga R&B ini di dalam album ini tuh benar-benar menegaskan identitas musiknya Baby Monster yang pastinya berani, swag dan juga penuh energi ya, teman Pro 2 ya. Dan banyak yang bilang kalau bagian chorusnya yang punya perubahan beat dinamis ini menjadi highlight utama yang paling membekas di telinga pendengarnya nih, teman Pro 2 nih. Jadi gak heran ya kalau misalkan pesona ketujuh anggotanya ini tuh langsung bikin gempar dunia maya nih, teman Pro 2. Dan gak butuh waktu yang lama, video musik Chum ini juga langsung melesat ke puncak trending dunia YouTube, teman Pro 2. Dan sukses menjadi video yang paling banyak ditonton dalam kurun waktu 24 jam. Tentunya dengan raihan lebih dari 14 juta views nih, teman Pro 2. Wah, luar biasa sekali, teman Pro 2 ya. Dan prestasi mereka tuh gak stop di situ aja. Karena siaran langsung comebacknya mereka bahkan itu berhasil mencatat sekitar 1,57 juta penonton hanya dalam waktu 1 jam. Jadi lonjakannya tuh besar banget, hingga 400 ribu penonton dibandingkan era sebelumnya nih, Tom Pro 2. Dan yang paling bikin bangga, album ini tuh langsung sukses menduduki posisi pertama di iTunes album chart di 15 wilayah berbeda dan negara juga nih, Tom Pro 2. Sekaligus juga memuncaki iTunes Worldwide Albums Chart. Ini luar biasa banget ya pencapaian dari si Baby Monster ini, Tom Pro 2. Nah, ini buat bakar semangat kamu ya, walaupun cuaca kita ini lagi panas, mendung hujan, terus sekarang panas lagi. Langsung aja deh biar kamu tetap semangat. Baby Monster dengan Chum.

Masih di Prodo Hitlist Tom Prodo 2. Dan sebelum aku puterin lagu di Prodo Hitlist Mancanegara yang ketiga, ini aku akan puterin lagu dari Ariana Grande. Ya mungkin dia ini lagu yang dirilisnya yaitu Hate That I Made You Love Me. Ini tuh mengisahkan tentang seseorang yang emang ngerasa lelah banget karena dicintai ya teman Pro 2, terutama dicintai secara berlebihan. Dan pastinya ini lewat vokal yang luar biasanya Ariana, dia mengekspresikan kegelisahan yang mendalam saat menyadari bahwa orang yang mencintainya itu sebenarnya bukan mencintai dirinya yang asli, melainkan hanya mencintai sosok bayangan atau versi ideal yang mereka ciptakan sendiri tuh di dalam kepalanya mereka, teman Pro 2. Rasanya nyesek banget ya Tom Pro 2 kalau misalkan emang kejadian kayak gitu gitu loh. Tapi menariknya lagi nih Tom Pro 2, Ariana secara terbuka tuh menyebut kalau Hate That I Made You Love Me ini memang merupakan salah satu lagu terfavorit yang pernah ia tulis sepanjang karir musiknya. Jadi emang gak heran ya kalau lagu ini tuh punya magis tersendiri deh, karena ditulis langsung dari refleksi emosi yang sangat jujur dari Ariana. Nah mungkin buat kamu yang pengen ngerenungin nih, atau mungkin lagi ngerasa relate banget sama kisah lagu ini tuh pas banget ya Tom Pro 2. So langsung aja aku puterin buat kamu semua, Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Masih di Pradua Hitlist, teman Pradua, dan gak terasa nih kita sudah berada di Pradua Hitlist mancanegara di lagu yang terakhir, yaitu lagu Bruno Mars dengan Risk It All. Nah, mungkin ini buat kamu-kamu yang lagi ngerasa jatuh cinta yang benar-benar dalam, sampai di titik rela ngelakuin apa aja demi orang yang kamu sayang. Nah, ini tuh emang menjelaskan perasaan cinta yang ugal-ugalan ya, teman Pradua ya. Terutama lewat lirik yang sangat emosional dan juga penuh perasaan nih. Dan selain itu juga untayan nadanya, lagu ini juga menunjukkan ke kita bahwa gimana pun kekuatan cinta itu bisa membuat seseorang itu rela mengambil sebuah keputusan besar dalam hidupnya, bahkan jika keputusan tersebut tuh emang penuh dengan risiko yang menghadang nih, teman Pradua. Dan gak cuma itu aja, kita juga diajak melihat sisi paling rapuh dari seseorang manusia ketika mereka harus berhadapan dengan perasaan cinta yang udah terlanjur sangat dalam nih. Makna lagu ini tuh dalam banget ya, teman Pradua ya. Emang Bruno Mars tuh gak pernah kaleng-kaleng sih ya kalau misalkan bikin lagu, teman Pradua. Nah, ini juga termasuk salah satu lagu yang paling banyak di vote sama teman-teman Pradua di Instagram. Di antaranya ada Kapail 57577, Aska Sarah Risa, Faris 56273, ada Kanuya Pakaya, ada underscore FN Nindia, Anissa Budiarti, Alvaro underscore 01, underscore Husnul Khotimah 04, Richa Kurnia, Dinda dot 146637, Nona Yu 90, ada juga Dama Ekstadi Beop, B. Prabowo underscores, Zatia Vinovic, ada juga Archipelago.sir, underscore Salmi underscores, Rima.yanita, RH404896, dan masih banyak lagi teman Pradua yang gak bisa aku bacain satu-satu ya nama Instagramnya. Tapi thank you so much ya yang udah vote di Instagram NRI Pradua Tarakan. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Pradua, karena setelah Hitlist Mancanegara dan juga Indo ini selesai, akan gabung bersama kita yaitu Kak Randa dan Kak Kartini di segmen Kapa Karya Paguntaka, tentunya dengan tema Wangi Bisa Jadi Peluang. Tapi sebelumnya aku puterin buat kamu dan buat semua yang udah vote, ini dia Bruno Mars dengan Risk It All.

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
1: Wah, Din, kalau boleh jujur ya, siang ini nih aura kamu tuh kayaknya beda banget deh. Ini kenapa nih? Kok wangi banget nih? Pakai parfum apa kamu hari ini, Tin? Ini benar-benar wangi banget ya, aku jadi salfok nih dari tadi nih.
2: Oke. Bisa aja kamu Ren ya. Ini tuh aku baru nyobain parfum lokal yang lagi viral nih di media sosial akhir-akhir ini, Ren.
1: Wow, iya kah?
2: Biar aktivitas kita padat sepanjang hari, badan tetap harus wangi dong. Kan gak lucu ya kalau kita siaran tapi bawa matahari.

0: aku yang paling wangi ada Tini di Pro 2 Kapa Series edisi Hobi Jadi Cuan.
1: Yeah, selamat siang teman Pro 2. Hari ini kita sudah masuk ke episode 3 nih ya.
0: Wow.
1: Kayaknya bakalan panjang nih, yeah. Ran. Dengan judul yang sangat aromatik banget teman Pro 2, yaitu Wangi Bisa Jadi Peluang. Dan kita bakal ngebahas gimana kebiasaan anak muda di Tarakan itu yang gak bisa lepas dari yang namanya parfum. Ternyata bisa banget dijadiin peluang bisnis sampingan yang menjanjikan.
0: Yes, benar banget ya Tini ya. Dan kita juga bakal bedah gimana caranya dari modal hobi nyari wangi gitu bisa berubah jadi pemasukan tambahan buat nambah-nambah uang saku atau mungkin tabungan masa depan nih, Tin.
1: Okay.
0: Jadi siapkan indera penciuman kamu ya, teman Pro 2 ya, karena siang ini kita bakal berbagi tips wangi yang bikin kantong tebal.
1: Mantap. Tapi sebelum kita lanjut ya, Randy dan teman Pro 2, dengerin pantun pembuka aku dulu yuk.
0: Wey. Ada pantun
1: iya
0: nih.
1: Iya dong, emang kamu aja.
0: Oke, apa tuh?
1: Oke, jalan-jalan ke Pantai Amal.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar, makan kapurung.
0: Artinya,
1: kalau kamu mau jadi anak handal, mending dengerin kita biar makin beruntung.
0: Wah. Mantap ya, Tin ya. Oke, teman Pro 2, biar makin rileks ya. Kita dengerin dulu dua lagu hits pilihan Pro 2 berikut ini. Jadi tetap bareng kita berdua di
1: Pro 2 Kapa, karya Pak Guntaka, pusat kreasinya anak muda.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang. Produk Kapa, karya Paguntaka. Setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Pernah gak sih kamu lagi nongkrong di kafe gitu ya? Atau mungkin lagi papasan sama orang di jalan, terus wanginya tuh emang bener-bener semerbak banget. Wah, mewah.
1: Pernah lagi ini
0: ya. Ya kapan tuh? Tapi ini tipe wangi orang kayak gitu, Ran.
1: Oke.
0: Terus pas kamu iseng nanya parfumnya apa, dia jawabnya merek luar negeri yang harganya 3-5 juta per botol.
1: Waduh.
0: Wah, ini langsung deh batin kamu menjerit, uang segitu mending buat bayar semesteran kuliah gak sih?
1: Langsung gak jadi ya. Nanya aja sih tadi.
0: Betul.
1: Nah itu sih yang bikin batin kayaknya menjerit ya Tin ya. Mm-mm. Tapi dompetnya langsung pingsan di tempat kayaknya ya. Tapi ini nih Tin, tren yang menarik dari gaya hidup anak muda sekarang ya. Kita tuh paling gak mau kalah soal penampilan dan impresi pertama gitu. Biar dompet lagi kritis, yang penting tuh badan tuh tetap harus wangi, mewah, kelihatan bagus gitu ya. Nah celah kebutuhan inilah tuh yang akhirnya tuh bikin hobi koleksi parfum itu jadi peluang bisnis yang laku keras saat ini nih, Tin.
0: Betul banget sih, Ren. Karena sekarang itu kan lagi musim banget ya, yang namanya bisnis desain atau parfum share in bottle. Buat anak-anak muda yang pengen banget punya wangi mewah tapi budgetnya pas-pasan, bisa banget beli versi ukuran mini yang dipindahin ke botol kecil ukuran 5 atau 10 mili doang. Harganya juga jauh lebih terjangkau loh, Ren. Tapi mereka tetap dapat wangi yang original dan juga berkelas.
1: Wah, bayangin ya kalau kamu yang ngambil peluang jadi penjualnya gitu. Kamu punya beberapa botol parfum original, terus kamu bagi-bagi ke botol kecil buat dijual kembali dengan harga eceran ya. Itu kan lumayan banget ya Tin ya untungnya.
0: Iya
1: ya.
0: Pastinya.
1: Sesuatu yang awalnya mungkin cuma hobi nyium wangi, koleksi-koleksi parfum gitu, ternyata tuh bisa jadi solusi buat orang lain yang pengen wangi premium ya tapi minim budget.
0: Yes.
1: Nah itu yang kayak kamu tadi cerita Tin. Kan dia parfumnya mahal gitu ya. Kan kalau misalnya kita beli yang langsung original yang satu botol itu kan mahal gitu ya. Jadi kayaknya ini memang peluang bisnis banget gitu ya.
0: Okay.
1: Nah gimana sih data perkembangan di dunia bisnis kreatif saat ini ya Tin ya, tentang parfum gitu. Jadi jangan kemana-mana teman Pradua ya, kita bakal bahas di segmen selanjutnya setelah dua lagu asik berikut ini.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Kembali lagi di Pro 2 Kapas Series Hobi Jadi Cuan. Masih bareng Randa dan Tini yang lagi seru ngebahas topik wangi bisa jadi peluang. Teman Pro 2 tahu nggak kalau industri parfum lokal kita di Indonesia itu lagi naik daun banget nih? Tahu nggak, Tin?
2: Apa tuh?
1: Jadi berdasarkan salah satu ulasan artikel dari rri.co.id ya, UMKM di sektor wewangian itu tuh tumbuh pesat banget karena besarnya dukungan kreativitas dari generasi muda.
2: Wah. Sampai masuk ulasan industri kreatif di RRI ya Ran ya.
1: Iya bener.
2: Wah, berarti memang pasarnya emang beneran real dan lagi berkembang pesat banget nih.
1: Bener lagi berkembang banget nih Tin. Jelas ya. Jadi di artikel itu tuh dijelasin nih Tin, kalau misalnya anak muda zaman sekarang tuh udah mulai bangga pakai merek parfum lokal asalkan aromanya unik, autentik dan punya daya tahan yang lama. Bahkan nih riset tuh bilang gitu, nunjukin kalau pasar parfum itu tuh adalah salah satu bisnis yang paling tahan banting terhadap perubahan tren ekonomi. Kenapa? Karena wewangian itu tuh udah bergeser dari sekedar kebutuhan sekunder, tapi jadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup wajib gitu. Orang mungkin bisa menahan diri buat gak beli baju tiap bulan ya Tin, tapi kalau misalnya parfum mereka habis pasti kayak pengen beli gak sih?
2: Iya
1: ya,
2: bener,
1: minimal kita
2: bener
1: wangi gitu ya.
2: Iya betul. Jadi karena kayak biar berasa kayak gak mandinya gitu.
1: Bener. Jadi mereka pasti langsung nyari penggantinya biar rasa percaya dirinya gak turun.
2: Iya gitu. Betul. Karena kalau kita wangi, PD-nya tuh bener-bener jadi meningkat.
1: Naik ya.
2: Bener banget. Apalagi anak muda sekarang kan yang hobi kumpul komunitas atau sekedar nongkrong santai juga banyak ya Ren ya.
1: Benar.
2: Rasanya tuh kurang lengkap dan kurang pede aja kalau nggak wangi gitu. Berarti peluang buat jadi reseller parfum lokal atau membuka jasa bisnis desain parfum di kota kita ini pasarnya terbuka lebar banget ya Ren ya.
1: Itu terbuka lebar banget sih.
2: Wah keren sih.
1: Apalagi belum terlalu banyak anak muda di sekitar kita gitu yang fokus main di lini desain atau dekan parfum-parfum merek lokal yang lagi viral ya, dan sering habis di pasaran-pasaran kayak di kota-kota besar Jakarta gitu ya. Ini tuh bisa jadi kesempatan emas teman Pradua buat kamu tuh yang mau mulai belajar bisnis kecil-kecilan.
2: Betul.
1: Nah habis ini Tin ya, kita bakal dengerin cerita nyata dari teman kita yang sukses jualan wangi dari kamar kosnya aja Tin.
2: Oke.
1: Tapi sebelum itu dengerin dulu dua lagu hits pilihan berikut ini. Stay tune.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget goy buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Selamat datang kembali di kelas kreatifnya Tini dan Randa. Masih di Pradua Kapa Series episode 3.
1: Yeay.
0: Tadi Randa janji ya teman Pradua di segmen sebelumnya, jeda lagu mau kasih cerita nyata. Coba Ran ceritain biar teman Pradua makin dapat nih gambaran konkret gimana sih cara memulai bisnis wangi-wangian ini gitu.
1: Oke, siap Tin ya. Ini okay. Cerita nyata dari temennya aku ya, panggil aja namanya Sarah nih Tin. Jadi si Sarah ini tuh awalnya ya, itu tuh cuma seorang mahasiswi biasa yang hobi banget beli parfum. Karena dia tuh tipe orang yang gampang gerah kalau habis aktivitas di kampus. Jadi dia tuh kayak sering ganti-ganti aroma parfum gitu loh Tin. Nah teman-teman kuliah tuh sering kepo nanya kayak yang, Sarah, ini kok wangi banget gitu, kamu pakai parfum apa gitu. Nah karena sering ditanya, Sarah tuh berbaik hati gitu loh, kayak sering kasih ke teman-temannya nyicip parfumnya pakai botol spray kecil gitu Tin. Jadi kayak dia ngasih coba ke teman-temannya.
0: Tester ya.
1: Iya, tester.
0: Okay. Tapi jujur nih kayaknya Kak Sarah sama aku sama nih ya. Kalau udah urusan parfum kayaknya enggak bisa di-skip gitu Ran. Tapi terus kelanjutannya gimana tuh Ran? Pasti ada dong momen di mana dia ngelihat ada peluang bisnis di situ.
1: Nah, tepat sekali ya Tin ya. Jadi Sarah tuh akhirnya berpikir kreatif gitu. Daripada dia kasih gratis terus-menerus ya, dan parfumnya jadi cepat habis ya, jadi tester buat teman-teman kuliahnya yang banyak gitu ya, mending dia beli botol kaca mini kecil ukuran travel Tin. Terus dia tawarin versi kecilnya ke teman sekelasnya. Dia bilang gini, ini parfum yang biasa aku pakai, kalau misalnya kalian mau versi mininya buat ditaruh di tas sekolah, harganya cuma 25.000, mau gak?
0: Wah
1: gitu, luar biasa.
0: Murca banget ya.
1: Murca. Jadi dalam sehari 5 botol mini pertamanya tuh bisa langsung habis diborong Tin. Dan dari situ Sarah tuh mulai nerapkan konsep validasi pasar. Dia konsisten promosikan hasil dekannya tuh lewat media sosial pribadinya gitu. Modal awalnya tuh cuma dari koleksi parfum yang dia pakai sendiri ya. Tapi sekarang tuh Sarah bisa dapat penghasilan tambahan yang lumayan banget setiap minggunya cuma dari jualan parfum ukuran mini ke teman-teman kampusnya.
0: Wah, keren banget sih ceritanya Kak Sarah. Bener-bener ngebuktiin banget ya kalau kita tuh gak perlu nunggu modal
1: besar
0: ataupun punya toko fisik dulu gitu buat mulai bisnis kreatif. Cukup modal kejujuran, karena kualitas parfumnya harus original banget, itu yang paling penting. Dan juga konsistensi ya teman Pradua dalam promosi digital. Sarah itu juga cuma butuh ketelatenan buat mindahin isi parfum ke botol yang lebih kecil aja sih sebenarnya ya. Dan tapi dampaknya itu luar biasa banget sih, karena bisa nambah uang saku kuliahnya secara mandiri. Ini benar-benar inspiratif banget sih Ran.
1: Keren sih Sarah ya. Kayaknya ide bisnis cuannya tuh laju banget.
0: Iya,
1: gitu ya
0: Tin
1: ya. Jadi kayak kalau misalnya mau buka usaha parfum pun gak perlu kayak yang toko gede dulu atau langsung parfum yang gede-gede. Bahkan si Sarah aja dari yang dia punya botol-botol parfumnya yang dia suka koleksi, akhirnya dia jualin gitu yang
0: iya, di ukuran kecil-kecil gitu ya.
1: Jual 5 mili, 10 mili.
0: Wah,
1: ya,
0: itu untungnya jadinya juga lumayan sih sebenarnya.
1: Jadi, jadi mulai dari apa yang kamu miliki dan kamu sukai dulu ya sama Pradua. Jangan pernah gengsi buat memulai dari langkah kecil ya. Nah, habis ini kita bakal bedah jalur cuan apa aja sih yang bisa kamu ambil di dunia wewangian ini ya. Tapi dengerin dulu dua lagu asik lagi berikut ini. Jangan pindah frekuensi.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Balik lagi bareng Randa dan Tini di Pro 2 Kapas Series Hobi Jadi Cuan. Tin,
2: oi.
1: Di segmen ini ya kita jabarkan secara garis besar
2: yuk.
1: Pilihan atau jalur bisnis apa aja sih yang bisa diambil anak muda kalau misalnya mau terjun ke industri perparfuman ini nih.
2: Okay, karena wangi-wangian ini sebenarnya menjadi mood booster juga ya. Kalau kita wangi, moodnya jadi baik ya. Kalau aromanya kurang sedap, kayaknya juga akan males ya. Nah, okay. Jalur yang pertama jelas seperti kisah Sarah tadi teman Pradua, yaitu jasa dekan parfum. Kamu gak perlu langsung punya ratusan koleksi parfum mahal. Kamu cuma bisa mulai dari 3-5 botol parfum aja teman Pradua. Merek lokal ataupun internasional yang paling banyak banget dicari ya, dan sedang tren saat ini.
1: Bener banget sih ya.
2: Kamu tinggal beli botol-botol kosong ukuran mini, lalu kamu ecer dengan harga yang ramah di kantong pelajar. Target pasar kamu ini sangat besar banget loh teman Pradua, karena banyak orang yang pengen ganti-ganti aroma tanpa harus beli botol yang penuh nih.
1: Wah, betul banget sih ya Tin ya. Itu namanya sistem share in bottle ya, botol
2: yes,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, ada juga Tin, jalur kedua yang gak kalah menjanjikan.
2: Apa itu?
1: Ada, kamu mungkin bisa jadi reseller parfum lokal teman Pradua. Ini tuh banyak banget merek parfum Indonesia ya yang sekarang tuh lagi berkembang dan membuka sistem kemitraan atau reseller gitu. Jadi kamu tinggal stok beberapa botol, lalu buat konten berupa video review jujur di media sosial kamu ya. Kasih tahu karakteristik aromanya kayak apa dan cocoknya dipakai untuk aktivitas apa. Penjelasan yang kreatif bakal menarik minat pembeli dengan cepat teman Pradua.
2: Dan jalur yang ketiga adalah menjadi kreator konten edukasi wewangian. Ini jalur yang kayaknya banyak juga ya diminati oleh
1: bener.
2: Para pebisnis muda. Kalau kamu punya pengetahuan lebih ya teman Pradua, atau penciuman yang peka nih soal notes parfum, kamu bisa banget bikin konten tips memilih parfum berdasarkan kepribadian atau cuaca. Dan ketika audiens kamu udah banyak banget ya dan percaya sama rekomendasi kamu, cuan bakal datang sendiri nih yang lewat kerja keras dan kerja sama promosi atau afiliasi bareng toko-toko parfum. Intinya nih ya teman Pradua dan juga Randa, jalurnya banyak banget. Tinggal kamunya aja mau fokus di mana.
1: Nah, dengerin ya sama Pradua ya. Wangi itu bukan cuma bikin penampilan kita jadi makin pede tentunya ya, tapi bisa jadi sumber penghasilan kalau misalnya kita jeli ngelihat peluang di sekitar kita.
2: Betul.
1: So, ya Tin ya, habis ini kita masuk ke segmen penutup dia, ada suntikan pilar motivasi nih Tin buat kamu teman Pradua yang masih ragu buat memulai ya. Tapi kita dengerin dulu dua lagu hits pilihan siang ini dulu ya teman Pradua.

0: Paguntaka.
1: Alright, teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen suntikan energi ya. Kalau kita ngomongin soal bisnis wewangian atau mengubah hobi parfum jadi penghasilan ya, ada satu karakter yang wajib banget kamu miliki dari dalam diri nih, yaitu ada ketahanan mental.
2: Yes, benar banget Randa. Jangan sampai semangat kreativitas kamu teman Pro 2 itu cuma kayak parfum kualitas rendah yang wanginya cuma bertahan 5 menit setelah disemprot. Habis itu hilang deh ditiup angin. Karena sering banget ya kita lihat anak muda yang baru mulai jualan, terus begitu melihat di minggu pertama belum ada yang beli, mereka tuh langsung patah semangat, bosen, entah nggak mood juga udah jualannya dan mutusin buat berhenti.
1: Iya, langsung berhenti ya.
2: Iya, benar banget. Padahal belum apa-apa ya,
1: baru
2: mulai
1: aja.
2: Padahal bisnis kreatif itu teman Pro 2 butuh proses waktu agar orang lain percaya nih kalau produk yang kamu jual itu asli dan berkualitas tinggi.
1: Nah, tepat sekali ya. Aksi nyata yang bisa kamu lakukan mulai hari ini setelah dengerin siaran kita adalah singkirkan rasa takut gagal kamu teman Pro 2, singkirkan rasa gengsi kamu ya. Mulailah menawarkan karya atau produk kamu ke lingkaran terdekat dulu nih untuk melihat respon pasar ya. Jangan pernah minder kalau di awal jualan kamu baru laku 1 atau 2 botol mini aja gitu. Langkah kecil itulah yang bakal membuka gerbang menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Ingat, konsistensi adalah parfum terbaik yang wajib kamu pakai setiap hari di dunia kerja.
2: Wah, luar biasa banget ya teman Pro 2, kalimat penutup dari Randa tadi. Benar-benar bikin kita termotivasi dan langsung naik ya. Jadi kepikiran pengen ngebuat usaha parfum juga deh gitu ya. Dan pokoknya buat kamu generasi muda penuh karya, jangan biarkan potensi hobimu menguap begitu saja ya tanpa menghasilkan sesuatu yang produktif. Yuk kita suarakan jargon kebanggaan kita siang ini Ran.
0: Pro 2 Kapa, karya Paguntaka, pusat kreasinya anak muda.
2: Kapa, karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Teman Pro 2, gak kerasa ya sudah 1 jam penuh kita ngobrol santai ya seputar dunia aroma dan peluang cuan siang ini ya. Itu tandanya kebersamaan kita di episode 3 Pro 2 Kapa Series edisi Hobi Jadi Cuan harus disudahi dulu sampai di sini. Aku Randa senang banget bisa kembali menemenin waktu istirahat siang kamu yang penuh energi positif hari ini ya.
2: Dan aku Tini juga ngerasa terinspirasi banget loh teman Pro 2 setelah kita membedah kisah perjuangan teman-teman kita ya dari awal segmen tadi. Dan semoga apa yang kita bagikan siang ini bisa jadi tombol pemantik semangat buat kamu juga teman Pro 2 ya di luar sana untuk mulai berani bergerak mengubah hobi kamu menjadi penghasilan tambahan yang produktif.
1: Wah, makanya teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan keseruan, tips-tips taktis dan kelanjutan pilar hobi-hobi keren berikutnya yang bakal kita kuliti habis di program spesial kita ini ya.
2: Yes,
1: kita ketemu lagi nanti di Pro 2 Kapa Series episode berikutnya.
2: Yes, jangan lupa tunggu episode selanjutnya ya teman Pro 2, pantau di IG kita di Pro 2 Tarakan biar kamu bisa melihat rangkuman keseruan topik dan juga info-info paling up to date dari kita berdua setiap harinya.
1: Akhirnya teman Pro 2, aku Randa
2: dan aku Tini
1: pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas siang kamu teman Pro 2. Tetap kreatif, tetap produktif, tetap wangi ya Tin.
2: Yes, pastinya.
1: Dan mari ubah hobimu jadi cuan.
2: Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Bye-bye.
0: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapa, karya Paguntaka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2, santai siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Masih di Santai Siang Tom berdua dan kembali lagi sama aku Desi yang temenin kamu di Santai Siang hari ini. Wah, tadi tuh seru banget ya Tom berdua obrolan bareng sama Randa dan juga Kartini di segmen Kapa tadi. Nah, setelah kamu puas-puas dan juga seru-seruan bareng mereka, sekarang aku yang balik lagi nih yang bakal ngambil alih ruang denger kamu di Santai Siang ini sampai pukul 3 sore nanti ya Tom berdua. Gimana ya Tom berdua di siang hari ini? Masih pada semangat kan ya? Biar hari libur kamu nih makin produktif dan juga penuh dengan energi positif. Atau bahkan makin nikmat nih buat yang lagi nyantai di rumah. Yang pastinya aku udah nyiapin banyak banget informasi menarik seputar dunia olahraga dan juga kabar terupdate dari dunia hiburan. Dan gak ketinggalan juga MDMD kita juga udah siapin playlist lagu-lagu pilihan yang dijamin bakal bikin kamu gak ngerasa bosen nih di siang hari ini Tom berdua. Tapi sebelum kita masuk ke info dan juga lagu-lagu, aku mau ngucapin selamat ulang tahun dulu ya buat teman-teman Pro 2 yang mungkin hari ini lagi ngerayain hari lahirnya. Semoga di usia yang baru ini kamu juga makin sukses, sehat selalu, dan semua impian kamu tuh bisa segera terwujud ya teman Pro 2. Dan kebahagiaan hari ini juga makin lengkap nih teman Pro 2, karena salah satu keluarga besar Pro 2 Tarakan, yaitu penyiar kesayangan kamu semua, Kateo, juga lagi ulang tahun nih hari ini. Dan semoga panjang umur, sehat selalu, makin kreatif dan makin kece siarannya ya buat Kateo. Dan pastinya selalu menginspirasi kita semua di Pro 2. Mungkin teman Pro 2 yang mau titip ucapan ataupun doa buat Kateo, boleh langsung aja ke Instagramnya Kateo ya. Ya langsung aja aku puterin lagu buat kamu di siang hari ini, juga buat teman-teman yang lagi menikmati liburnya, semoga selalu semangat.
1: Ini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2, santai siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di santai siang teman Pro 2. Teman Pro 2. Ini ada kabar salah satu tim raksasa dan juga kandidat juara Spanyol secara tak terduga ini gagal ya memetik kemenangan penuh pada laga perdana mereka di grup H setelah ditahan imbang tanpa gol oleh tim kejutan yaitu Tanjung Verde nih teman Pro 2. Yang mereka bermain di Atlanta Stadium, skuad La Rosa ini harus puas ya berbagi poin dengan skor kacamata yaitu 0-0 atau 0-0 nih teman Pro 2. Dan gelandang jangkar Spanyol, Rodri, ini secara jujur mengakui kalau timnya memang benar-benar dibuat kesulitan menghadapi perlawanan sengit dari Tanjung Verde sepanjang pertandingan. Dan menurut Rodri sendiri, La Rosa tuh dipaksa harus ekstra bersabar karena lawan mereka bermain tuh dengan organisasi pertahanan yang sangat disiplin nih, Tempro 2. Dan gak cuma soal taktik bintang Manchester City, itu juga menyoroti keunggulan kekuatan fisik para pemain Tanjung Verde yang memang sempat membuat ia dan rekan-rekannya ini kewalahan di lapangan nih tahun Pro 2. Jadi Rodri dan kawan-kawan ini mengaku harus bekerja ekstra keras hanya untuk sekedar membongkar lini pertahanan lawan yang rapet banget nih tahun Pro 2. Meskipun kecewa dengan hasil imbang di laga pembuka ini, tapi Rodri memastikan bahwa timnas Spanyol akan segera melakukan evaluasi besar-besaran dan mereka berjanji bakal meningkatkan ketajaman di depan gawang demi bisa mengamankan 3 poin penuh pada pertandingan berikutnya nih. Wah, ini persaingan di Piala Dunia nih kali ini kayaknya benar-benar makin seru dan gak bisa ditebak ya tahun kedua ya. Karena banyak juga negara-negara yang baru bisa ikut di tahun ini nih tahun Pro 2. Dan untuk tetap bisa menghidupkan semangat kamu di hari ini tahun Pro 2, langsung aja aku puterin buat kamu Dewa 19 featuring Pamungkas.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 dan masih bersama sama aku Desi yang temenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah bahas mengejutkan dari tim Matador Spanyol nih Teman Pro 2, sekarang kita geser ke sang juara bertahan sekaligus juga rival berat mereka di Piala Dunia ini, yaitu tim nasional Prancis Teman Pro 2. Kapten andalan sekaligus mega bintang mereka yaitu Kylian Mbappe ini baru-baru ini tuh dengan tegas menyuarakan ambisi besarnya untuk membawa Les Bleus kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola nih Teman Pro 2. Dan penyerang anyar Real Madrid ini juga secara langsung nih udah membantah isu miring yang sempat beredar yang menyebut kalau Prancis kali ini cuma menargetkan untuk sampai ke babak semifinal aja. Dan di sini Mbappe menegaskan kalau fokus utamanya bersama seluruh dengan timnya yaitu timnas Prancis saat ini adalah meraih hasil paling maksimal yaitu menjadi juara Piala Dunia 2026 nih Teman Pro 2. Dan menurutnya memenangkan trofi emas Piala Dunia itu merupakan impian terbesar bagi setiap pemain sepak bola di planet ini. Dan hal itu juga tentu berlaku sama bagi dirinya yang haus akan gelar juara. Nah, melihat mentalitas dan tekad ugal-ugalannya dari Mbappe nih, kayaknya Prancis nih benar-benar siap untuk tampil habis-habisan ya Teman Pro 2 ya di turnamen kali ini. So kira-kira Teman Pro 2, jagoan kamu bisa enggak ya menumbangkan ambisi besar Prancis ini?

Masih di Santai Siang Tomor 2. Dan Tomor 2 ada kabar dari bursa transfer yang cukup mengejutkan nih, yang lagi hangat banget pastinya diperbincangkan di jagat sepak bola internasional. Siapa lagi kalau bukan striker asal Uruguay, yaitu Darwin Nunes. Ini diisukan bakal segera kembali memperkuat klub raksasa Liga Inggris atau Liverpool pada bursa transfer musim panas ini nih Tomor 2. Dan plot twistnya, The Reds kabarnya ini ditawari kesempatan emas untuk merekrut kembali mantan pemain mereka ini secara gratis teman Pro 2, alias free transfer dari klub Arab Saudi, Saudi Al Hilal. Padahal kan kalau kita kilas balik ya, Nunes ini kan baru aja bergabung dengan Al Hilal pada musim panas tahun lalu ya teman Pro 2, dengan nilai kesepakatan yang fantastis yaitu mencapai 46 juta pound sterling nih. Namun nasib sialnya emang menimpa Nunes sih teman Pro 2, setelah dirinya terdepak dari skuad Liga Al Hilal pada bulan Februari lalu menyusul kedatangan mega bintang Prancis yaitu Karim Benzema. Nah, kondisi inilah yang memicu rumor panas kalau kesepakatan transfer itu sudah terjadi di balik layar. Dan berdasarkan laporan media asing yang berbahasa Spanyol, Nunes ini disebut sudah sangat siap untuk pulang dan merumput kembali di Merseyside. Meski begitu juga, untuk saat ini pemain ini dikabarkan memilih untuk menutup mulut rapat-rapat dari urusan klub dan meminta semua pihak menghormati keputusannya. Karena Nunes pengen fokus dulu nih Tomor 2, pengen fokus penuh untuk membela negaranya bersama timnas Uruguay. Wah, apakah Darwin Nunes ini bakalan benar-benar kembali reuni dan bikin gemuruh stadion Anfield di musim depan ya Tomor 2? Kita tunggu aja ya Tomor 2. Yeah.

Masih di Santai Siang Tuan Pro 2. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tuan Pro 2, ini tuh ada kabar dari rumah produksi Star Vision nih, yang kembali berkolaborasi dengan sutradara Upi dan juga produser Chan Parwes untuk menggarap film drama horor terbaru yang berjudul Datang Akan Pergi, yang dijadwalkan tayang di bioskop tahun 2026 ini ya Tuan Pro 2. Dan kolaborasi mereka tuh sebelumnya lewat film Sehidup Semati, ini udah sukses besar hingga masuk nominasi Piala Citra FFI 2024. Nah, untuk film terbaru ini, mereka juga menggandeng deretan aktor lintas generasi yang pastinya keren banget, mulai dari bintang muda seperti Iqbi Gaza, Jeremy Moiremans, dan juga Widuri Putri, hingga aktor senior ternama seperti Surya Saputra, Marisa Anita, serta duo ikonik film horor, yaitu siapa lagi kalau bukan Ratu Felicia dan juga Syarifah Dennis. Kebayangkan bakal semencekam apa nih Tuan Pro 2? So, Tuan Pro 2, kita tunggu bareng-bareng aja ya perilisan resminya di bioskop nanti. Dan masih nemenin kamu di Santai Siang, aku puterin lagu buat kamu di siang hari ini.

Sobat Kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

Masih di Santai Siang Tom Bro 2. Dan Tom Bro 2 ada kabar yang seru nih dari luar angkasa pastinya. Perusahaan Dirgantara Northrop Grumman baru aja memasang roket Pegasus XL ke pesawat pembawa bernama Stargazer. Ini tuh untuk bersiap meluncurkan sebuah wahana misi terbaru yang bernama Link nih Tom Bro 2. Dan misi ini tuh dijadwalkan meluncur akhir Juni 2026. Ini juga punya tugas yang penting ya Tom Bro 2, yaitu untuk menaikkan kembali orbit satelit pengamat miliknya NASA dan Neil Gehrel Swift Observatory ini. Orbit satelit tersebut ini diketahui juga sempat turun ya Tom Bro 2 akibat adanya hambatan atmosfer dan tingginya aktivitas badai matahari belakangan ini nih. Dan uniknya ya Tom Bro 2, proses peluncuran yang bakal dilakukan di Kepulauan Marshall ini tidak menggunakan landasan roket biasa di bumi ya, tapi melainkan menggunakan sistem air launch, alias roketnya itu bakal dilepas dan ditembakkan langsung dari atas udara saat pesawat Stargazer sedang terbang tinggi nih teman Pro 2. Wah, makin kesini makin canggih ya teman Pro 2 ya. Yuk kita doain aja ya, semoga misi penyelapan satelit luar angkasa ini tuh bisa berjalan dengan lancar akhir bulan nanti ya teman Pro 2. So, aku masih temenin kamu teman Pro 2 pastinya di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Langsung aja aku puterin lagu dari DJ Khalid dengan Wild Talks. Enjoy the song.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: See you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Well, here's a little proof.

Pro 2 Santai Siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di Santai Siang Teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu tahu enggak sih istilah tren tooth gum atau berlian gigi yang sempat viral di beberapa sosial media ya, terutama di TikTok dan juga di Instagram nih. Karena banyak orang yang memang pengen mempercantik senyumannya mereka dengan menempelkan aksesoris atau kristal kecil permata hingga aksesoris mini yang menyerupai perhiasan di gigi nih tahun kedua. Alhasil video yang menampilkan senyuman berkilau atau alias glowing ini tuh langsung kayak sering ada berseliweran di FYP kita kan ya. Nah, tapi teman Pro 2 tahu enggak sih kalau ternyata berlian gigi ini tuh perhiasan kecil ditempelkan pada permukaan gigi itu menggunakan lem khusus loh teman Pro 2. Jadi enggak bisa pakai lem sembarangan gitu. Dan bahan dasarnya juga bervariasi. Ada yang memang terbuat dari batu Swarovski, ada yang terbuat dari berlian asli, sampai ada juga yang dari bahan logam nih teman Pro 2. Bentuk dan warnanya juga lucu-lucu banget ya, mulai dari bentuk hati, bentuk bintang, sampai bentuk kupu-kupu yang bisa disesuaikan sama karakter-karakter kamu nih tahun kedua. Tapi meskipun prosedur pemasangannya itu relatif sederhana, proses ini tuh wajib banget nih, salah satu proses yang wajib dilakukan oleh tenaga profesional ya tahun kedua atau dokter gigi. Karena di awal pemasangan ini tuh kalau dokter gigi atau tenaga profesional ini tuh akan membersihkan gigi kamu dahulu secara menyeluruh sebelum nantinya tuh dipasang sama si tooth gamenya ini sendiri. Dan pemasangan ini juga harus dijamin aman ya teman-teman berdua. Asalkan dilakukan dengan teknik yang steril dan juga menggunakan bahan yang berkualitas, insya Allah sih aman ya. Tapi ada tapinya nih teman-teman berdua. Kamu kalau pengen ngikutin ini atau pengen coba-coba pasang tooth game ini, kamu juga harus siap sama resikonya kalau kamu males jaga kebersihan mulut kamu. Karena di sela-sela di sekitar berlian gigi itu tuh bisa banget jadi tempat menumpuknya sisa makanan dan juga plak nih. Yang kalau dibiarin ini tuh bisa berpotensi memicu gigi itu jadi berlubang atau karies gigi sampai adanya infeksi gusi. Jadi pastikan dulu deh sebelum kamu mau ngikutin tren itu, kamu tetap harus rajin sikat gigi dan juga rutin kontrol ke dokter gigi. Yang pastinya biar bisa bikin senyum kamu tetap sehat dan berkilau ya teman berdua. So teman berdua, aku masih temenin kamu di Santai Siang ini pastinya.

Masih di Santai Siang Tahun Pro 2 dan ada kabar yang cukup mengejutkan ya Tahun Pro 2 ya. Sekaligus bikin agak sedih sih, datang dari panggung hiburan Korea Selatan nih. Aktris sekaligus penyanyi cantik Kwon Eun Bin yang selama ini tuh kita kenal sebagai salah satu mantan anggota dari girl group populer CLC, ini baru aja membawa kabar yang sangat emosional karena melalui sebuah unggahan di halaman Instagram pribadinya, Eun Bin secara resmi mengumumkan bahwa dirinya memutuskan untuk pensiun dari industri hiburan yang telah membesarkan namanya nih teman Pro 2. Dan gadis berbakat ini juga memilih untuk menyudahi karirnya sebagai seorang idol dan juga aktris dan memutuskan untuk menjalani hari-harinya ke depan sebagai warga biasa pada umumnya tahun Pro 2. Karena keputusan besar ini tuh tentu langsung menuai banyak reaksi dari para penggemarnya yang ada di seluruh dunia dan merasa banyak yang kehilangan nih tahun Pro 2. Tapi gak sedikit juga yang memberikan dukungan penuh dan mendoakan yang terbaik agar Eun Bin ini bisa menemukan kebahagiaan baru di luar gemerlapnya dunia entertainment. So tahun Pro 2, kita ucapkan terima kasih ya untuk Eun Bin yang atas semua karya-karya indahnya selama ini. Dan tahun Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Tentunya di jam 3 sore nanti aku akan ada info Pro 2 dan di jam 3 sore juga akan ada Pro 2 update dan kamu akan ditemani oleh Kartini. So tetap stay tune teman Pro 2.

0: Soalnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Desi. Informasi yang pertama, Tom Pro 2, Kementerian Agama Republik Indonesia melaporkan kesuksesan dalam memfasilitasi pemulangan jemaah haji gelombang pertama kembali ke tanah air. Berdasarkan data evaluasi terbaru, otoritas terkait mencatat telah sukses menerbangkan 95.178 jemaah, di mana total jemaah bersama petugas yang telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga saat ini telah mencapai 91.638 orang. Informasi yang kedua, Tom Pro 2, tim nasional Arab Saudi berhasil memberikan kejutan dengan mengungguli Uruguay 1-0 hingga turun minum dalam laga lanjutan fase grup Piala Dunia. Keunggulan tipis tersebut berhasil dicetak oleh Al Amri pada menit ke-40, disusul penampilan gemilang penjaga gawang Mohamed Al Owais yang melakukan sejumlah penyelamatan krusial dalam meredam dominasi serangan serta mematahkan strategi ofensif dari skuad Uruguay. Dan informasi yang terakhir, Tom Pro 2, pengumuman mengenai seluruh kru astronot pria untuk misi Artemis 3 oleh NASA menuai beragam tanggapan serta kritik dari publik maupun komunitas sains global. Banyak pihak menyayangkan tidak adanya representasi astronot perempuan dalam jajaran kru misi krusial tersebut. Namun pihak NASA menegaskan bahwa proses seleksi awak sepenuhnya dilakukan secara independen oleh astronot office yang murni berbasis pada kompetensi teknik serta kebutuhan spesifik misi di orbit rendah bumi. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kau bisa baca di website rri.co.id. Dan jangan pernah geser frekuensi kamu, teman Pro 2, karena akan ada Pro 2 Update dan juga Sore Ceria bareng dengan Kartini. So, terima kasih banyak teman Pro 2. Aku Desi pamit. Bye bye.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

2. Hai teman terbaik kamu yang pastinya, apa kabar hari ini guy? Semoga sepanjang hari ini kamu dipenuhi kebahagiaan ya, dan gak cuma hari ini aja, tapi besok-besoknya juga. Amin pokoknya teman peradua. Dan di mana teman peradua ya, Sumandang dan juga Boyoy sepertinya bisa kamu lagi di special segment hari ini, yaitu di Peradua Update, tempat informasi musisi fresh teman peradua ya, dari lokal sampai internasional. Dan teman peradua, jadi jangan kemana-mana dulu guys, karena hari ini kita bakal buka informasi dari musisi global yang luar biasa banget ya. Kalau saat ini kamu lagi di fase yang udah ikhlas banget nih guys, atau udah menerima diri kamu apa adanya dan sedang berusaha menemukan cahaya, aku yakin banget sih kamu udah di titik jalanin aja, yang penting aku udah ngelakuin yang bener walaupun gak sesuai harapan. Nah, yang pastinya teman peradua, lewat kisah-kisah kayak gini nih ya, itu banyak banget lagu-lagunya yang relate sama kita. Dan salah satunya ada Uplight. Dan kita langsung aja ya teman peradua, dengerin judulnya langsung tahu dong siapa gitu ya teman peradua. Yap, ada Taylor Swift. Dan ngomong-ngomong soal kemampuan menulis lagu, kabar terbaru itu datang dari Taylor Swift yang baru banget mencetak sejarah teman peradua sebagai wanita termuda yang masuk Songwriter Hall of Fame, di mana sebuah pencapaian yang makin membuktikan ya kalau kualitas penulisan lirik Taylor itu memang gak main-main. Di usianya yang ke-36 tahun, teman peradua, Taylor Swift resmi mencetak sejarah dengan menjadi penulis lagu wanita termuda yang masuk ke Songwriter Hall of Fame, dan di mana sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada para musisi teman peradua dengan kontribusi yang luar biasa banget ya dalam dunia penulisan lagu. Dan di mana teman peradua, perjalanan Taylor sendiri itu dimulai dari lagu debutnya yaitu Tim McGraw yang dirilis di tahun 2006. So, teman peradua, dari situlah karirnya terus melesat ya hingga sekarang punya deretan album sukses dan puluhan penghargaan Grammy dan juga tour fenomenal yang memecahkan berbagai rekor dunia. Jadi udah enggak diragukan lagi teman peradua. Dan kalau ngomongin kemampuan menulis lagu ya, Taylor emang punya ciri khas yang kuat banget. So, ia bisa mengubah pengalaman sederhana menjadi lirik yang dekat dengan banyak orang. Mulai dari kisah cinta, patah hati, persahabatan, sampai perjalanan hidup yang emang benar-benar dikemas dengan cerita yang detail dan juga emosional.

0: Cute.
1: Teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Sumandak and Boyoy. Temu berdua biasanya kalau soal Piala Dunia ya, kita itu dibikin heboh sama tim-tim yang pada gacor ya, pastinya dong. Nah, kali ini temu berdua dunia musisi juga ikut gempar, dan dimana soal lagu-lagu Piala Dunia dan artis-artis yang ikut memeriahkan panggung Piala Dunia. Jadi kayak sejalan ya teman berdua. Tapi tenang dan santai, tetap ada dukungan tim masing-masing kok ya. Karena kali ini ada yang seru banget dari pembukaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Bukan cuma pertandingan sepak bolanya yang jadi sorotan teman berdua, tapi juga deretan musisi dunia yang sukses banget mencuri perhatian di panggung pembukaan. Salah satunya yang paling banyak yang dibicarakan ya tentu aja Katy Perry, penyanyi yang kenal lewat lagu-lagu hit seperti Firework, Roar, hingga Dark Horse. Ini tampil memukau banget loh, dimana membawakan lagu Wonder teman berdua dengan penampilan yang megah dan karakter vokalnya emang benar-benar kuat ya. So, Katy kembali menunjukkan kenapa dirinya masih menjadi salah satu ikon pop terbesar dunia. Dan teman berdua gak kalah mencuri perhatian juga, ada juga Tila, dimana penyanyi muda asal Afrika Selatan yang namanya itu melejit lewat lagu Water ya. Dan ini tampil penuh percaya diri membawakan Game Time bersama rapper Future teman berdua. Dan kehadiran Tila sendiri ya teman berdua, dimana itu semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu bintang muda yang sedang bersinar di industri musik global. Sementara itu, Future membawa warna hip hop yang kuat banget. Dalam wawancara tersebut juga, rapper asal Atlanta ini memang dikenal sebagai salah satu sosok berpengaruh banget ya teman berdua di dunia musik hip hop modern dengan sederet lagu hits dan juga kolaborasinya bareng banyak musisi papan atas dunia. Keseruan berlanjut saat Lisa, Anita, dan Rema itu naik ke atas panggung membawakan lagu Goals. Lisa yang dikenal sebagai member Blackpink kembali menunjukkan pesonanya teman berdua sebagai performer kelas dunia. Dan Anita sendiri ya, dimana teman berdua itu emang benar-benar membawa energi khas musik Latin yang selalu berhasil membuat suasana semakin hidup. Sementara Rema hadir dengan sentuhan Afrobeat yang kini tuh semakin digemari di berbagai negara. Dan deretan nama besar juga teman berdua ya. Ini tentunya membuktikan kalau pembukaan Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi pesta sepak bola dunia aja, tetapi juga menjadi panggung bagi para musisi internasional. So teman berdua ya, di mana untuk menunjukkan karya dan juga energik terbaik mereka di hadapan jutaan penonton dari seluruh dunia. Guess I'm

Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan azan asar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Jangan lupa sholat ya. Allah.

0: Roadlap で。Roadlap で。
1: Yes, nomor 2. Ada kabar yang bikin para Messiverse senyum lebar, guys. Setelah lama menemani pendengar Indonesia lewat lagu-lagu yang penuh cerita dan relatable, The Massive kini siap melangkah lebih jauh lewat tour regional bertajuk yaitu The Massive Asia Home Run 2026 nomor 2. Dan kabar baiknya, pre-registration untuk tour ini sudah resmi dibuka nih. Kalau ngomongin The Massive, rasanya hampir semua orang tuh pernah punya momen bareng lagu mereka ya, nomor 2, mulai dari Cinta Ini Membunuhku yang sempat jadi soundtrack patah hati sejuta umat sampai Jangan Menyerah yang sukses menyentuh semangat ya di saat keadaan lagi gak baik-baik aja, nomor 2. Musik The Massive memang punya cara sendiri untuk dekat dengan pendengarnya. Nah, lewat Asia Home Run 2026, tentunya The Massive ingin mengajak penggemarnya ikut dalam perjalanan yang lebih besar lagi ya, nomor 2. Bukan cuma soal konser, tapi ini tentang cerita, pengalaman, dan pertemuan dengan para penggemar di berbagai negara. Tour kali ini dijadwalkan hadir di Kuala Lumpur, nomor 2, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan tentunya Indonesia mulai September hingga November 2026. Yang menarik, tema home run diambil dari filosofi perjalanan jauh yang pada akhirnya membawa seseorang kembali ke rumah. Dan kurang lebihnya seperti perjalanan masif, nomor 2 ya, yang dimana itu sudah bertahun-tahun berkarya, menjelajah berbagai panggung, dan kini kembali merayakan perjalanan itu bersama para penggemarnya. Gak cuma konser aja tentunya, nomor 2, di mana rangkaian tour ini juga bakal diramaikan kolaborasi bareng komunitas kreatif. Jadi pengalaman yang ditawarkan nomor 2 ya terasa lebih dekat, hangat, dan juga pastinya berkesan. Jadi buat nomor 2 yang tumbuh bareng lagu-lagu The Massive, ini bisa jadi momen yang ditunggu-tunggu banget. Dan siapkan diri kamu, hafalkan lagu ya nomor 2 favorit kalian, karena perjalanan baru The Massive menuju panggung Asia itu sebentar lagi akan dimulai nih. Siapa tahu aja kota berikutnya yang mereka singgahi adalah kota yang dekat dengan kamu.

0: Pro Duo Update.
1: Yes, teman Pro Duo, dunia musik internasional lagi diramaikan nih oleh aksi tegas dari Ariana Grande, penyanyi dengan lewat lagu-lagu hit seperti Seven Rings, ya, Thank You Next, Position, sampai We Can Be Friends. Dan ini sedang jadi perbincangan hangat setelah melontarkan protes keras kepada Gedung Putih Amerika Serikat. Ceritanya tuh lagu ini, lagu milik Ariana yang berjudul Bye, digunakan dalam sebuah video yang berkaitan dengan operasi penangkapan imigran oleh ICE, teman Pro Duo, ya, atau ICE. Dan begitu mengetahui hal tersebut, Ariana langsung bereaksi. Ia menegaskan kalau dirinya itu nggak ingin musik yang diciptakan digunakan dalam konten yang menurutnya itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang ia percaya. Dan yang menariknya lagi teman Pro Duo ya, kalau kita dengarkan lagunya, Bye ini sendiri sebenarnya punya makna yang jauh berbeda banget loh. Karena lagu yang menjadi bagian dari album Internal Sunshine ini bercerita tentang keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi baik dalam hidup. Bukan lagu yang penuh amarah, melainkan lagu tentang move on ya teman Pro Duo, mengambil keputusan besar dan memilih jalan yang lebih sehat untuk diri sendiri. Dengan beat yang ringan, nuansa pop yang catchy banget, dan juga lirik yang mudah relate ya teman Pro Duo dengan banyak orang, Bye sendiri menjadi salah satu lagu yang cukup disukai para penggemar Ariana. Banyak yang merasa lagu ini menggambarkan momen ketika seseorang itu pada akhirnya berani berkata cukup sampai di sini, lalu melangkah menuju babak baru kehidupan. Dan ya, setelah lagu tersebut muncul dalam video yang berhubungan dengan isu politik dan imigrasi, reaksi Ariana tuh langsung menarik perhatian publik teman Pro Duo, karena perdebatan pun bermunculan mulai dari soal penggunaan karya musik, hak seorang artis atas lagunya, hingga bagaimana sebuah lagu bisa memiliki makna yang berbeda ketika ditempatkan dalam konteks tertentu. Dan satu hal yang pasti, Ariana itu kembali menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang penyanyi dengan jutaan penggemar di seluruh dunia, tetapi juga sosok yang berani menyuarakan pendapatnya yang teman Pro Duo ketika merasa ada hal yang mungkin perlu disampaikan. Dan seperti biasa, apapun yang dilakukan Ariana selalu berhasil membuat dunia ikut membicarakan. So, dari Ariana Grande kita bisa belajar satu hal, bahwa musik bukan cuman soal nada dan juga lirik ya teman Pro Duo, tapi juga tentang pesan yang ingin disampaikan. Karena setiap lagu punya cerita, setiap musisi punya suara, dan kadang suara itu lebih nyaring daripada sekedar sebuah lagu. Dan gak kerasa teman Pro Duo sudah di penghujung acara aja ya untuk sore hari ini. Dan dimana semua obrolan hari ini tuh bisa menambah informasi, lagu-lagu yang hadir bisa menambah energi juga teman Pro Duo. Dan siapa tahu ada satu cerita yang berhasil menemani harimu jadi lebih seru. Ingat teman Pro Duo, hari boleh sibuk, tugas boleh numpuk, tapi jangan lupa kasih ruang buat diri sendiri untuk menikmati hidup dan menikmati musik. Aku Kartini dari Pro Duo Update. Kita next sore ceria yuk teman Pro Duo. Tetap sehat ya dan tetap happy. So, terus isi harimu dengan hal-hal positif. Sampai ketemu lagi di Pro Duo Update, soundtrack hidupmu. Bye.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan selamat datang ya di sore ceria bareng Kartini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nantinya. Tetap semangat buat kamu yang lagi beraktivitas di cuaca yang tidak bisa kita prediksi ya. Tadi sempat hujan, terus tiba-tiba panas, hujan lagi, teman Pro 2. Gampang banget berubah ya, kayak sikapnya dia gitu. So, ya pastinya selalu happy ya teman Pro 2, karena masih banyak banget lagu hits dan juga informasi menarik yang bakal Kartini putarin buat kamu. Kita next song lagunya Bernadia, Rabun Jauh.

Produk FM teman terbaik kamu teman produk, sebuah video di balik layar produksi drama Korea Selatan My Royal Nemesis yaitu menunjukkan para aktor penuh senyum dan juga tawa di lokasi syuting. Di mana teman produk video balik layar serial drama yang dibintangi Hyun Nam Jun dan juga Lim Ji Yeon kini diketahui menggambarkan kedua tokoh utama itu kerap tertawa bersama akibat adegan yang harus dilakukan teman produk. So, selama adegan di rumah sakit, Lim Ji Yeon itu memberikan saran improvisasi yang lucu membuat Ho Nam Jun tertawa dan ia juga sangat memperhatikan agar perban di tubuhnya menempel dengan benar. Ini bakalan seru banget sih, apalagi kalau misalnya kita bermain film dengan aktor yang emang benar-benar tuh sefrekuensi gitu teman pradua dan otomatis chemistry-nya juga dapat banget ya. Dan drama ini merupakan komedi romantis yang dibintangi Lim Ji Yeon sebagai Shin Sori dan seorang aktris yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki oleh roh seorang penjahat terkenal dari era Joseon teman pradua. Sementara itu di mana Ho Nam Jun berperan sebagai Cha Se-gye, seorang pewaris cebol yang kerajam dan dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme. Dan tentunya drama ini diketahui mendominasi layar TV Korea pada Jumat pekan lalu sebagai drama komedi romantis populer. Dan menurut Nielsen Korea Tomomura 2, episode terbaru My Royal Nemesis itu mempertahankan rating rata-rata nasional sebesar 99,9% ya dari episode sebelumnya. Dan yang pastinya buat kamu yang belum nonton kayaknya jadi penasaran banget ya, segera deh kayaknya Tomomura 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Perusahaan Walt Disney Eropa, Timur Tengah dan Afrika meluncurkan film pendek baru, yaitu The Magic of Movies, Jesse Saves the Day, yang dimana menampilkan karakter-karakter film Toy Story, teman Pro 2, untuk mengkampanyekan kemanusiaan tentang anak-anak. Jesse adalah nama karakter mainan cowboy perempuan dari waralaba Toy Story yang dilibatkan dalam kampanye kemanusiaan Disney untuk bisa mendukung rumah sakit di wilayah tersebut menjelang peluncuran film Toy Story 5, teman Pro 2. Dan perusahaan juga sengaja memanfaatkan popularitas karakter dari film animasi tersebut untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit keras di berbagai rumah sakit. Dan film pendek ini berkisah tentang seorang anak perempuan yang merasa gugup ya sebelum menjalani pemeriksaan sinar X pada kakinya, teman pra 2. Dan Jessie bersama karakter mainan ikonis dari waralaba Toy Story seperti Buzz Lightyear, teman Pra 2, dan juga Mr. Potato Head kemudian bekerja sama untuk memberikan dukungan kepada anak tersebut. Dan Disney juga memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk merekomendasikan rumah sakit yang layak menerima bantuan ya, teman Pro 2, dari program kemanusiaan mereka. Dan program ini tentunya bekerja sama dengan berbagai lembaga amal untuk menghadirkan bantuan antara lain berupa pemutaran film.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Love you guys. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Broadway FM teman terbaik kamu teman Broadway, di mana grup Idol kembali menunjukkan pengaruh globalnya dan kali ini emang benar-benar di luar dugaan ya teman Broadway, karena mereka lewat video musik terbarunya itu Crow, lagu pra-rilis dari mini album ke-9 We Made ya, di mana video musik yang dirilis melalui kanal resmi media sosial di 14 Juni lalu teman Broadway, ini langsung menarik perhatian para penggemar ya, karena konsep visual yang emang benar-benar tuh lebih dark teman Pradua dan juga atmosfer yang kuat banget nih dibandingkan rilisan mereka sebelumnya, karena Crow menghadirkan interpretasi baru ya terhadap sosok Gagak yang selama ini identik dengan pertanda buruk teman Pradua, dan dalam lagunya Gagak digambarkan sebagai simbol keteguhan hati yang tetap melangkah menuju cahaya meski berada dalam situasi sulit, dan pesan ini tentunya diperkuat lagi teman Pradua melalui video musik yang emang benar-benar menampilkan koreografi yang luar biasa banget ya, dimana berskala besar bersama puluhan penari lainnya dan menciptakan pertunjukan megah yang memadukan energi intens dan visual sinematik. Jadi emang benar-benar nih, wah terniat banget sih teman Pradua, karena respon global terhadap Crow pun terbilang luar biasa banget ya. Hingga di 15 Juni ini teman Pradua, video musik tersebut menempati posisi kedua dalam daftar trending global YouTube serta menduduki peringkat pertama di sejumlah negara teman Pradua seperti Jerman, Rusia, bahkan Inggris loh.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di segmen sore ceria teman Pro 2. Dan selamat menikmati sore kamu di sore hari ini ya. Yang pasti Kartini bakal nemenin kamu juga beberapa jam ke depan dengan lagu-lagu hits yang gak pernah ketinggalan teman Pro 2. Biar nambah semangat sore ceria kamu makin ceria. Kita dengerin dulu yuk satu lagu teman Pro 2 dari lagunya Keisha Lefronka, Better On My Own.

Produe FM, teman Produe, di mana anggota grup Idol Seventeen yaitu Josue akan naik podium nih pada 25 Juni nantinya di markas besar UNESCO Paris, Prancis untuk bisa menyemangati para pemuda di seluruh dunia. Wow, ternyata ya teman Produe, di balik sisi Josue yang emang benar-benar tuh menghibur kita dengan lagu-lagunya bareng boy groupnya teman Produe, ya Seventeen, ternyata ada sisi kemanusiaannya juga, emang benar-benar tuh menjadi contoh juga sih teman Produe, karena di mana Playlist Entertainment itu mengatakan kalau Josue akan menghadiri acara bertajuk UNESCO X Seventeen Celebration Youth Creativity and Wellbeing Together, dan untuk bisa merayakan program dukungan pemuda global yang di mana dipromosikan bareng oleh Seventeen dan juga organisasi dunia di bidang pendidikan, pengetahuan, dan juga kebudayaan di bawah naungan PBB atau Pemradua. So, ya FBI, selain Josue ada beberapa tokoh penting juga yang bakal dijadwalkan hadir, di mana salah satunya adalah Direktur Jenderal UNESCO Khalid El-Enani. Seventeen diketahui didapuk sebagai Duta Besar Kehormatan UNESCO untuk Pemuda pada tahun 2024. So, mereka menyumbangkan $1 juta Amerika Serikat untuk mendirikan skema hibah pemuda global. Dan tentunya teman Produe, dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan memperkuat kepercayaan diri ya, dan juga mengenai ketahanan pemuda di mana melalui musik, seni dan juga olahraga. So, mengembangkan komunitas pemuda yang kreatif dan juga meningkatkan kesehatan mental para pemuda.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

102 FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Dokter ortopedi mengungkapkan kalau rasa pegel, kaku pada leher, nyeri punggung ya, atau mungkin ketidaknyamanan pada sendi setelah berjam-jam berada di ruangan berpendingin udara, umumnya bukan disebabkan langsung oleh AC, teman peradua, tapi melainkan yaitu kebiasaan duduk terlalu lama dan kurang bergerak. Nah, ini kayaknya informasi buat aku ya. Tapi buat siapapun deh, teman peradua, ya mungkin kamu kerjanya itu di dalam ruangan ber-AC dan duduk terlalu lama, ini penting banget karena menyangkut kesehatan juga, teman peradua, di mana ketua dan ahli bedah ortopedi di Wellcare Hospital Dr. Barat Asmodi menjelaskan kalau pendingin ruangan itu tidak menyebabkan radang sendi maupun kerusakan tulang secara langsung. Tapi teman peradua, di mana banyak orang menghabiskan waktu 8 hingga 10 jam ya di ruangan ber-AC dengan posisi duduk yang kurang baik mungkin, dan kondisi tersebut itu bisa memicu kekakuan otot, ketegangan tubuh, serta keluhan pada sendi. Nah, siapa nih yang kalau misalnya bekerja badan udah berasa kayak pegel banget ya, padahal kerjanya cuma duduk mandangin komputer ya sambil ngetik-ngetik, teman peradua. Tapi jujur lah emang pegel banget ya. Dan Mudi juga menjelaskan, teman peradua, suhu dingin dapat menyebabkan otot menegang sementara dan dimana mengurangi fleksibilitas tubuh dan memperlambat sirkulasi darah. Tentunya efek ini tuh biasanya lebih terasa banget, teman peradua, pada orang-orang yang sudah memiliki masalah sendi atau nyeri kronis sebelumnya. Dan beberapa kelompok yang lebih rentan mengalami keluhan ini yaitu penderita osteoartritis, spondylosis cervical, frozen shoulder, nyeri punggung bawah, maupun mereka yang memiliki riwayat cedera. Lansia juga cenderung lebih sering loh mengeluhkan nyeri sendi saat berada di ruang ber-AC, teman peradua, karena massa otot yang berkurang, sirkulasi darah yang tidak baik saat muda, serta adanya kondisi degeneratif pada persendian. Tapi walaupun begitu, Modi menegaskan tidak ada bukti ilmiah menunjukkan AC itu bisa menyebabkan osteoporosis atau melemahkan tulang secara langsung. Dan dimana resiko yang lebih perlu diperhatikan adalah gaya hidup ya, teman peradua, yang dimana menyertai aktivitas kita di dalam ruangan, seperti kurang bergerak ya, minim paparan sinar matahari juga, bahkan kurang minum air putih, teman peradua. Ini yang harus banget kita lakukan ya, karena vitamin D itu berperan penting dalam kesehatan tulang karena membantu penyerapan kalsium. Dan dimana ketika kita kekurangan vitamin D, teman peradua, tentunya bisa menyebabkan kelemahan otot, terus mudah lelah juga ya, nyeri tulang hingga meningkatkan resiko patah tulang pada kondisi yang lebih berat. Jadi harus hati-hati banget, teman peradua, kalau memang udah resiko kamu harus duduk berjam-jam ya di bawah ruangan di ruangan ber-AC, teman peradua, kurangnya aktivitas fisik atau mungkin aktivitas pergerakan ya, teman peradua, biar kamu tidak terlalu kaku ya, paling enggak harus minum air putih ya, karena itu juga penting banget, teman peradua.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Kartini. Umat Muslim di seluruh dunia merayakan Tahun Baru Islam setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Tidak hanya di Indonesia, Tahun Baru Islam pada 1 Muharram juga diperingati di negara-negara lain. Meski perayaannya berbeda, momen pergantian Tahun Hijriah umumnya berlangsung dalam suasana religius, penuh refleksi, dan syarat makna spiritual. Di mana Teman Pro 2, beberapa tradisi merupakan perayaan Tahun Baru Islam di negara-negara dunia, di mana membersihkan masjid di daerah Brunei atau di negara Brunei, masyarakat menyambut 1 Muharram dengan membersihkan masjid dan tempat ibadah sebelum berkumpul untuk berdoa bersama, di mana tradisi ini melambangkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin dalam menyambut tahun baru. Di Malaysia, Tahun Baru Islam dikenal sebagai Mal Hijrah dan ditetapkan sebagai hari libur nasional, di mana perayaannya diisi dengan ceramah agama, tilawah Al-Quran, pawai, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam. Di Mesir, Teman Pro 2, masyarakat memperingati Tahun Baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Masyarakat di Maroko memiliki kebiasaan berbagi roti khas kepada tetangga dan menggelar upacara api unggun yang diiringi lagu-lagu tradisional. Di mana tradisi ini menjadi simbol pembersihan diri dan harapan baru di awal tahun Hijriah. Di Arab Saudi, masyarakat saling bertukar ucapan selamat dan juga doa. Di Jeddah terdapat tradisi meminum segelas susu putih pada pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan juga suci. Berbeda dengan negara lainnya, suasana di Irak cenderung lebih khidmat dan penuh refleksi. Masyarakat mengenakan perjuangan Imam Hussein dalam peristiwa Karbala melalui cerita dan lantunan lagu-lagu duka sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanannya. Di Lebanon, Tahun Baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan kegiatan sosial. Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, rasa lapar yang tiba-tiba muncul setelah menyantap makan yang mengenyangkan tidak selalu berkaitan dengan karena stres atau kurangnya kontrol diri, tetapi bisa jadi picu perubahan kadar gula darah. Konsultan endokrinologi dan diabetologi di Apollo Hospital, Banner Gata Road, Bengaluru, Dr. Farum Surya Devara mengatakan bahwa rasa lapar yang muncul sebagai setelah makan, segera setelah makan bisa diberkaitan dengan fluktuasi atau naik turun atau tidak menentu kadar gula darah. Dan rasa lapar yang muncul tidak lama ini berakar pada cara tubuh memproses glukosa setelah makan. Sebuah reaksi berantai dimulai ketika mengonsumsi makanan yang kaya karbohidrat sederhana atau karbohidrat olahan. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dengan cepat dan juga tajam. Teman-teman, informasi terakhir, nama Livano Komenekia menjadi sorotan pada Piala Dunia 2026 setelah mencetak gol pertama untuk Curaçao, di mana pemain berusia 22 tahun ini sukses mengukir namanya dalam catatan sepak bola negaranya saat menghadapi Jerman pada laga grup E, di mana Komenekia mencetak gol pada menit ke-21 dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Jerman 7-1. Meski Curaçao kalah telak, gol tersebut tetap menjadi momen bersejarah bagi negara Karibia yang menjalani debutnya di putaran final Piala Dunia. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersamaku Kartini, dan kita kembali ke acara Sore Ceria berikutnya. Ceria buat kamu, pantengin terus ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Ratu FM, teman terbaik kamu, teman berdua, di mana musisi Royal Rose ini merilis album terbarunya, yaitu Kicking My Feet and Screaming, ya, di 12 Juni lalu. Dan album ini itu menjadi lanjutan dari Kicking My Feet yang dirilis di 2025. Dan tentunya ini melengkapi proyek dua bagian yang telah ia rancang sejak awal, teman berdua. So, jika album sebelumnya lebih banyak mengeksplorasi tentang euforia jatuh cinta, di mana kali ini hadir dengan nuansa yang lebih emosional, teman berdua, dan juga lebih gelisah, di mana menggambarkan berbagai sisi hubungan yang lebih kompleks. Menurut penyanyi asal Australia, kedua album tertulis dalam periode yang sama, ya, dan dirancang untuk berada dalam satu dunia musikal yang serupa banget. Namun, tambahan frasa and screaming pada judul album baru kali ini mengubah makna keseluruhan proyek. Melalui 10 lagu yang terdapat di dalamnya, Royal menyoroti spektrum cinta yang lebih luas, teman berdua, ya. Mulai dari rasa bahagia hingga kerentanan dan ketidakpastian yang muncul ketika hubungan berkembang semakin dalam. Dan ya, salah satu yang menjadi sorotan itu adalah Faking Smile, teman berdua, ya, di mana Royal mengaku sangat menyukai banget bagian bridge lagu tersebut, terutama lirik yang berbunyi I'm pretty sure I'm the best on earth, I probably deserve some kind of award. Karena menurutnya lirik ini tuh terdengar lucu banget sekaligus menghibur saat dinyanyikan dalam konteks lagu. Dengan perilisan Kicking My Feet and Screaming, Royal menutup rangkaian proyek dua album yang dimana teman berdua itu memperlihatkan perkembangan musikalitasnya dan juga kematangan emosinya sebagai penulis lagu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan juga The Box. Langkah ini teman Pro 2 tentunya merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media ya, untuk bisa mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih ada Rival Himran dan juga The Box Band, di mana merepresentasikan dua musisi atau dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik. Dan sebagai wujud nyata inisiatif ini, di mana Kemenangcraft berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Wakuwaru untuk merilis sebuah video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Dan salah satu personel itu menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan ya teman Pro 2, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Untuk proses produksi video klip yang disutradari oleh Kick Terror itu dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas dan menjadikannya metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun batin. Dan informasi tadi teman Pro 2 sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini ya teman Pro 2, tentunya di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Musik Love Chat bakal nemenin kamu dan kamu juga nanti akan ditemani oleh Kak Oce di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Produa FM Tarekan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, selamat malam. Ketemu lagi bersama Ocai di Produa FM tentunya, yang siap nemenin malam kamu. Hanya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Yeay teman Produa, gimana kabar kamu nih hari ini? Alhamdulillah pasti pada seneng, cengir-cengir baik ya. Karena kebetulan hari ini tuh tanggal merah teman Produa, tahun baru Islam, satu Muharram. Dan ya, kita rasanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gak sih di awal tahun baru Islam ini teman Produa. Semoga sih ya. BTW, meskipun tanggal merah, di sini aku tetap setia nemenin kamu. Ya ampun, betapa loyalnya aku kepada kamu teman Produa. Meskipun tanggal merah, aku tetap setia datang nih ya ke kantor, terus nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Terus kamu memilih untuk mengganti stasiun channel radio kamu. Wah, parah sih, masa cuma aku aja? Apakah ini cinta bertepuk sebelah tangan? BTW, semoga kamu seneng ya ditemenin sama aku malam ini. Tentunya di jam malam, pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM. Sambil kita dengerin lagu-lagu asik, dan juga kita bakal bedah malam ini teman Produa, seru-seruan bareng seperti biasa di TikTok nya Produa FM. Nanti di jam 9 sampai jam 10 aku bakal live, dan kita bakalan curhat-curhatan serta cerita tentang hari ini apa aja sih yang kamu rasakan. Oke? Jadi biar enggak ketinggalan, tetap stay tune hanya di sini. Kita lanjut ke lagu selanjutnya yuk, ada dari The Midnight Darlings dengan Am I Loving You Alone.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 back again bersama Ocha, masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Betapa gimana kabar kamu nih teman Pro 2? Masih setia kan nemenin aku di 107 FM? Karena aku punya kabar baru nih buat kamu para fans dari grup band Seventeen, teman Pro 2. Ini bukan grup band Indonesia ya, tapi K-pop group Seventeen, yang kabarnya membernya itu Joshua akan naik podium pada tanggal 25 Juni mendatang di markas besarnya UNESCO Paris, Perancis, teman Pro 2. Ngapain kira-kira ya? Jadi Joshua ini bakal menyemangati para pemuda di seluruh dunia. Dan Playlist Entertainment sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa Joshua memang bakal menghadiri acara yang bertajuk UNESCO X 17 Celebrating Youth Creativity and Wellbeing Together, untuk merayakan program dukungan pemuda global yang dipromosikan bareng dengan Seventeen dan organisasi dunia pada bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan di bawah naungan PBB tersebut, teman Pro 2. Dan ternyata gak Joshua sendiri aja loh, tapi beberapa tokoh penting juga bakal hadir. Salah satunya adalah Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Anani, teman Pro 2. Wow, keren banget ya. BTW, kamu jangan sampai lupa untuk kutip kata-kata Joshua nanti ketika pidato nanti, teman Pro 2. Dan siapa tahu bisa jadi ya kalimat-kalimat menyenangkan dan penenang buat kamu ya. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya yuk. Jangan sampai mood kita turun, teman Pro 2. Kita lanjut dengan lagu enak juga, ada dari Good Morning Everyone dengan Pengingat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Cak Masi di 107 FM yang setia nemenin kamu sampai jam 12 malam nih. Nah, kali ini teman Pro 2 kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Kali ini ada dari Mother Taylor Swift, teman Pro 2, yang lagi-lagi dapat predikat baru nih. Kabarnya beliau mendapatkan predikat penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriter Hall of Fame, yang menjadi rekor baru untuk Taylor Swift di usianya yang ke-36 tahun ini. Wow, amazing banget gak sih teman Pro 2? BTW, penghargaan Songwriter Hall of Fame ini emang berhak banget diberikan sama artis yang sudah melewati 20 tahun sejak perilisan lagu pertamanya teman Pro 2, yaitu lagu Tim McGraw yang dirilis tahun 2006. Wis, keren banget sih. BTW, kalau kamu sudah ngikutin Taylor Swift dari awal karirnya teman Pro 2, album mana nih yang jadi favorit kamu? Kalau aku sih semuanya suka ya, secara Mother Taylor Swift gitu. Anyway, congratulations maksud aku buat Taylor Swift yang jadi wanita termuda di Songwriter Hall of Fame tahun ini. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada dari Ismail Izani featuring Gabriela Eka Putri dengan Anatomy. Selamat mendengarkan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Danu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di sini aku mau ingetin kamu aja nih, karena sebentar lagi jam 9 malam. Jangan lupa kita bakal seru-seruan bareng Ocha di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu dari jam 9 sampai jam 10. Buat kamu yang mau ikutan keseruannya Ocha di jam malam-malam ini, bisa langsung bergabung dan siap-siap aja on TikTok ya di pro2.tarakan, karena sebentar lagi aku bakalan live di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan dan siapin cerita kamu. Teman Pro 2 yang mau request ataupun kirim-kirim salam juga boleh banget. Yang pasti kamu pantengin terus 107 FM hanya di sini. Oke, sambil nungguin aku live TikTok nih Teman Pro 2 di jam 9, ada dua lagu lagi nih spesial buat kamu dari Raisa featuring Ahmad Dhani, Biar Menjadi Kenangan, dan aku JJ dengan Maria. Check this out.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Pro 2, ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Seratus YFM, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat datang di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Wah teman Pro 2, I'm so excited malam ini ya, karena kebetulan aku sudah mulai live TikTok di pro2.tarakan. Jadi buat kamu yang ingin bergabung dan kirim-kirim komen, saran ataupun cerita kamu teman Pro 2 serta request lagu, boleh banget nih mumpung baru mulai ya teman Pro 2. Kebetulan di sini udah rame aja nih di live TikTok aku, ada Kak AB31, ada Kak Mulis, ada Kak Zulia, dan masih banyak lagi tentunya yang ikut meramaikan teman Pro 2. Jadi ditunggu ya buat kamu yang belum bergabung, silahkan bergabung. BTW malam ini teman Pro 2, aku ngangkat satu topik yang lumayan relate dengan kejadian hari ini, yaitu kebetulan karena hari ini tepat jatuh di hari tahun baru Islam ya, aku tuh selalu ngelihat quotes-nya itu, jangan lupa untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang baru ini teman Pro 2. Jadi kebetulan malam ini aku ngangkat tema tutorial cara menjadi pribadi yang lebih baik di tahun baru.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur

podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

102.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha, masih di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Oke, sekarang waktunya kita bedah nih teman Pro 2, tutorial cara menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita mulai dari tutorial pertama ya. Menurut aku langkah pertama yang harus dilakukan supaya besok kita menjadi pribadi yang lebih baik adalah mengenali diri sendiri atau self-awareness teman Pro 2. Sebelum mengubah apa yang ada di luar, kita harus memahami dulu diri kita sendiri dari dalam, ya enggak sih? Evaluasi dulu kira-kira nih kelebihan dan kekurangan aku apa. Kelebihan dipertahankan, kekurangan kita perbaiki sama-sama, ya enggak sih teman Pro 2? Nah, misalnya kekurangan kamu beberapa hari terakhir ini, contohnya nih yang dibilang sama Kak Muhlis ya, katanya kurangin ego. Nah, siapa tahu kekurangan kamu selama setahun ini adalah ego yang kurang bisa diturunin teman Pro 2, alias susah mengalah ataupun keras kepala. Itu bisa jadi dikurangin supaya nanti jadi pribadi yang lebih baik besoknya teman Pro 2. Jadi sebenarnya ada juga yang biasa salah kaprah nih. Ada yang menganggap kekurangan itu adalah sesuatu hal yang harus kita benci sama diri sendiri. Padahal ya, kekurangan itulah yang harus diperbaiki. Jangan diambil negatifnya teman Pro 2. Jangan keburu juga membenci diri sendiri, merasa diri ini selalu kurang daripada orang lain, bahkan mulai membanding-bandingkan. Cara paling oke ya, evaluasi aja dulu, pahami diri sendiri. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan untuk mengurangi ego? Misalnya ya, mengurangi ego dengan perbanyak sabar. Atau mungkin ketika kamu ya sedikit cekcok dengan orang lain, memilih untuk diam saja teman Pro 2. Itu juga bisa salah satu cara untuk mengurangi ego kamu. Oke, apalagi perempuan nih ya, sebenarnya diam sih tapi tetap ada sedikit marah-marahnya juga sama gak terimanya kalau diajak berargumen. Tapi ya udahlah ya teman Pro 2, sebagai perempuan harus menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Buat yang laki-laki juga teman Pro 2, kadang ego itu bisa membawa kita ke hal yang lebih negatif, jauh lebih dalam. Jadi semoga aja di tahun baru ini teman Pro 2, menurut Islam ya, kalender Islam, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah mengevaluasi kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Oke deh, nanti setelah ini bakal ada step kedua ya, tutorial cara menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama Ocha, masih di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Oke, kita lanjut ke step kedua kali ya teman Pro 2. Dalam tema kita hari ini, tutorial cara menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau tadi yang pertama kita evaluasi diri dulu, tentukan apa kelebihan dan kekurangan kita teman Pro 2. Yang kedua ini adalah kelola pikiran dan emosi. Jadi kita bisa mengelola pribadi kita ya teman Pro 2, terutama dalam hal emosi. Itu kayaknya terpenting sih menurut aku. Jadi jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung. Kalau misalnya ada situasi yang membawa kamu harus marah nih sama seseorang atau memancing emosi gitu ya. Kalau lihat berita lagi di media sosial, berita perkembangan tentang apapun itu yang bikin kita dongkol, bikin kita kecewa, bikin kita emosi, teman Pro 2, mending ambil nafas dulu ya, tarik nafas yang dalam, terus jeda 3 detik teman Pro 2 sebelum berbicara atau mungkin mengetik komentar di media sosial. Jaga lisan, jaga jari kita teman Pro 2, mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya. Terus jangan banyak mengeluh dan lebih banyak bersyukur. Jadi kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Karena nih kadang ini yang sering dilupakan teman Pro 2, kitanya itu membandingkan diri dengan orang lain sampai kita lupa melihat apa yang menjadi kelebihan dari hidup kita, sampai kita lupa bersyukur, tidak fokus pada apa yang kita miliki, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, bahkan kadang tuh pusing akan sesuatu hal yang gak bisa kita kendalikan teman Pro 2, atau di luar daripada kendali kita. Sebenarnya ya, kadang itu kita terlalu sering memperhatikan komentar dari orang lain, padahal kan komentar dari mereka itu hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu kan. Beda dengan diri kita sendiri, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, dari jari-jari kita, dari pikiran kita, itu yang bisa kita kontrol. Sementara kalau dari orang lain, itu yang gak bisa kita kontrol. Jadi tinggal abaikan aja, fokus sama diri sendiri. Oke teman Pro 2, mungkin dengan step kedua ini kayaknya kamu bisa jadi lebih dewasa sih menurut aku. Kalau kamu bisa mengelola pikiran dan emosi kamu menjadi lebih baik. Oke, nah buat kamu yang masih stay tune bersama Ocha di 107FM, baik di live juga di Pro2.Tarakan lewat TikTok kita. Sekarang kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ini ada requestan dari Kak HW yang request lagu dari For Revenge dengan Sadra. Semoga suka ya teman Pro 2. Ini langsung aku puterin, check this out.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini, nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.

0: 101.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Oce, masih di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Oke, ini bisa dibilang menjadi langkah terakhir ya teman Pro 2, dari tema kita malam ini, tutorial cara menjadi pribadi yang lebih baik. Langkah terakhir atau langkah ketiga nih adalah memperbaiki cara berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Kamu tahu gak teman Pro 2, sedekah yang paling murah itu antar manusia apa? Ya, senyuman. Jadi ketika berbicara dengan orang lain, jangan lupa untuk tersenyum, jangan lupa untuk memahami, dan pastinya teman Pro 2 berbuat baik. Bahkan nih, yang paling penting juga untuk selalu jaga lisan dan ketikan. Apalagi di zaman sekarang ya teman Pro 2, gampang banget memprovokasi para netizen gitu. Jadi kita sebagai netizen yang pintar ya, sebaik-baiknya manusia adalah berpikir dulu sebelum berbicara atau menulis sesuatu di media sosial. Apakah nanti komentar kamu bermanfaat? Apakah itu benar? Apakah disampaikan dengan cara yang baik? Pokoknya banyak banget deh teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan empati. Jika ada seseorang yang bercerita kepada kamu, ya tempatkan diri kamu berada di posisinya teman Pro 2. Jangan asal ceplos-ceplos aja ya. Jadikan diri kamu lebih berempati dengan orang lain. Well then, itu aja teman Pro 2, 3 langkah atau tutorial cara menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan tema kita hari ini. Dan sayangnya teman Pro 2 sudah hampir jam 10 malam. Ini artinya aku sudah harus pamit ya. Bukan akunya sih yang pamit, jujur. Sejujurnya bukan aku yang pamit teman Pro 2, tapi acara Cerita Bareng Pro 2 ini sudah harus berakhir. Aku masih temenin kamu kok sampai jam 12 malam. Jadi pastiin kamu juga tetap stay tune di 107 FM. Dan thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku curhat dan berbagi pikiran kamu teman Pro 2 sedikit tidaknya di live kita hari ini di Pro2.Tarakan. Nantikan lagi ya live kita di TikTok Pro2.Tarakan setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 malam hanya di 107 FM. Oke. Kalau begitu Cerita Bareng Pro 2 berhenti sampai sini. Sampai jumpa lagi di tema-tema seru lainnya. Bye.
1: Kamu baru aja join Cerita Bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Metro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Metro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Hai, selamat malam teman Pradua. Selamat malam teruntuk kamu yang mungkin malam ini sudah mulai sayup-sayup matanya. Dan mungkin malam ini kamu sudah siap untuk terlelap teman Pradua. Tapi sebelum kamu tidur, sini deh, habiskan dulu sedikit waktu malam kamu bersama aku Ocha, yang bakal nemenin ruang dengar kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan malam ini teman Pradua, aku mau ngangkat suatu tema yang lumayan dekat dengan kita ya. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan dulu. Kira-kira pernah gak sih kamu ngerasa sudah mengusahakan sesuatu mati-matian? Bahkan mungkin sudah berdoa tuh sampai kehabisan kata-kata. Tapi pada akhirnya hal yang kamu doakan itu tetap lepas dari genggaman tangan kamu. Entah itu kamu berdoa akan ekspektasi kamu, rencana masa depan, atau mungkin seseorang itu. Kalau pernah, malam ini kita bahas itu yuk. Tapi jangan keburu sedih ya. Tarik nafas dulu pelan-pelan, hembuskan. Obrolannya sih emang agak berat, tapi jangan terlalu dibawa pikiran juga. Malam ini kita akan membahas seni merelakan yang bukan milik kita. Sebelum kita ngobrol lebih dalam malam ini, kita buka dengan lagu dari Hindia dengan Secukupnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro2, kadang ya kita itu egois banget nih sama diri sendiri. Kita tahu sesuatu itu tuh kadang udah gak sehat. Bahkan kita tahu betul pintu itu tuh sudah tertutup rapat. Tapi ya namanya juga manusia, kadang kita tuh hilaf dan pengen tetap maksa untuk ngetuk. Ibarat kata ya, kita tuh lagi menggenggam pecahan kaca. Semakin erat kita genggam, karena dengan harapan kita gak pingin kaca itu jatuh, justru yang ada tangan kita sendiri yang terluka dan berdarah. Ya, berdasarkan analogi itu, kita jadi tahu kan, kalau merelakan itu emang gak pernah mudah. Rasanya ya emang kayak ada yang patah aja gitu di dalam dada. Sakitnya tuh nyes banget. Tapi coba deh kita pikirin lagi. Jangan-jangan rasa sakit yang kamu rasakan sekarang bukan karena kamu kehilangan, tapi karena kamu terlalu keras memaksa menggenggam apa yang dari awal memang bukan takdir kamu. Jadi, kira-kira kita harus gimana ya?

0: you.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman peradua, kamu tahu enggak? Terkadang digagalkan dari apa yang kita inginkan itu adalah cara terbaik universe untuk menyelamatkan kita dari hal-hal buruk yang mungkin belum kita ketahui. Hari ini bisa aja kamu menangis karena ditolak sama salah satu kesempatan kamu untuk bekerja. Atau mungkin dipatahkan oleh seseorang yang kamu sayang banget. Kamu bakal ngerasa dunia ini gak adil. Tapi siapa yang tahu ya, kalau beberapa tahun ke depan kamu malah bersyukur dan bakal bilang, untung ya waktu itu aku gak dapet tawaran itu. Kalau dapet, mungkin aku gak bakal sebahagia sekarang. Kan aku sudah bilang, semesta itu gak sepenuhnya jahat kok teman peradua. Dia mungkin cuma lagi milihin kamu jalan yang lebih tepat. Walau ya jalannya harus lewatin yang berlubang-lubang dulu, atau mungkin yang penuh akan jalanan jelek. Tapi ujungnya kamu akan sampai ke tujuan yang indah. Jadi jangan terlalu sedih ya.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kemanapun aku pergi, dimanapun aku berdiri, langkahku pasti akan kembali.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro2, gak kerasa nih jarum jam sudah mau menunjukkan angka 11 malam. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan monolog sederhana dari aku. Malam ini semoga kamu tidur dengan hati yang tabah, teman Pro2. Dan izinkan aku pergi membawa cerita ini dan membiarkan diri kamu beristirahat untuk menyambut hari yang indah besok pagi. BTW, kamu udah hebat banget loh hari ini, karena kamu sudah berani untuk memilih buat ikhlas. Sekarang teman Pro2, aku Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Bye.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: it's worth it.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Rabu 16 Juni. Maksud aku Selasa 16 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Oce yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Tarakan.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Fahri Hamzah yang menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan. Pada Senin 15 Juni kemarin, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan dana alokasi khusus permukiman kumuh terpadu kawasan Doro Karama 2 segmen 1 tahun 2025 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fahri menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kawasan Doro Karama 2 yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati menilai validasi dan sinkronisasi data siswa dari keluarga kurang mampu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program sekolah mau, termasuk di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tina mengatakan program pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu memerlukan basis data yang akurat agar manfaatnya dapat diterima oleh peserta didik yang berhak. Menurutnya, ketepatan data akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Ia menyebut perhatian terhadap kualitas data sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Tiongkok mendukung kesepakatan damai yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membuka kembali lalu lintas perairan di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Tiongkok menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang sama-sama sepakat untuk menandatangani dokumen nota kesepahaman tahap pertama. Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Pakistan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 14 Juni lalu mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan Selat Hormuz terbuka karena blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sudah dicabut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Futsal Indonesia merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau TC di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Soto memanggil 26 pemain yang kemudian disortir menjadi 19 pemain final yang masuk pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli 2026. Dari 19 pemain itu, Hector Soto akan membawa 16 pemain untuk terbang ke Spanyol.

demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa karanga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Soren Stoutman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah. Dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel. Dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna. Karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini. Dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Kumpulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti

0: kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia menyapa malam Pro3 RRI jaringan berita nasional, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda terlewatkan dan tentunya adalah lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Kabar tanah suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri. Nanti kuat jalan sendiri,
4: Bu. Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
0: Jaringan Berita Nasional.

Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai prioritas pembangunan. Untuk tahun 2027, Kemenkeu mendapat anggaran sesuai pagu indikatif yang diusulkan sebesar 49,8 triliun rupiah. Usulan pagu indikatif tersebut sudah mendapat persetujuan Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja pada Selasa 16 Juni 2026.

Fardan Aruna Syafzani Wibowo menjadi jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini. Remaja berusia 13 tahun tersebut berangkat ke Tanah Suci menggantikan mendiang ayahnya. Siswa MTs Khadijah Kota Malang ini menggantikan ayahnya yang wafat akibat penyakit kanker. Pengalihan porsi haji tersebut berjalan lancar dengan regulasi batasan usia yang dimudahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK 5, Bobby Adityo Rizaldi. Bobby akan diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, mengatakan pemanggilan saksi akan disesuaikan tentunya dengan kebutuhan penyidikan dan fakta-fakta yang berkembang selama proses penanganan perkara. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 17 Juni 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, diprediksi akan terbentuk pola siklonik di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian di pesisir barat Papua, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau daerah konvergensi di Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan juga di sekitar pusat pola siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik tersebut dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, sedangkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan juga Manokwari. Serta potensi kabut ataupun asap terdapat di Jayawijaya. Dan potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
2: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Fajar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada laporan pandangan mata Piala Dunia Prancis versus Senegal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: amor.
1: Bunda, jangan kau main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Oh, elok-elok bunuang, banyak kan info.
1: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di

0: rbi.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Guest Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

saya Marjadi, pensiunan pekerja tambang batu bara. Setelah pensiun, saya kembali berkesenian mengingat asal-usul saya sebagai keturunan orang Rantai. Saya generasi ketiga orang Rantai Sawalunto.

saya mendirikan Seni Jalanan Reog Suburudoyo tanggal 20 Desember 2016. Setelah saya pensiun, itulah saya langsung beli peralatan kuda kepang. Apa macam kenong, saron, batu kempul, gong, dan gendang. Ya kalau modal kita sendiri sudah puluhan juta. Ya, murni dari biaya kita sendiri. Saya telah melanjutkan itu karena di Salunto tidak ada reog. Coba kita menghidupkan seni reog Ponorogo di Salunto.

kesenian Senen Jawa yang ada di Sonto itu keturunan dari orang tua kita. Orang Rantai itu dulunya berkumpul di Sonto. Dia mempunyai ciri khas masing-masing kesenian masing-masing. Ada kuda lumping, ada macam-macam lah, tergantung dari suku masing-masing kan gitu.

pemain, saya ajak teman-teman ikut bergabung untuk mendirikan ini. Nah, setelah itu baru nanti yang lain mengikuti. Nah, ada yang masih pelajar, ada yang pekerja serabutan,

semua itu memang ada kendala, ada rintangan. Pertama, adik-adik ini karena baru belajar, itu kan agak nangkapnya agak susah, agak lama, kan gitu. Yang paling sulit itu paling di musiknya. Di musiknya agak sulit. Soalnya antara budak kepang sama reog kan beda. Iramanya beda, jadi membawakan irama gamelan pun beda.

Solo pada umumnya tuh musim ulang tahun kota Solo tuh ya macam ada pesta-pesta gitu, pesta adat atau pesta perkawinan gitu.

Rantai ya, atau urang rantai menurut bahasa Minangnya, atau keting genger ya dalam istilah Belandanya, itu adalah salah satu tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat umumnya dan di Sawalunto khususnya. Sesuai dengan namanya, orang rantai itu memang adalah tenaga kerja yang dirantai. Bahkan mereka itu telah dirantai sejak pertama kali mereka dibawa ke daerah kita ini. Jadi mereka umumnya datang dari Batavia dan Jakarta sekarang, atau Pulau Jawa, dari Sumatera Timur, itu dari Sulawesi, jadi mereka dibawa ke sini dan itu dirantai.

0: mereka dirantai itu karena mereka umumnya terdiri daripada penjahat-penjahat kelas kakap. Tapi mereka juga adalah tahanan politik. Dan bagi pemerintah kolonial, tahanan politik, orang-orang terpelajar, orang-orang terserahkan, itu sama bahayanya dengan kriminal. Mereka itu memang dirantai, dikawal ketat, supaya jangan mempengaruhi orang-orang di mana mereka datang dan mereka tinggal dan mereka berhubungan. Jadi mereka dirantai, mereka diikat. Cara tambang batu bara pemerintah itu kita tahu ada tiga jenis menambang, tambang dalam, tambang atas, dan tambang permukaan. Batu bara dengan kualitas terbaik itu adalah tambang dalam, dan ini enggak banyak yang mau bekerja di sana. Pekerja-pekerja buruh-buruh bebas enggak mau bekerja di sana. Buruh sewa juga enggak mau. Maka bekerjakanlah pekerja paksa yang terdiri di orang rantai ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik ini. Nah, dan batu bara dengan kualitas terbaik ini itu dianggap sebagai satu kualitas terbaik di dunia pada masa itu, dan itu dijadikan sebagai komoditas ekspor Sumatera Barat, khususnya di India Belanda pada masa itu. Dan batubara terbaik ini pertama kali itu dijual langsung di Emma Haven. Karena Emma Haven itu pada awal abad ke-20 itu adalah pelabuhan pengisian batubara tercanggih dan termodern di Asia Tenggara. Nah, dan di sana itu datang dan merapat kapal-kapal dari Eropa. Kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Jerman, kapal-kapal Inggris yang dari Eropa mau ke Batavia, lalu lewat Pantai Barat Sumatera, dan mereka mengisi batubara di sini. Samping itu batubara produksi ombilin ini juga digunakan ya tentu saja untuk kebutuhan lokal, betul, seperti kegunaan kereta api Stakspur, Sumatera Stakspur maskapai, juga untuk penggunaan batubara oleh kereta api jalur Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka itu memang dipekerjakan dengan cara yang berlebihan. Ya. Mereka itu melakukan pelakuan kerja paksa. Mereka itu dipaksa untuk bekerja di dalam tambang-tambang di bawah tanah. Jadi mereka ditempatkan di penjara orang lain. Jadi mereka itu dikawas, diawasi, dan dimonitor dengan sangat ketat di sana. Dan masing-masing mereka dalam jumlah yang sangat terbatas itu diawasi oleh seorang mandor. Dan mandornya itu mandor yang dianggap sangat kejam dan bisa katakan tidak memiliki peri kemanusiaan untuk melakukan para buruh tadi. Jadi ada tiga kriteria buruh di sana, ya, termasuk orang rantai, semuanya disiapkan di gudang ransum. Bahkan makanan mereka dijatah, dikurangi, bahkan yang celaka lagi, orang yang lebih berani dan lebih bangga itu merampas makanan orang-orang yang lain. Itulah yang luar biasa penderitaan yang dialami oleh para kuli berkaitan dengan makan. Sehingga ada yang tidak dapat makan karena jatahnya diambil oleh orang bangga, kuli yang bangga lagi. Sebetulnya kita tahu ya, sebagian besar dari tenaga kerja termasuk orang rantai tadi itu adalah orang-orang yang secara sosial, orang-orang yang bersosial tinggi dan orang berkebudaya. Jadi ketika mereka dipaksa bekerja itu memang mati semuanya. Tapi ketika tenaga kerja paksa ini telah dihapuskan, terutama 1938, mereka kan boleh katakan kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke masyarakat itulah ya, apa-apa yang telah mereka miliki, peradaban-peradaban, seni, budaya yang mereka miliki, itu mereka aktualkan lagi.
1: Kakek saya berasal dari Jawa Timur, kampung kecilnya Bangil. Dulu kakek saya dibawa oleh orang Belanda pada zaman dulu untuk bekerja tambang di sini, orang rantai. Di zaman itu status kakek saya itu adalah seperti camat itu. Tapi dipaksa juga untuk bekerja paksa di Sorongko dengan adanya tambang batu bara. Dulu dari
2: RRI NET, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI NET di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI NET, tonton yang Anda dengar. RRI NET, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Bela Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang
2: target. Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetif betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta, tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, kepala negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
2: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan kepala negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi pertemuan letter of intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro 3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly, dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir, 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan 9 diantaranya itu golnya subur banget. Kurang lebih ada 2. 1-2.

disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2024 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan atau mohon sampaikan informasinya, laporan pandangan mata pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

Pada pagi di nanti di Fase Group hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri

0: perhatian dengan hasil mengejutkan. Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018-2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CEO Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
2: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York dua hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch. Kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang di mana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang di mana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ingin menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, oh ini ada, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35% yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau bicara, kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang apa, teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun apa di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, dan antara sales debut dollar bond, a win for Prabowo after Root. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing. Ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dalam belah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan. Obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting, alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa ya. Kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya. Karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi, lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika. Gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini ke depannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik ke depannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya kalau ada ups and downs sedikit itu normal gitu ya, kalau ada ups and downs sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya, pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit terus naik lagi, that's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term, selalu long term. Mungkin kalau investor di dalam negeri terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term, atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat secara fundamentalnya seperti apa, faktor technicalnya pasti ups and downs-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy, kebijakan, dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to book-nya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya, baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi kita, yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program di Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercayai juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua berkenaan dengan, kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat, selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diberikan oleh Danantara. Yang terakhir yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden, bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Dinamika olahraga dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: simak di laporan khusus Pro 3 pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN dan juga Mensesnek serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kiryanto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan, ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah seefektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestic sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh Danantara itu dan ternyata dibuy-in atau direspon dengan positif oleh investor dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tumbuhnya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Risti.
0: Oke. Nah, tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya, Pak Rian ya. Sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya FDI yang ada di BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining ya. Nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita yaitu program hilirisasi di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan. Beberapa yang spesifik misalnya yang saya tahu persis itu ada batu bara, masih nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit dan yang belakangan itu istilahnya tanah jarang, tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan. Tapi yang sudah in place di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor pertambangan. dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge ya kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional tanggap. Contohnya di Bali, itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya Mbak Isi itu karena apa? Kita memiliki yang namanya huge population. Populasi kita itu besar sekali. Pada kalau data BPS itu kan kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa. Ya. Artinya itu pasar yang betul-betul
0: 287 juta ya.
1: Juta. Itu kan atraktif banget.
0: Okay.
1: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dididik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
0: Oke. Okay. Ini saya kembali ke
1: yang foreign direct investor ya.
0: Oke.
1: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya Pak Rian?
1: Kalau saya lihat data BKPM ya sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak itu masih on the track. Ya secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMDN itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahunkan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang apa namanya investasi langsung PMA dan PMDN itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tercapai di atas sedikit di atas 100%.
0: Oke, soalnya kan begini.
1: Tapi sebetulnya
0: soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi. Ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global, kemudian suku bunga acuan dunia juga cukup tinggi saat ini?
1: Iya. Jadi begini. Itu target yang dicapai oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDN itu sepanjang tahun naik terus dan naikannya tuh saya lihat cukup eksponensial, artinya delta kenaikan dalam persentase pun cukup tinggi. Artinya kalau kita start dari 2014 ya terus nanti jatuh di 2019 secara eksponensial angka 13.000 itu mungkin tercapai, tetapi on paper ya, itu on paper, tetapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana mewujud nyatakan target itu setahun, tiap tahun ya, tiap tahun harus ada target annualnya itu harus achieve dulu. Nah, saya lihat dari sepanjang beberapa tahun terakhir itu semua target yang ditetapkan sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang Pak Prabowo itu achieve terus. Nah, saya harus mengatakan ini appreciate. Yang kedua, tentu kita harus accelerate ya, accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini, kita mampu menjadi apa ya, menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Saya sebetulnya satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kenaikannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3 tahun terakhir itu di atas 6% year on year ya. Dan itu luar biasa. Dan satu note yang penting saya sampaikan, 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja. Tidak dikenal. Indonesia lebih dikenal. Tetapi hari ini saya punya data nih, kemarin baru saat 2 hari tahu saat dapat, di antara 10 negara besar produsen baja itu muncul namanya Vietnam. Artinya apa? Vietnam betul-betul akselerasi, betul-betul bebenah. Nah, kita harus seperti itu. Mungkin apa nak? Level akselerasi mungkin harus lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi ini juga perlu prasyarat fundamental, Mbak Risti. Yaitu apa? Ya kita tentu harus apa ya? Harus bahasa saya ini, maaf kata ya, harus satu visi, satu misi, dan satu gerakan.
0: Begitu ya. Memang ada yang tidak sesuai sejauh ini, Pak Rian.
1: Kita sekarang itu hidup di era satu ya, too much information.
0: Oke.
1: Baik yang informasi benar atau tidak. Yang kedua, kita hidup di era tuna.
0: Apa itu?
1: Turbulence, mm-hmm. Kemudian apa namanya uncertainty, ketidakpastian.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, ini itu novelty. Atau hal-hal yang serba baru, kebaruan-kebaruan.
0: Oke, okay. Okay. Ini menjadi sangat penting ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir
1: ambiguity.
0: Ambiguity, oke.
1: Okay. Ambiguity.
0: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya, di ini bulan Juni berarti di kuartal pertama lah 2026. Yeah. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian,

0: pekerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
1: Ya, pertama sebetulnya kalau investor domestik atau asing ya itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau capital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya Presiden punya salah satu di aspasita kita itu kan misalnya untuk pembangunan semacam food estate gitulah, mungkin di Nusa Timur ya. Nah, ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk mengundang baik domestic investor maupun foreign investor. Nah, tetapi kalau kita bicara investasi, mari kita berpikir bagaimana apa yang ada di benak para investor, yaitu jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum, kemudian readiness atau ketersediaan dari human capital atau tenaga kerja. Nah, itu harus disiapkan dulu. Saya yakin ini. Dan Vietnam itu mampu memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan oleh investor, baik domestik maupun investor asing. Nah, kita harus gerak cepat untuk bisa memenuhi itu. Itu satu ya, Mbak Aditi. Kemudian, tadi sempat dimention mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga yang secara porsi percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Risi. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu, kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Tipikal negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China, dan sekarang di belakang kita ada Vietnam, itu mendorong investasinya untuk lebih menjadi leading economic, menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, kita harus ke sana. Kita tidak bisa selamanya, maaf kata ya, membanggakan diri pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,61%, tapi ditopang tanpa mengikirkan makna konsumsi rumah tangga. Melulu hanya konsumsi rumah tangga. Pendulumnya harus kita geser, Mbak Risi. Tapi kembali, kalau kita ingin dorong penanaman modal domestik sama asing itu lebih tinggi lagi, tadi akselerasinya harus dibarengi dengan tadi kesiapan fundamental kita, kesiapan dari kepastian hukumnya, kemudian jaminan keamanan, kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia yang betul-betul sudah relatif full skill lah ya. Itu saya kira yang diinginkan oleh investor, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri.
0: Oke, baik. Dan menurut Anda, apa yang masih kurang dilakukan untuk bisa benar-benar realistis pada angka-angka investasi ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat? Silakan.
1: Satu ya, saya ingin mengandalkan sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Yang kedua, mungkin tata kelola di pemerintahan kita juga harus lebih diperbaiki lagi sesuai dengan standar internasional, atau bahasa satu sesuai dengan best international practices gitu ya. International best practices seperti apa ya, kita berkaca lah dengan bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju, Korea menjadi negara industri maju, dan sebagainya. Jadi ada perbaikan di sisi good governmentnya, termasuk apa regulasinya ya. Satu contoh, Mbak Risti, tempo hari kan udah dipublish tuh ada semacam surat pengaduan atau surat komplain ya dari Cina, pemerintah Cina saya ingat saya. Karena sebagian pengusahanya merasa kok tidak nyaman belakangan ini investasi di Indonesia. Nah, dengan sangat baik, lalu pemerintah Cina itu memberikan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia. Dan itu dijawab dengan baik. Nah, saya kira belajar dari ini, jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi seperti ini.
0: Baik.
1: Artinya apa yang jadi concern daripada foreign investor itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ibaratnya begini, investor asing masuk ke negara kita, kasih karpet merah, ini bahasa saya. Kasih karpet merah.
0: Jadi iklim investasi domestiknya sudah cukup nyaman begitu ya? Oke. Belum lagi soal ini ya, regulasi perizinan. Sekarang kan basisnya katanya digital begitu ya. Apakah sudah sudah bisa memberikan kepastian hukum nih bagi para investor global begitu?
1: Nah, saya kira harus dikerjakan. Sekarang kita hidup di...
0: Belum dimulai memangnya kelihatannya.
1: Sudah, ya. Okay. Beberapa regulasi sudah sudah mulai digitalize gitu, yeah. Dan polisi-polisi yang terkait dengan digitalize itu sudah okay. Sedang dan sudah. Tapi

0: 101 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Hasya mengusulkan anggaran sebesar 88 miliar rupiah untuk pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
1: Pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi salah satu prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rencana program tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Hasya mengusulkan anggaran sebesar 88,44 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
2: Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028.
1: Rencana ini mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, sektor ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apalagi para pelaku di bidang tersebut didominasi oleh generasi muda.
3: Sehingga kita mendukung pengajuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk adanya penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun kira-kira. Itu jika dibandingkan dengan kementerian lain masih sangat kecil. Jadi dari DPR, Komisi 7, kita sangat mendukung guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target, ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, dan tentunya agar balance lah, bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
1: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran Kemenekraf saat ini dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

serta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar. Walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis versus Senegal, di mana pertandingan ini menjadi menarik ya, karena sebelumnya Prancis ini juga pernah kalah kalau kita lihat di panggung internasional, ya ini pada laga pembuka Piala Dunia 2002 gitu ya. Apakah nasibnya akan sama atau kalau nanti berbeda, atau ada kejutan lain dari Senegal? Karena kalau kita lihat beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamaran. Dan Bung Opan, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung
1: Opan. Gimana Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset, karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan ini. Di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
2: Ya, Prancis Senegal di grup I ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya. Di minggu pertama ini di partai pembuka setiap grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Prancis dan Senegal ini adalah salah satu pertandingan yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini.
1: Ya.
2: Ada dua alasan kenapa pertandingan ini menjadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah apa pertemuan atau laga antara juara. Prancis adalah juara dunia dua kali, kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2025, walaupun 3 bulan setelah itu akhirnya juara mereka dicopot oleh CAS dan juga FIFA karena dianggap melakukan tindakan disipliner yang mencederai play pertandingan itu sendiri. Tapi bagaimanapun sekali lagi mereka adalah juara Afrika yang sebenarnya. Nah, yang kedua ini adalah merupakan partai klasik yang berulang. Kalau kita ingat sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002 dunia di Korea juga mempertandingkan partai pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu menghadapi Senegal. Nah, tapi semua ironi bagi Prancis,
1: kalah ya,
2: yang tampil sebagai pemenang adalah Senegal. Satu gol sempat ada satu hal dan datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di jadi tahun 1998 ya. Nah, yang tidak kalah menarik dari dua penyebab tadi adalah bahwa ini adalah pertandingan di mana bintang-bintang Senegal, kita tahu kan Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh kejadian Prancis yang lama ya. Sehingga selain bahasa resmi mereka dalam bahasa Prancis, bintang-bintang sepak bola mereka itu banyak yang lahir juga berkiprah di Liga Prancis. Kemudian di sisi lain pelatih Prancis adalah pelatih yang juga tidak hanya sudah menangani Prancis di 3 edisi Piala Dunia terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. Satu dari 3 legenda sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya, tampil sebagai juara dunia, sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Nah, sedikit ke belakang tahun 2002 pada saat itu Desem memang

0: bayang-bayang dari Jibril, dibawa bayang-bayang dari Papadio yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain top segalanya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Persija dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Itu mengupas. Ya, kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya Prancis masih sedikit lebih unggul kan. Bahkan kalau kita menilik pada baju biru sini misalnya versi Asian Handicap ataupun di Inggris, memang semua masih lebih tinggi jagoan Prancis. Senegal itu di tur seperempat, tidak banyak-banyak juga tempatnya seperempat. Nah, akhirnya kan bisa berubah hingga satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini adalah merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka, bahkan disebut-sebut sebagai generasi emasnya Senegal ya. Pembuktian itu mereka sudah berikan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda, misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir, yang di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di tiga negara di benua Amerika Utara mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa tanggal ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda. Ya, jadi banyak juga yang memegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil dari pertandingan di hari nanti draw, ya, sama seperti pertandingan beberapa pertandingan besar yang disebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane. Kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang. Kemudian juga ada Nicolas Jackson, sang striker yang memang sangat tajam ya. Nah, ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi Prancis ini hari nanti. Nah, selain itu kita juga terus tahu bahwa Senegal masih diperkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018. Kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama melanjut ke 2022 di Qatar, walaupun pada saat itu Mane tidak ikut, tiba-tiba tidak ada yang dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain, adanya sedikit perubahan menjelang di 2020 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps, sang pahlawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu. Kemudian berlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dengan barisan pemain yang nyaris sama. Kecuali penjaga gawang memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan belakang ini menggantikan Lloris ya. Tapi di barisan depan mereka tetap ada Mbappe, tetap ada Dewi, ada Dembele, kemudian ada juga pemain-pemain seperti Dewi dan juga Olise.
1: Bung Apan, kalau faktor cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
0: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang terbiasa suhu panas ya, negara timur, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaraan Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas. Kecuali pada saat 2022 di Qatar, itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraannya di bulan Juni, di Juni ke Juni ya, atau mungkin Juni-Juli, antara Mei ke Juli lah. Itu adalah musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu sebelum, rata-rata 2-3

0: minggu sebelum kickoff. Pertandingan pertama yang mereka lakukan ini di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada, sehingga mereka sudah ada penyesuaian ya dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya heater break ya,
1: yaitu
0: pertandingan dihentikan dua kali, satu kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua, ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan dua babak ini, jadi tiga kali apa namanya menghentikan untuk menyiasati cuaca panas. Sehingga saya tuh tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi masuk bagi negara-negara ke Eropa. Itu Bung Lukman.
1: Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya, ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Prancis nih?
0: Sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde ataupun Kongo. Karena Senegal adalah negara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Prancis. Dan dia jadi nilai plus dalam pertandingan nanti, sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim, baik itu Prancis dan Senegal, sudah sangat pahami kekuatan masing-masing. Saya sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa di klub-klub Prancis, termasuk tim mereka, gitu. Nah, begitu juga pemain-pemain Prancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali, yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu ya, secara head-to-head Senegal lebih di atas dari Prancis karena mereka menang ya. Gitu. Jadi ini sekali lagi di luar laga antara Brasil dan Maroko, ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia, dan mungkin pertandingan yang paling ketat di antara semua laga-laga yang sudah terjadi di satu minggu pertama ini.
1: Iya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa? Bung Apan melihatnya nanti.
0: Iya, salah satu pemain yang tidak bisa diabaikan tugasannya keberadaannya, saya sepakat Mbappe bagaimanapun dia adalah striker yang masuk ke usia-usia masa-masa usia emasnya, kemudian main yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di pentas Piala Dunia ini, kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe menjadi salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak kalah berbahaya ya, seperti Ousmane Dembele, pemain yang berada di second line tapi bisa menjelma menjadi apa pemberi kejutan di gawang-gawang lawan baik di timnas maupun di klub di PSG. Sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus mengawasi Mbappe, tapi mereka tentu akan memberikan apa game plan yang akan mereka terapkan adalah lebih kompak, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu leluasa ke di depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin menghadapi Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Oman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya. Baik,
0: sama-sama. Jam 2. Oke. Terima kasih.
1: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamarek.
2: paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftani. Bung Yosta,
4: ya.
3: Salam olahraga.
4: Ya, salam olahraga.
3: Iya, boleh diceritakan dulu apa tentang euforia Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
4: Ya, di Tarakan cukup cukup meriah ya. Pelaksananya terlihat di beberapa titik itu banyak yang mengadakan nobar. Jadi walaupun itu mainnya ada yang pagi, tapi tetap meriah rasa perayaannya kali ini.
3: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun dini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PPDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
4: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya. Tapi mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan. Tim-timnya kan sudah yang bagus-bagus itu.
3: Udah mengerucut ya.
4: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
3: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
4: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI ataupun penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
3: Baik, nah kalau dari sisi emosional sendiri apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026? Apakah sama tegangnya ya, sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
4: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan. Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
3: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah Timnas Prancis versus Timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
4: Mudah-mudahan ya, apalagi kalau di
3: nanti
4: di
3: nih jam 2 ya.
4: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
3: menyempatkan
4: agak,
3: ya.
4: Ya, enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
3: Masih ada waktu ya bisa disisihkan ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, baik.
4: Apalagi situasi Tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak-agak telat tuh masih aman lah.
3: Oh, baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
4: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, termasuk juga di bidang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non-disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
3: Gitu ya, jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
4: Betul.
3: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming, ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
4: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
3: Oke, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
4: Betul.
3: Oke, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih Bung Yosta?
4: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
3: Nanti malam ya Prancis dengan Senegal.
4: Betul.
3: Oke. Bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
4: Iya, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim tim-tim unggulan ini bisa menang dengan mudah gitu.
3: Tidak bisa disepelekan juga ya.
4: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin. Itu kan sangat sayang itu di Piala Dunia ini.
3: Oke, baik. Ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI. Bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya?
4: Iya, betul, Pak.
3: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
4: Ya, kalau saya melihat kan main jam 12 di Kuita, waktu Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan.
3: Iya.
4: Itu memang lagi trik-triknya ya, di atas kepala itu matahari. Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu.
3: Oke.
4: Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu signifikan lah.
3: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
4: Ya, secara statistik memang
3: juga ya,
4: Prancis layak ya untuk diunggulkan gitu.
3: Oke, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
4: Iya, betul.
3: Nonton bareng. Bagaimana nih di sana?
4: Ya, mungkin nanti jika apa namanya, saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih penonton yang akan datang ke RRI Tarakan.
3: Kalau kemarin-kemarin juga sempat nonton.

0: Pukul 1.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, dua dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, nama-nama besarnya mentereng di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan,
0: Israel Afrika. Bukannya sedang tuntutan hukum ya di AFCON, tuntutan hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan.
0: Masih Maroko. Kalau misalkan menang dibandingnya maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya. Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya.
1: Jaya.
0: Ya, silakan. Komentarnya. Prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjagokan kesebelasan dari Asia Afrika. Asia Afrika supaya mengalahkan hegemoni dari
0: Eropa. Menarik, ya. Menarik.
2: Sekali Asia Afrika bangkit, cuma Eropa dan
0: Amerika saja. Siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara, Bengkulu Utara ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo Bung Fajar.
0: Salam olahraga, Pak Andi, silakan.
3: Ya, ya. Betul yang disampaikan Bung Fajar.
0: Apa ya, tuh?
3: Kedua tim yang berlaga ini punya pemainnya, punya nama besar semua gitu di klubnya masing-masing gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau beberapa prediksi banyak yang menjagokan Prancis.
0: Gitu.
3: Tapi saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika gitu.
0: Menarik. Oke. Okay. Baik, Bang Andi. Makasih.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, wah. Dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngomong mendukung dari negara Afrika. Sebagai kuda hitam juga mungkin Senegal. Gimana nih, Bung?
1: Bisa jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, tiga pertandingan terakhir lolos berturut-turut. Artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya, dan seperti yang katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir itu, dan dia itu mencapai 3 kali lolos ke putaran final itu berturut-turut. Artinya ini kan sebuah catatan yang menarik, walaupun tak satu pun dari 3 penampilan itu sampai 16 besar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun enggak lolos, Nigeria enggak lolos.
0: Iya. Yeah,
1: mereka kan raja-raja Afrika di tahun 90 dan awal-awal 2000.
0: Nigeria ya, betul. Iya,
1: Nigeria, Kamerun kan.
0: Kamerun.
1: Siapa sih enggak kenal Roger Milla, Kanu, tapi sekarang justru orang mengenalnya di luar Maroko, Tunisia ya, Afrika bagian utara, di bagian negara Afrika yang lain, Senegal, ada Mane, Sadio Mane.
0: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin. Oh.
1: Bisa jadi. Apalagi kan kalau dilihat dari kualitas atau komposisi pemain, Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan. Maroko misalnya, kemarin ya. Cape Verde atau Tanjung Verde, walaupun debutan, mereka mampu bermain dengan sangat bagus. tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80% hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau ngomong menunggu apa
0: parkir bus gitu enggak ya?
1: Bukan, mereka ditekan setengah apa
0: lapangan
1: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chance seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
0: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai ramai nih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Assalamualaikum. Jaya, silakan Pak Caswa.
4: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
0: Waduh, nih enggak ngikutin nih. Prancis Senegal, Pak. Pak Caswa. Oh, Prancis. Ya sama Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
4: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
0: Wih, akhirnya ada yang dukung Prancis.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya dua Senegal, satu Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo, selamat dini hari. Salam olahraga, Pak Kadir.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
4: Iya, saya juga selain daripada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya.
0: Uh-uh.
4: Saya tuh mengidolakan Kylian Mbappe.
0: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya dukungnya.
4: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh.
0: Gitu. Oh, oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid ya. Pernah di PSG nggak juara. Pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe. Karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele. Kemarin kan sempat ngangkat Dior ya? Balon Dior. Nanti kalau dia skor lagi di Piala Dunia, spotlightnya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
1: Itu kan sebenarnya ini kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau saya sih menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
0: Oh, okay.
1: Kan ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
0: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal udah jelas nggak selamat dah pokoknya. Jadi peran pelatih ya, kalau misalkan kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi, mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya di Desem nggak seperti itu ya.
1: Ya yang pasti gini, Mbappe merasakan juara bersama siapa? Ya bersama Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya, kita nggak bisa bohong dengan itu gitu.
0: Yeah.
1: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex kapten tim yang pernah buat timnya juara.
0: Yeah.
1: Gitu. Dia pemain jadi panutan. Mungkin bintangnya di era 98 Zidane mungkin.
0: Zidane.
1: Tapi Deschamps adalah penyeimbang atau dia adalah core penting dari tim itu gitu. Karena dia adalah gelandang jangkar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang-gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang-gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya. Jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi yeah, ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagusnya.
0: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa memotret lebih gede.
1: Poin-poinnya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
0: Itu dia.
1: Dua tanggung jawab besar.
0: Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat dini hari, salam olahraga.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Mulyadi.
5: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
0: Uy. Oke.
5: Satu dua.
0: Oke, baik, makasih Pak Mulyadi. Orang tetap ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
1: Iya, juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan, dia karena sempat WO mau walk out.
0: Oh iya.
1: Karena hampir setengah jam lah, karena ada keputusannya itu, dan itu dasar hukumnya yang buat mereka harus dicabut juaranya.
0: Yeah.
1: Itu seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk out, udah otomatis kalah. Nah itu.
0: Oke. Okay. Di tangan Pape Thiaw gimana ya, Senegal?
1: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
0: Amerika, ya.
1: Jadi secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah, dengan tapi balik lagi uji coba tetap perlu uji coba, auranya tetap berbeda gitu. Dan kalau kita lihat ya, terakhirlah di AFCON ketika Senegal bicara banyak, menurut saya itu gambaran Senegal yang sebenarnya, bukan hanya menuju Piala Dunia, karena pemanasan kan habis berbeda, pemain lebih hati-hati menjaga kondisi
0: gitu. Takut cedera, padahal banyak yang cedera juga di Prancis nih, Bung Estu, tapi tahan dulu ya.
1: Iya.
0: Dari Surabaya ada Pak Toto, halo. Selamat dini hari, selamat olahraga.
6: Selamat dini hari, selamat olahraga.
0: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
6: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jago Senegal ini.
0: Wih, wah ini berarti 3-5 ya. 3-5 nih, 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
6: Oh, kenapa? Wajah-wajah baru itu muncul.
0: Oh gitu, ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
6: Namanya dunia ini. Terima kasih, Bu Wajah.
0: Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
7: Halo.
0: Silakan, Pak Sarwi, salam olahraga.
7: Salam olahraga.
0: Silakan.
7: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan, ya bisa juga.
0: Iya.
7: Ini soalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga bisa. Ya, kalau saya pribadi saya sendiri tetap mendukung Prancis.
0: Oke, menarik. Terima kasih, Pak Sarwi.
7: Yuk. Prancis.
0: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra, lo. Selamat dini hari.
8: Selamat dini hari, Fajar Nugroho.
0: Iya, ada Bung Estu juga.
8: Iya, Ibu hanya mau menyampaikan saja. Mungkin Perancis itu tidak ingin peristiwa tahun 2002
0: terulang lagi.
8: Iya, begitu saja. Nanti lanjut oleh Bung Fajar.
0: Oke, baik. Iya, ini pengalaman atau sejarah kelamnya ya, rapot merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis. Tapi di situ ada, dalam skuad itu ada Pape Thiaw sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
1: Iya, betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu enggak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
0: Wah,
1: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
0: Oh, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
1: Oh, sorry. Maksud saya gini. Informasinya kebalik. Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
0: Iya.
1: Sorry, maksud saya itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia, 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
0: Oke.
1: Okay. Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum beruntung. Mungkin beda dengan catatan yang lain ya. Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko 2 kali ya dalam 2 final ya. Mengalahkan Mesir dan Maroko.
0: Okay.
1: Dua Afrika terakhir. Cuma walaupun yang
0: Arab Saudi kalah.
1: Bukan di Piala Afrika.
0: Oh, Afrika. Okay.
1: Termasuk kemarin, walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko. Misalnya tidak, kalau Mesir di masa lalu ya bagusnya ya, tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai sampai semifinal ya.
0: Iya, iya.
1: Sedangkan
0: iya.
1: Senegal 16
0: besar. Oke. Baik, apakah akan ada sejarah dalam setiap Piala Dunia? Pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget saya. Itu sejarah yang aduh, gimana ya?
1: Saya boleh flexin dikit ya.
0: Apa?
1: Saya di sana waktu itu.
0: Wah,
1: saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
0: Iya.
1: Cuma saya perjalanan pulang ke Indonesia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
0: Ya ampun.
1: Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
0: Oh, itu pasti masa di sana itu sedih. Ya,
1: jadi awalnya itu seneng semua kan.
0: Yeah.
1: Kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu, yeah. Gitu kan. Terus habis itu orang pada sepi. Kenapa sepi? Padahal ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
0: Oke.
1: Okay. Tiba-tiba kalah segitu. Tiba-tiba kalah segitu banyak. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah.
0: Tapi jadi satu gitu ya.
1: Tapi lempar-lemparan.
0: Oh, enggak kewas ya. Dan yeah. Ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin. Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif di tangan imbang.
1: Iya.
0: Yeah. Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Nah, ini banyak banget nih, jangan-jangan Prancis juga mengalami hal yang serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur. Dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
1: Iya.
0: Walaupun catatannya kebobolan juga. Jadi enggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Estu?
1: Iya, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar, dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Jadi hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa mempunyai rekor menyamai catatannya Helmut Schön itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, kan itu ada berapa pertandingan tuh?
0: Ya, 5 lebih ya.
1: Iya, 5 lebih.
0: 5 kan? Lebih.
1: 5 lebih.
0: Bisa apa namanya melampaui rekor.
1: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan ke-20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 ya, jadi 2-2. Ya. Fase 16 besar, perempat final, semifinal, udah sama. Kalau sampai final, dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus. Dan ini adalah Piala Dunia ke-4 dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18, dan 22. Statistiknya, 19 pertandingan di pemain dia, 14 kemenangan, 3 seri, dan 2 kalah. Okay. Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. Jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke-5-nya sebagai manusia. Karena 98 dia kan kapten.
0: Iya.
1: Ke-6.
0: Dia bermain justru ya, bukan jadi pelatih ya bermain.
1: Ke-6 berarti, ke-6 ya. Sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara Piala Dunia. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu, yang jadi pemain, jadi pelatih sukses.
0: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
1: Betul. Dia nanti kalau 4 tahun lagi ke situ tuh udah nggak pakai apa-apa dia aja, face muka aja.
0: Face recognition ya.
1: Gitu. Okay. Dia Desam itu adalah real legend Piala Dunia.
0: Oke. Okay. Nah ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebelnya minta ampun, kuat banget. Baik itu pemain belakang maupun yang di bawah Mister Kaung, kiper. Tapi di sisi lain, Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise. Olise juga mungkin kita main juga ya kabarnya.
1: Betul. Ini saya cek dulu yang main hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
0: Dembele.
1: Jadi ini kalau ngomongin lini depan sih menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson, dan juga Ismail Sarr yang baru saja juara sama
0: Ismail Sarr juga bagus banget.
1: Bagus juara sama Perez di Conference League kan.
0: Oh iya.
1: Jadi Jadi kalau ngomong depan
0: justru PR-nya berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebawa bola tuh, golnya banyak yeah, tapi yeah. Berarti pemain belakang ini menjadi PR juga dan bagi Deschamps.
1: Salah satunya Koundé katanya sempat kurang fit kan.
0: Iya.
1: Koundé tapi bisa dimainin, ini dimainkan.
0: Oh, dimainkan.
1: Dimainkan.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata Olise jadi cadangan ya.
0: Olise cadangan.
1: Iya, Olise cadangan.
0: Wah, ini di luar prediksi saya ya.
1: Ya,
0: ternyata dicadangkan ya. Oke. Okay. Ya,
1: kita cek dulu takutnya tapi ya, ini lini depannya
0: kalau di FIFA dimainkan ini.
1: Oh, sorry, Olise. Dimainkan. Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Doué di depannya ada Mbappe.
0: Mbappe.
1: Jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Doué, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
0: Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini ya. Luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
1: Sangat lengkap sih dan nyaris
0: Koundé juga main ya?
1: Iya, Koundé main, dimainkan. Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau ngelihat
0: Senegal
1: juga siapa sebenarnya?
0: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya. Betul. Senegal.
1: Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya, kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya kita cek dulu 26, sekian. Hampir 27 mereka itu average usianya. Average usianya itu nih saya cek lagi. Oh, sorry. Average usia dari pemain Senegal ya 26, sekian. Hampir 27.
0: Hampir 27.
1: Terus pemain seniornya ada 3 nih veterannya ya. Ada Idriss Guaye, gelandang, Ibrahim Bayi, lalu ada Kalidou yang back itu 34 yeah. tahun, Idris tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
0: Oh, Guaye ternyata dimain karena saya pikir cedera, ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
1: kalau
0: ketika latihan tuh pulangnya dulu.
1: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
0: Oke ya.
1: Oke.
0: Iya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin Guaye. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
1: Iya.
0: Di kabarnya. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
1: Iya, betul.
0: Media yang nulisnya gitu.
1: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
0: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara. Ini gimana nih? Babak pertama prediksinya nih.
1: Kalau ini sih kalau kemarin ya aku rasau Jerman, aku rasau tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
0: satu gol ya.
1: Ya satu gol dan golnya gol mahal kan 1-1 walaupun akhirnya kalah 1-7 kan. Gol mahal menurut saya itu. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol dari awal memang ditekan.
0: Iya.
1: Ditekan dan tidak Spanyol tidak selengah Jerman. Nah kalau ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan, prediksi saya tidak dominan.
0: Dan kalau begitu saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya. Karena dua-duanya jual beli serangan tanpa ada yang
1: betul.
0: Satu yang bertahan
1: iya.
0: terus gitu ya. Atau ball possession-nya 70-30 enggak gitu, mungkin ya 50-50 mungkin.
1: Saya bisa katakan 50-50 atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60, satunya 40, tapi bergantian.
0: Oh, iya.
1: Jadi
0: iya.
1: tidak sedominan. Kemarin kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan banget. Tapi kan Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau Curaçao ya akhirnya mentalitas Jerman yang menunjukkan bahwa event itu Curaçao bermain pemainnya banyak di Eropa. Tapi kan bicara mental dan sejarah dan juga pengalaman Jerman kan berbeda gitu. Tapi kalau ini menurut saya hampir sama kedua tim.
0: Oke. Tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya yang diserang terus-terusan, penyelamatan yang luar biasa, tidak seperti Verde itu serangan dari Cusindo, Spanyol ya. Itu. Waduh.
1: Ini ada feedback nih. Cusindo itu sebelum main IG-nya cuma 50.000.
0: 50.000 pegi kuat.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi malam,
0: yeah,
1: saya sebelum tidur jam 6 juta.
0: Favorit. Favorit. Oh, iya, satu lagi ada bintang yang menjadi spotlight juga, pemain Maroko 18 tahun yang di
1: oh iya, iya, iya.
0: Disebut-sebut oleh media.
1: Iya. Itu yang gondrong itu.
0: Yang gondrong, iya. Nah,
1: jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21-nya Prancis tuh.
0: Prancis atau Maroko?
1: Bukan, U21-nya Prancis.
0: Oh,
1: jadi U21-nya Prancis.
0: Oh, jadi dia pindah warga negara.
1: Dia tidak dipanggil
0: Prancis.
1: Tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Buadi.
0: Ah iya, betul, Ayub Buadi. Iya.
1: Iya, jadi dia itu sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya Atletico.
0: Ini emas yang dibuang sepertinya, karena Brazil itu sampai gak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
1: Iya, ya. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
0: Luar biasa, ini fun fact yang mind blowing.
1: Iya, jadi kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
0: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau, kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan, dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI-nya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga Diata dan Diakate, gitu beberapa punggawa. Nggak ada RRI net untuk ya, tolong dinyalakan dulu ya. Ya, jadi beberapa kali penyelamatan, lalu juga pertahanan maupun Mendy juga ternyata main ya.
1: Iya, dimainkan.
0: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan sebagainya, ternyata Konde juga dimainkan, lalu juga Tchouaméni ya, Saliba dan Hernandez. Oke, baik. Jadi cadangannya gimana nih dari super sub? Kita masih kenal istilah super sub nggak sih, atau gimana nih?
1: Kalau pemain ke Piala Dunia sih, menurut saya sih super sub semua ya.
0: Semuanya
1: super sub. Super semua, bukan super. Super semua menurut saya. Pemain terbaik di negara.
0: Oh, yang Golo Kanté juga ada ya?
1: Iya. Pemain paling tua di skuadnya Prancis itu Golo Kanté.
0: Iya, baik. Dan iya, gimana Bung Indra? Sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off? Tapi dari squad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang. Bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung Estu gimana?
1: Saya cek dulu ya. Saya kan main prediktor di ini, main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu. Cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediktor kalau pertandingan ini, nah saya harus cek dulu nih. Prancis, saya jagoin Prancis. Saya sih 3-1 ya. Prancis 3, Senegal 1. Agak ngawur aja saya.
0: Wah,
1: ini based on seminggu yang lalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Belum deadline day buat FIFA ya, akhir prediktor.
0: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya baik. Dan kalau 3-1 artinya akan memupus rekor dari pelatih Senegal ya, Bebeteo yang clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya
1: pertandingan. Tapi saya nggak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi itu seminggu yang lalu. saya mungkin sambil iseng aja karena saya bikin liga juga kan.
0: Oh gitu.
1: Bikin liga juga.
0: Oke. Okay. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan. tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif, meraih poin penuh ya, harus berbagi poin, banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Prancis melawan Senegal.
9: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
0: Ya, Bung Indra, silakan.
10: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Estu yang telah mengulas bagaimana jelang pertandingan Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Prancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Prancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Kounde, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Nampaknya di sana di sektor sebelah kiri, lini serang mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri. Pemain Senegal, kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor punggung 15, kini menguasai bola, Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih berada di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 atau menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan, masih memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani dari Australia. Ya, kita nantikan buat tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukannya juga kanan dari pemain Prancis, pengawal pemain Senegal yang berada di kotak penalti sudah dilakukan, nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan. Namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Prancis, Mike Maignan, penjaga gawang AC Milan,
1: yang kabarnya udah nggak di AC Milan lagi itu.
0: Siap pergi ya.
1: Saya pergi.
0: Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi, sektor sebelah kanan. Jules Kounde mundur ke belakang, pemain Prancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Prancis jika mengenang pada Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis, masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi, datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Benturan tadi dengan salah satu pemain Prancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot.
10: di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh pemain Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy, gagal angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jos Konde. Datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Konde, masih memainkan bola pada Maignan sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Tomeni tadi, nomor punggung 19 Hernandez tadi. Ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-5 masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, ini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis, Odion Tchouameni. Angkat langsung jauh ke depan, cari kawan yang bebas, namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edouard Mendy yang dengan santai saja dengan kostum oren-oren sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas Tchouameni tadi, sodorkan bola ke Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal, namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Prancis yang cukup lugas nampaknya Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Prancis, mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malik Diouf coba sodorkan lagi mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edouard Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan mencari kawannya, sodorkan saja pendek pada Malik Diouf. Siapakah lagi diberikan, mundur lagi kepada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Prancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15 di sana, Repin Diata sodorkan bola ke depan, mencari umpan 1-2 berbahaya saudara-saudara, nomor punggung 18 masuk di kotak penalti, berputar-putar dia dapat tekanan tadi nomor punggung 4 dari Prancis tadi berhasil direbut, berikan lagi sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Prancis, masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, rebut lagi oleh pemain Prancis, terjadi perebutan, kembali lagi Senegal menguasai bola, bukan sebuah pelanggaran tadi mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pelukan dari gawang Maignan, upaya tadi mengirimkan umpan terobosan di daerah kotak penalti dari Prancis, upaya pemain-pemain Senegal yang juga terlihat cukup agresif di awal-awal babak yang pertama ini. Sodorkan lagi masih di dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi tengah, angkat langsung jauh ke depan, berada di depan kotak penalti dari Prancis, membentur tadi nampaknya dan juga sudah berada di posisi offside salah satu pemain dari Prancis, maksud kami Senegal, di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan bebas saja bagi Prancis di awal babak yang pertama ini. Masih kini menguasai bola dengan tenang, Upamecano sudah kepada Jos Konde, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Main Prancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, balikan lagi pemain Prancis. Nampaknya juga cukup kesulitan tadi. William Saliba berikan kepada Upamecano. Masih memainkan bola Upamecano, mundur ke belakang kepada Maignan. Masih Maignan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Tchouameni mundur ke belakang lagi. Dan juga tadi nomor punggung 11.

0: 12 melebar kepada Diata, mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan. Cukup lambat tadi bagaimana nomor punggung 3 juga, Kolibali, terluar. Si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Prancis nampaknya. Masihkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
1: Ya, pendengar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kos berwarna kuning. Langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal, tiga pemain Senegal. Kiri juga berhadapan dengan tiga pemain Prancis, namun berhasil lepas dari pemain Prancis kali ini. Pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri. Ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edouard Mendy. Melebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri. Ke tengah lagi ada Nikate. Ke bawah dia ke kanan. Ada pemain nomor punggung 15. Nomor punggung 3 ya. Oke. Ke belakang lagi dia. Coba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini bola. Theo Hernandez dari Prancis. Melebar dia ke tengah. Ke belakang lagi. Ada pemain-pemain Prancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Prancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi, sekarang ke kanan, kali ini coba untuk membuka ruang. Dembele, umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Desire Doué masih membawa Desire Doué, masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan, kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe. Berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali. Berhasil digagalkan oleh Diata. Ke daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Prancis. Pemain nomor punggung 17 melebar dia ke kanan kali ini. Yang dituju adalah Olise.
2: Ya, salah satu yang menarik ya, Bung, ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya sejauh ini. Bahkan 12 menit berlaga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa shoot dari Prancis. Artinya duet Diaye, baik itu Pape Diaye maupun Pape Guaye sama Idris Guaye, ini sangat bagus sekali perannya.
1: Ya, kali ini Senegal Prancis melakukan serangan. Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot ya, ternyata tadi ya Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal, hingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edouard Mendy melebar dia, Malick Diouf langsung ke depan. Yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar, namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bola ke belakang, Mike Maignan coba mencari rekannya, langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan jaga gawang dari Senegal. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Prancis. Masih pemain-pemain Prancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise melebar dia, sudah melewati garis tengah lapangan, masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Prancis. Kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4, Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya, kali ini yang dituju adalah Olise. Olise, terjatuh. Sayang sekali Desire Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, bayang-bayangi oleh

0: 11 Olise tadi coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Di sektor kanan pertahanan mereka, Tchouaméni. Balik lagi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini. Lebar dia, sektor sebelah kanan. Nomor punggung Rabiot tadi ya. Belakang lagi. Nah, ditunggu ada Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini. Nomor punggung 20 Désiré Doué. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Balik lagi ke belakang. Nomor punggung 8 Tchouaméni. Masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini menggunakan sayap kanan. Ada Olise di sana. Kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan, namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edouard Mendy. Jadi masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
1: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan lini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Douaye Idriss maupun Pape Douaye cukup bagus sejauh ini. Mereka mau memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit pertama di detik ke-22, crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismaïla Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal, dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Cape Verde dengan Spanyol mereka langsung menguasai, tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan pemainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismaïla Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
0: Ya, Désiré Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat. Melebar dia ke Olise, kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal sudah memasuki garis penalti. Langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal. Bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17, melebar dia ke tengah kali ini. Ada Upamecano, belakang dia ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini Désiré Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 19 kembali pada Désiré Doué ke tengah tadi. Dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal ke belakang. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi, Pape Gueye. Dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismaïla Sarr ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismaïla Sarr lakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis. Masih belum membahayakan gawang Prancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Prancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah, mencoba mencari rekannya. Melebar ke kiri, ada nomor punggung 17. Kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali. Ke kanan, kali ini Olise. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni. Kemudian nomor punggung 17 dari Prancis, Olise kali ini di sektor sebelah kanan. Yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde, tidak berhasil melewati pemain Senegal Konde. Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya. Ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde itu ya. Tendangan penjuru untuk Prancis kali ini. Ada sekitar 6 pemain Prancis berada di dalam kotak penalti Senegal. Sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti, membentur pemain Senegal. Kali ini, oh ternyata pemain Prancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Prancis sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Prancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal. Jaga gawang Nicolas Mendy. Langsung ke depan dia. Yang dituju adalah Sadio Mane. Berhasil menguasai bola, Sadio Mane terjatuh. Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu dicari, Mane gitu kan, nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia. Niakate melebar ke sektor kanan, nomor punggung 8 Amara. Hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Prancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, bayang-bayangi oleh Manuel Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh Manuel punggung 20 dari Prancis, Dewe tadi. Kali ini Prancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayang oleh 3 pemain Senegal. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe diata membuang jauh, tendangan juru sudah dilakukan pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah kali ini. Yang dituju adalah Nicolas Jackson, terjatuh sepertinya Nicolas Jackson. Berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Prancis yaitu Upamecano. Dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, Upamecano pendek saja dia ke tengah. Yang dituju adalah Olise, langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai oleh Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, main nomor punggung 3, Koulibaly. Belakang lagi kepada Mendy, bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya. Namun hampir saja melakukan blunder Mendy, berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah kali ini, sektor kiri pertahanan Senegal. Pape Gueye ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah melebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 19 dari Niakate. Jatuh tadi, bukan pelanggaran. Prancis masih menguasai bola kali ini, nomor punggung 19. Melebar dia ke belakang, masih Prancis. Nomor punggung 8 Tchouaméni, Olise ke kanan. Mencoba mencari rekan, ke belakang lagi Upamecano. Sudah melewati garis tengah, Upamecano di tengah. Bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8, Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini, terjatuh. Umpan terobosan yang dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah menit 11 di kelas Jackson dari Senegal mencoba melakukan penetrasi langsung dengan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur Mister Gawang. Nicholas Jackson tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Perancis. Membentur Mister Gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicholas Jackson. Bayang-bayangnya oleh main Prancis Upamecano ya, tidak mampu mengejar Upamecano kecepatan dari main nomor 11 Nicholas Jackson dari Senegal. Hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung Indra pertandingan untuk malam hari ini. Masih seru ini Indra.
2: Ya. Menit ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicholas Jackson. Bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mencoba disundul, datang lagi. Oh, namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah hydration break. Dan juga terjadi kini menit ke-25 ini, hydration break, di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
1: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya, walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi, sepakan Nicholas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan. Ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicholas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
2: Yeah.
1: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah throw pass dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya. Tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Prancis. Tapi sejauh ini perang lini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah. Dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Perempat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali diterobos oleh pemain Prancis. Celah-celah dari sisi kanan, flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, trupas yang diberikan kepada Mbappe. Itu yang terjadi oleh, itu yang dilakukan oleh seorang Dembélé. Desiré Doué mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan trupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Mbappe 2Y sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri.
2: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini, di mana juga lapangan di New York, New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismaël Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri, tahun 2019 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate
0: memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Ya KT, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Perancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Perancis. Kita nantikan apakah akan lakukan lemparan yang cukup jauh ya KT di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Konsentrasi mengambil ancang sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe, namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembele, salah satu pemain Prancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan. Nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembele, upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano, oh dapat direbut lagi mengenai Nicholas Jackson, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya, lalu untuk menahan, oh namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini Ismaïla Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang bebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3 Koulibaly, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan karena Diata di sana, angkat ke depan mencari kawannya, umpan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil patahkan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal, Diata sudah dilakukan, belakang lagi mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini, bagaimana Moussa Nikate, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan lagi pemain Nicholas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Prancis angkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson, namun terlepas kuasaan bola, mencoba dikuasai oleh Olise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang, memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola. Setelah terjadi perebutan dengan pemain Prancis, angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada gawang Maignan, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri ini, serang dari Prancis, mundur lagi ke belakang, berpunggung 17, ada Rabiot di sana, coba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya, namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi, Upamecano, masih memainkan bola nomor punggung 8 di sana, ada Tchouaméni, lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke satu belah kiri, ada Theo Hernandez di sana, Olise mundur ke belakang, nomor punggung 17 di sana, Saliba, melebar sedikit, nomor punggung 8 bagaimana Tchouaméni tadi, masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Prancis untuk menembus. Ada juga Dembele, berikan lagi kepada Jules Koundé, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Kemudian kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Robert Pire yang menyaksikan pertandingan Prancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Prancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu, Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano, masih Upamecano menempel ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Hendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi duel kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal, masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya sudah dilakukan yang cepat, Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, dapat tekanan tadi dari Tchouaméni, mundur sedikit lagi ke belakang, pemain Senegal masih menguasai bola, alirkan kini beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata, serangan Diata mencoba menggiring bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang mencoba dikejar Tajwin namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang Maiknan juga menguasai bola, masih Maiknan menguasai bola, ya sama dia dengan Saliba, masih Saliba kembalikan lagi pada Maiknan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, mencoba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alihkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis pada Jules Konde. Jules Konde melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye. Doye lagi bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Perancis sudah dilakukan, Amin mundur ke belakang kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Konde di sana, kontrol bola sejenak, Jules Konde terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal, patah lagi serangan dari Perancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran pada Jules Konde tadi, berikan kepada Radio. Radio menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis. Di memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Perancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
2: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ke belakang lagi yang dituju adalah main nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada main nomor punggung 15 Diata. Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran, belak ke kanan dia main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia coba dibayang-bayang oleh pemain nomor 7 dari Prancis, Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Coba melakukan serangan pemain-pemain Senegal. Pemain nomor punggung 15 dari Senegal masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly. Kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Perancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Perancis dan juga Senegal. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Maignan, masih membawa bola dengan santainya dia, mencoba mencari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Olise, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia sang penjaga gawang Edouard Mendy, kemanakah dia akan mengalirkan bola, langsung yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi, namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah, kali ini yang dituju oleh Ismail Assar, coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan, naik mainan, coba untuk mencari rekannya, langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Konde tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 3 Koulibaly, tengah dia, kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal. Kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22 Pape Guaye tadi dengan Radio, salah satu pemain dari Prancis, hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah kali ini pemain nomor punggung 11 dari
0: Senegal di atas melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, menimbulkan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicholas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis. Kali ini Konde sudah masuk ke sektor pertahanan dari Senegal, umpan dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar, berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw ya. Main nomor punggung 18 Ismail Assar ini dibopong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano. Melebar dia ke kanan kali ini, yang dituju adalah Jules Koundé. Belakang lagi Upamecano, sempat terjatuh satu pemain Prancis namun bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20 Désiré Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Désiré Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh 3 pemain Senegal dia. Tengah yang dituju adalah Kylian Mbappé, patahkan serangan dari Prancis kali ini oleh pemain-pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Pemain nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada 2 pemain Prancis yakni Dembele dan juga Olise, ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Berkonsentrasi pemain nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Prancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan melewati 2 pemain Senegal, Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Ke belakang kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, dituju adalah Nkode. Belakang lagi kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan. Sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masukin 44. Indra.
2: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Perancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal. Kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola. Sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy. Masih Mendy menguasai bola. Mariangio juga oleh Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan. Cari kawannya, melebar ke sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson kah di sana. Namun lebih dekat kepada pemain Perancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang. Belikan lagi pada Tchouaméni, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri. Masih Hernandez menguasai bola. Berikan lagi kepada Olise. Ada nomor punggung 17 di sana, Saliba. Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Jules Koundé. Terjadi dua kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentur pemain dari Perancis. Bola mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal. Namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Perancis. Keluar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam jauh ke depan tadi. Namun kembali dihalau lagi oleh Perancis, angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal. Dihalau oleh Saliba. Jatuh lagi di kaki pemain Perancis atau Senegal, kembali dapat merebut. Lebar ke sebelah kanan ada Diata. Diata menatap ke depan, mundur sedikit. Masih Diata menguasai bola. Berikan lagi ke tengah tadi. Masani Kate angkat ke depan tadi, maksudnya mencari kawannya ke sebelah tengah. Namun terjadi lagi perebutan, ada Dembele kini menguasai bola. Masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, balikan bola kepada Doye. Namun dapat dipatahkan kembali tadi upaya serangan dari Prancis. Gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi, cocok saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Perancis. Di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit, Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy. Menguasai bola Mendy dengan tenang. Masih cari kawan yang berdiri bebas, Mendy, Edward Mendy, main yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea. Angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr. Namun lebih dekat kepada Theo Hernandez. Mundur kepada Mike Nunn. Angkat langsung ke depan Mike Nunn. Namun jatuh di kaki pemain dari Senegal. Sodorkan bola ke depan kerjasama 1-2. Mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye. Ismail Sarr mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Perancis meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat tekanan tadi dari Ismail Sarr. Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Sodorkan balik lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi masuknya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edward Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Prancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang mainan yang menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Saliba. Saliba pendek saja kepada Tchouaméni. Tchouaméni menguasai bola, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, hentikan lagi pada Rabiot, balikan lagi kepada Tchouaméni. Melihat di sektor sebelah kiri, ke sebelah kanan, ini serangnya, ada Koundé kini menguasai bola. Koundé berikan bola kepada Tchouaméni, dekat dengan garis tengah lapangan pertandingan. Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele. Masih Dembele, alirkan lagi sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal.
0: umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras hingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba gimana Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano, bayangin kita tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis. Sodorkan pada Tchouaméni, masih Tchouaméni, sodorkan bola ke depan pada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke satu sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah, lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan, sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Ndebele. Ada karena Jus Konde kerjasama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan. Jatuh lagi di kaki pemain Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun maksudnya kembali patah lagi serangan dari Prancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang, mencoba berikan lagi, berikan umpan kepada pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara. Melebar ke sektor sebelah kiri, diserang dari Senegal, dibayangi oleh Jus Konde di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berada di kotak mati, berbahaya, ada Sadio Mane, lepas ke umpan, bagus lagi, terangkan. Sudah berada di depan gawang. Bagaimana pemain dari Senegal tadi, nampaknya Lamine Kamara atau nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr. Namun sayang umpan manis yang berada dari kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya. Namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Prancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan tadi bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Prancis, Senegal. Dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani, juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambuong Estu untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: Kosong-kosong pendengar. Tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44, ya beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah ya. Tapi yang menariknya shooter, apa tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shoot on target bahkan satu tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali. Sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget. Nah, mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bu?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit, ada 5 menit atau 6 menit di, mulai dari menit ke-29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke-29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian satu menit kemudian, menit ke-30, menit ke-31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, yaitu Sadio Mane dan Elanga Diouf yang berperan di situ. Jadi dari backnya, back kirinya Senegal, Elanga Diouf dan juga Sadio Mane, dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke-34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata bermain cukup bagus, dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke ya sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain, dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimal yeah. dimentahkan oleh Sarr tadi, itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke-45 terobosan Koundé, di menit ke-40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Yeah. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappe mendapatkan umpan bagus, tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16, patahkan lagi oleh pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele, tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil mengcover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang tim dari luar kotak penalti.
0: Apakah itu karena Gueye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal, sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang gitu, Bung?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duanya mungkin. Salah karena dua orang. Ada Pape Diaye dan juga Idris Diaye. Yeah. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin karena Lamine Kamara beberapa kali membantu mundur ya. Tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diaye di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu ke depannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Désiré Doué tidak berkutik bersama Diata. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai menempati sasaran walaupun beberapa gagal. Kalau dilihat progresnya, mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: seperti tiang gawang ya.
1: Diselamatkan tiang gawang.
0: Diselamatkan tiang gawang.
1: Itu bermula dari dua orang aja, dari belakang langsung Jackson.
0: Terupas langsung ya.
1: Iya, terupas langsung Jackson bawa bola berhadapan dengan Upamecano. dia lewatin Upamecano lakukan tendangan dengan kaki kiri.
0: Iya.
1: Sayangnya memang ada tiang di situ.
0: Coba agak gedean dikit gawangnya, agak lebaran dikit ya. Iya. Baik, kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau kopi dulu, silahkan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.
1: Sama-sama.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. BPN Sulteri menurunkan 200 lebih petugas pendataan dalam sensus ekonomi tahap pendataan door to door.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai

laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pendengar, babak kedua jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
2: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
1: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit terang. agak banyak feedernya, bingung.
3: Aneh.
1: Agak banyak feedernya, agak bingung nih. Tim hari. Oke, suara gue. Ada. Yang kedua ini sudah berlangsung, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Radio coba kontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba dengan tengah Tchouaméni. Tchouaméni, lirik ke depan, ke kanan. Pada siapa kira upa Mekano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini, Dembele mundur ke belakang kepada upa Mekano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian grup I Piala Dunia 2026. Grup apa?
4: Grup I.
1: I,
4: ya kan?
1: Ya.
4: Pertandingan pertama ya. Di kesempatan grup I kali ini Prancis menghadapi Senegal, siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingan yang akan dihadirkan oleh Bung Indra Srigantara. Silakan Bung Indra. Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
1: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi.
4: Sampai jatuh-jatuh itu ya.
1: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edouard Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Edouard Mendy sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Nickel Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kiri menguasai bola, Mosan
4: Niakate
1: mencoba perlahan menggiring, lihat pemainnya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga
4: Jackson,
1: Upamecano dan Nicholas Jackson yang saling berebut bola tadi, namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola

Upamecano. Upamecano berikan lagi pada Jus Konde. Masih Konde mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Mainan. Mainan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Saliba. Saliba lagi datang Chomani, mencoba menjemput bola. Chomani melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun berikan saja pendek kepada Saliba. Masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Chomani kepada siapa akan diberikan? Kepada Upamecano di sisi kanan. Berikan lagi, memberikan depan kepada Olise bersama dengan Dembele. Namun posisi offside nampaknya tadi, Dembele yang menerima umpan dari Konde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Perancis. Gagal lagi bagaimana Perancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sebelumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Perancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi, dapat lagi patah oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba menggiring bola, dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Osania Kate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf. Pendek saja ke nomor punggung 10, Sadio Mane yang mencoba turun tadi ke belakang. Masih memainkan bola, pemain-pemain Senegal, Idris Sagana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Prancis, alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan. Kontrol bola sejenak dengan dadanya, berikan lagi kepada pemain Senegal lainnya, mencoba menggiring bola memasuki area pertahanan dari Prancis. Mundur sedikit bahkan mendapat tekanan tadi, bukan pelanggaran. Sudah ada Doye tadi menguasai bola, melewati garis tengah. Masih Doye, masih dari pertahanan dari Senegal. Berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan. Mbappe namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal, yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Prancis. Berikan lagi bola ke depan, mencoba dikejar pemain Senegal, terjatuh. Bukan pelanggaran saudara, lebih dekat kepada penjaga gawang Mainan tadi. Prancis lagi mencoba mengiring lagi bola. Ada Hernandez di sana bersama dengan Rabiot. Masih Rabiot mencoba mengiring bola melewati garis tengah, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi. Upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan atau mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodorkan kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Prancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, lewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy belakang. Masih Mendy, siapakah sodorkan bola tengah dia, coba berikan lagi ke depan. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran lagi saudara. Ada Olise menguasai bola, dia ada yang pertanti, masih Olise lepas ke belakang, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Perancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal nampaknya kini berbuah tendangan penjuru untuk menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy. Gerakan dari Olise, ya, tendangan penjuru. Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise, namun tepat diperlukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate. Niakate kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi, masuknya kepada Moussa atau juga Pepe Gueye, ya, pada Duk Koulibaly. Koulibaly berikan lagi, 8 nampaknya, Laminen Camara. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat kanan dari pemain

0: pemain Prancis Diop lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Conde di sisi kanan. Permainan dari Prancis, bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke-54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun mendapat tekanan yang dari polisi tadi, mundur ke belakang pada Edward Mendy. Edward Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi perhubung delapan, berikan lagi kepada Nicolas Jackson tadi sana, mencoba menggiring bola masuk daerah pertahanan dari Prancis. Ada Nicolas Jackson dari kotak penalti. Nicolas Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Nicolas Jackson mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicolas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Desiré Doye. Ada Olise tadi, salah pengertian tadi maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana, bagaimana Pape Gueye tadi, lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih memainkan bola pemain-pemain Senegal. Alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri. Masih Diop menatap ke depan, namun mundur lagi ke belakang, lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19, posisi bola Niakate, Koulibaly alirkan lagi kepada Ismail Sarr. Nampaknya dia sama 1-2 tidak kena penalti, kirimkan umpan terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicolas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Prancis, hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba sektor sebelah kiri, alirkan saja kepada Hernandez atau ada Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola. Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi lebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Dembele, masih Dembele sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Conde tapi namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Jadi perebutan masih dikuasai pemain Senegal, masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kirimkan umpan terobosan, Mbappe dari Conde tadi. Bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edward Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis, nampaknya mulai semangat bagaimana Prancis. Ada Doye di sana, masih Doye, kirim umpan lagi. Bagaimana Kylian Mbappe di satu sebelah kanan, utak-atik dia, amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe, membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Berapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edward Mendy di awal-awal babak yang kedua ini. Dua kali melakukan penyelamatan, tendangan penjuru dilakukan oleh Olise nampaknya, mundur sedikit ke belakang, melirikkan bola ke depan Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal. Kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis. Ada Jules Koundé kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Berikan kepada Saliba, melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez. Masih Hernandez menguasai bola, berikan kepada Rabiot. Masih Rabiot, sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya. Ada Mbappe kini menguasai bola. Mbappe masuk ke kotak penalti. Mbappe terjatuh. Bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani ini, hanya menunduk ke sisi pojok lapangan. Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane, yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR. Masih nantikan jalannya pertandingan ini memasuki menit ke-58. Ada cek posisi penalti dari VAR, kita masih menunggu
1: memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Alireza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Alireza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Alireza coba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe, apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe, meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak. Dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Alireza dan wasit VAR, kita masih nantikan keputusannya seperti apa. Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
2: Ya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami, selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama apakah penalti atau tidak, dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy pendek dia kepada Malick Diouf, pemain nomor 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Perancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malick Diouf, pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini berhasil Ismail Assar menguasai bola, dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata. Kemudian ada Lamine Kamara. Lebar dia sektor sebelah kiri tanah Prancis, sektor sebelah kanan rasanya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Koundé, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada, ya, hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Koundé. Sudah ke tengah lapangan, kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah, kali ini sayang sekali umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Perancis, manis sekali umpannya ini, sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, umpan Sadio Mane. Ternyata pemain nomor punggung 19 yaitu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Perancis nomor punggung 8, Tchouaméni. Ke belakang dia pemain nomor punggung 4, Upamecano. Kembali pada sang penjaga gawang, kali ini melebar dia, ada Jules Kounde di sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Basi Kounde mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Perancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Perancis. Sayang sekali, Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Perancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada di sektor sebelah kiri, Dio tadi, Doe. Dalam kotak penalti terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini. Kounde di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Menor punggung 11, Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappe mencetak gol untuk Perancis. Umpan, memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
3: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe. Setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy, akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
2: Ya, kali ini, sayang sekali.
3: Ya, jadi lanjut Bung Estu. Umpan dari berawal dari Kounde, lalu Olise. Olise melihat celah yang di telah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
2: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Perancis. Nicolas Jackson. Wah, sayang sekali ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Perancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Perancis menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Perancis Mike Maignan ya, sehingga menggetarkan gawang Perancis. Namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Esu, silahkan.
3: Iya, akhirnya Perancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirin Doe, lalu umpan Doe kepada Mbappe di menit ke-51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit ke-52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Konde memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke 64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke 66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan entah itu oleh pertahanan oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Koundé yang membuat saat permainan 1-2 lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai menit dan sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal. Apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan teropas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil tetapi berdampak besar karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak melakukan penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit ke 67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa melesakkan walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
2: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi. Kenangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate. Mencoba masih mencari temannya, dia kembali lagi ke belakang. Ada Mendy, melebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini. Masih mencari rekannya, Koulibaly, Idrissa Aguaye. Kembali ke sektor sebelah kiri, Niakate kali ini melebar dia. Sudah masuki garis tengah lapangan pertandingan. Kembali lagi ke belakang kali ini, main-main Senegal, nomor 5 Idrissa Aguaye, ke kanan dia. Kali ini yang dituju adalah Diata, Lamine Kamara. Coba melakukan terobosan langsung umpan, yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti, niatnya tadi, namun digagalkan oleh Rabiot, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini Ismail Assar, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang menyambut, bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malik Diouf ternyata ya. Malik Diouf, tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya, bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis kali ini. Masih menguasai bola pemain-pemain Prancis, ada Rabiot di situ, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doué di situ, Due dalam kotak penalti Desire Due. Menggunakan tendangan kaki kiri. Masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Desire Due. Menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal. Terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola lambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Perancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Perancis belakang Upamecano. Kembali lagi ke sektor kanan Konde. Melebar lagi dia. Ada Mbappe nari-nari. Butuh bantuan dari Konde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal. Sadio Mane 4-1-2 dengan Nicolas Jackson. Terjatuh Nicolas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Gagal lagi, gagal lagi. Kalau kata orang Citayam, gagal maning, gagal maning. Son. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismail Assar, dan juga pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara diganti oleh Baye nomor punggung 20, dan juga Diarra nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan. Sementara ini di menit 75 pertandingan, Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Nyakate kali ini Koulibaly, belakang dia Nyakate pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek kali ini pemain Senegal. Langsung yang dituju adalah pemain yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Desire Doué. Desire Doué melewati satu pemain Prancis. Sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh. Desire Doué saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi. Oh, Kylian Mbappe terjatuh. Kylian Mbappe saat mencoba berebut bola dengan Diarra yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini Indra, mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York Indra. Panas sekali sepertinya ya.
1: Ya, betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe berhasil dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doué mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Dembele mundur lagi ke belakang kepada Rabiot. Masih Rabiot, sodorkan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Persiapan diberikan, mundur saja, back pass kepada Mike Nang, jaga gawang dari Prancis. angkat langsung ke depan, mola melambung bola 3 di setengah, terjadi duel di sana, namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Senegal, lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek, lebar kini ke sisi kiri, ada Diouf nampaknya mencoba bola 3 di setengah, sodorkan lagi, ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf, angkat langsung ke kotak penalti, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan terobosan. Gimana kita melihat juga Papi Chiao yang merupakan pelatih dari Senegal nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya Papi Chiao yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mike Nan. Masuk ke menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melalui 3 dari setengah, dihalus undulan kepala barisan pertahanan dari Senegal, datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Atta Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang, ada Chomani. Chomani masih menguasai bola, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Rabiot di sana kepada Saliba, Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan tadi, nampak juga tersentuh tadi. Hanya dapat direbut lagi, berbahaya saudara-saudara, serangan balik ke krim, mencoba dibangun dari Prancis, ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, yang mana juga, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Perancis yang baru masuk. Ya, ini Senegal melalui Diop menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serangnya coba memainkan bola pendek saja kepada Sadio Mane, masih mencoba memancing bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye, sodorkan lagi, ada nomor punggung 26 Pape Gueye, lebar ke sektor sebelah kiri, kini ada Malik Diop, hasil lagi dengan Papa Diop, Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola, alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan oleh Chomani. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Perancis melalui Rabiot mencoba menggiringkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, bagaimana dengan ada kabur lagi yang menghasilkan gol. Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan, berhasil mencungkil melewati hadangan dari Edouard Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Perancis di menit ke 81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Perancis. Bagaimana Bung Estu melihat gol yang kedua ini?
3: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dari, dan memang kepandaian seorang Barcola adalah bola dicungkil, ya bola, bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan, mencungkil bola. Yang namun yang dilihat dari credit point dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan terupas-terupas, dan hasilnya dua gol dengan dari umpan dua pemain terupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui Trupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu bisa jadi terjadi gol lagi.
1: Ya, begitu luar biasa penampilan Prancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal, dan juga tentu pergantian pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Bakor lah. Ya, Senegal kiri menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi nomor 19 Nika Kate, alirkan lagi kepada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh keluar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya, coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri, ini serang dari pertahanan dari Prancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nan, belum membahayakan gawang Prancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana ini nampaknya ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Prancis, sodorkan lagi bola, ada Olivier, ada Mbappe, lepas cetakan, oh sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edouard Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah, tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olivier kini menguasai bola, Tchouaméni sodorkan lagi ke tengah oleh Rabiot, memainkan bola dari kaki kaki, ada Olivier kini kembali Prancis masuk ke daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Doye di sini, Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé, Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot, masih Rabiot kepada Saliba, mundur Saliba ya kepada Mike Nan, kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Prancis. Dengan tenang menatap ke depan, sudah siapa sodorkan kepada Tchouaméni, pendek saja mundur sedikit ke belakang Upamecano, melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé, Jules Koundé menatap ke depan namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan, Mike Nan mencari kawannya, siapa lagi kembali diberikan angkat saja mencari Jules Koundé, terjadi dua kop di sana, menangkan tadi oleh pemain dari Senegal Diop, bola bergulir keluar lapangan.

Selalu kita memprodua dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 17 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Produa, saya Desita yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 107 FM Pro 2 Tarakan.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pada. Selamat pagi Tom Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang mungkin saat ini udah siap ya untuk menyambut hari Rabu, pastinya dengan senyuman dan energi yang luar biasa banget, karena kemarin kan abis tanggal merah ya Tom Pro 2 ya. Bersyukur banget ya rasanya di hari Rabu 17 Juni ini aku Desi bisa kembali hadir di ruang dengar kamu untuk nemenin langkah awal hari kamu di program kesayangan kita, yaitu Spada. Selamat pagi teman Pro 2, yang pastinya dari jam 5 pagi sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dan biar hari Rabu kamu ini berjalan dengan penuh berkah dan terarah, yang pasti pagi ini udah disiapin nih untuk Tausiah Kalbu, sebuah siraman rohani yang pastinya dengan judul Hikmah Umur yang Dirahasiakan, yang akan dibawakan oleh Ustadz Johan Saputra Halim, MHI. Dan juga setelah Tausiah, kita akan masih dilanjutkan dengan segmen Jazz Musik sampai jam 6 pagi. Dan setelah itu akan ada info Pro 2 yang akan aku bagikan ke kamu, biar kamu selalu up to date pastinya dengan kabar-kabar terbaru. Dan kita juga akan seru-seruan bareng nantinya di Musik Aktif. Dan di jam 9 nanti akan ada segmen kesayangan kamu, yaitu Proaktif. Tapi teman Pro 2, keseruan Pro 2 Tarakan tuh gak hanya ada di pagi hari ya di Spada, tapi juga akan ada di siang, sore, sampai malam nanti, yang pastinya bakal terus nemenin kamu seru-seruan bareng sama penyiar-penyiar kesayangan kamu lainnya. Karena di program siang itu akan ada Pro 2 Hitlist, nanti di sore juga akan ada Sore Ceria, dan di malam hari itu akan ada Musik Live Chat yang langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Juga segmen terfavorit kamu semua nih, yaitu Cerita Bareng Pro 2. Paket lengkap banget kan ya Tom Pro 2. Jadi dari pagi sampai dengan malam nanti. Jadi buat kamu yang sekarang lagi siap-siap untuk beraktivitas hari ini, jangan pernah geser frekuensi kamu, tetap bareng sama aku Desi di Spada. So langsung aja aku puterin lagu buat semangat kamu di pagi hari ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan usia kita? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu saja berapa umur kita? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan umur tersebut dari baginda Rasulullah.

صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Terlebih dahulu, kita harus fahami tentang dua tujuan utama Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan segenap makhluk yang ada di dalamnya. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Yang pertama adalah untuk mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, mengenal keagungannya, mengenal kebesarannya, mengenal nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar kita, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta, berdoa, beristighatha, bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mempersembahkan ibadah-ibadah yang disyariatkan hanya kepada Allah, murni, tidak kepada selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan tujuan yang pertama. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Dalam ayat ini jelas sekali Allah menerangkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan 7 lapis langit dan demikian pula dengan bumi. Tujuannya adalah agar kita mengetahui, agar kita mengenal siapa Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mampu untuk mewujudkan segala kalanya. Kemudian untuk menjelaskan tujuan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk satu tujuan, yaitu agar mereka hanya beribadah kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diminta untuk fokus mewujudkan dua tujuan utama ini dalam hidup kita, dalam setiap detik kehidupan kita. Hendaknya hati kita senantiasa melakukan ubudiahnya kepada Allah, terkait, terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengingatnya, senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa berharap, takut, cinta, dan mengagungkannya tabaraka wa ta'ala. Ini adalah ubudiyah. Dan agar senantiasa jasmani kita, lisan kita, fokus dalam melaksanakan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan usia kita. Padahal usia kita adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa fokus untuk mewujudkan tujuan penciptaan, yaitu mengenal Allah, mengagungkannya, membesarkannya, berzikir kepadanya, dan beribadah hanya kepadanya, tabaraka wa ta'ala. Bayangkan jika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita berapa usia kita, niscaya hati kita tidak akan fokus. Hati kita akan selalu ditimpa oleh kegalauan, risau. Agar kita bisa fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah merahasiakan hal itu. Kemudian bayangkan, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita umur kita, niscaya seseorang akan malas beribadah kepada Allah. Dia cenderung akan menunda-nunda waktu, sampai ketika ajalnya mendekat, disitulah mungkin dia baru beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah merahasiakan usia kita agar kita berada di dalam kondisi harap dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap ampunannya, kita berharap rahmatnya. Di satu sisi, kita juga harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan sebentar lagi kita akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara amal kita belum cukup, sementara dosa kita terus menumpuk setiap hari, dan kita belum sempat bertaubat. Demikian, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Desi. Informasi yang pertama, tahun Pro 2, investor Amerika Serikat dilaporkan menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan global bond perdana oleh Danantara Indonesia senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Langkah korporasi ini mendapatkan respon yang sangat positif di pasar finansial global, di mana total permintaan dari para investor tercatat melonjak hingga mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 4 kali lipat dari target awal penerbitan obligasi. Informasi yang kedua, tahun Pro 2, bek tangguh Chelsea Trevoh Kalobah resmi dipanggil oleh tim nasional Inggris untuk bergabung ke dalam skuad Piala Dunia 2026. Keputusan darurat ini diambil oleh tim pelatih guna menggantikan posisi Tino Livramento yang terpaksa dicoret akibat mengalami cedera serius sehingga dipastikan tidak dapat memperkuat lini pertahanan tim Tiga Singa pada turnamen Akbar yang berlangsung di Amerika Serikat. Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, hasil tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama di Kota Tarakan sukses mencatatkan prestasi membanggakan dengan menembus angka di atas rata-rata nasional, bahkan hampir mengungguli capaian provinsi besar seperti Jawa Barat. Tapi kendati demikian, Dinas Pendidikan Bumi Paguntakam mencatat adanya evaluasi penting yang harus segera dibenahi, mengingat kemampuan literasi matematika para siswa di Tarakan dilaporkan masih tergolong rendah. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa kunjungi website rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman terbaik.

Sepada, selamat pagi Tom Pro 2. Gimana Tom Pro 2, masih semangat kan ya menyambut pagi hari ini pastinya. Walaupun terlihat matahari masih malu-malu ya buat menampakkan diri nih. Tapi sebelum kamu memulai aktivitas, yuk kita coba cek dulu ya untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini. Terutama untuk wilayah kota Tarakan di Tarakan Timur dan sekitarnya. Nah, untuk Tarakan Timur sendiri dan sekitarnya ini akan ada himbauan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai dengan kilat dan petir angin kencang, yaitu 4.40 hingga 17 Juni jam 8 hingga 8 waktu Indonesia Tengah. Namun di wilayah sebagian wilayah ini juga akan ada perubahan, yaitu cerah berawan di Taman Pro 2, terutama di daerah Kampung 4 dan juga Tarakan Timur sekitarnya. Dan selain itu juga suhu udara ini ada di 24 derajat Celcius. Untuk kelembapan sendiri ini ada 94% dengan kecepatan angin rata-rata 5,4 km per jam nih Taman Pro 2. Jadi berdasarkan data perkiraan cuaca terbaru BMKG, terutama untuk wilayah Tarakan, akan diprediksi secara umumnya ini akan menuju cerah berawan nih Taman Pro 2. Dan udara yang pagi ini kan emang benar-benar segar ya Taman Pro 2. Ini bisa mendukung kamu banget ya, terutama buat kamu yang mau memulai aktivitas di luar ruangan ataupun hanya sekedar olahraga pagi tipis-tipis nih Taman Pro 2. Tapi meskipun pagi ini cuacanya bersahabat, BMKB juga mengingatkan untuk kita itu untuk tetap mengantisipasi ya Taman Pro 2, karena perubahan cuaca yang dinamis menuju siang nanti. Jadi buat kamu nanti gak ada salahnya ya buat tetap selalu sedia payung ataupun jas hujan di kendaraan kamu. Ya jaga-jaga aja sih Taman Pro 2 kalau misalkan awan mendung nih tiba-tiba datang bertamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Mas ini selamat pada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada salah satu kabar dari wilayah tetangga kita yaitu di Pulau Sulawesi. Di sini BM Badan Meteorologi dan juga Klimatologi dan Geofisika ini melaporkan adanya aktivitas gempa bumi tektonik magnitudo 5,1 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada hari Rabu dini hari tadi sekitar pukul 2.29 waktu Indonesia Tengah. Dan BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Untuk pusat gempa sendiri dilaporkan berada di wilayah tepatnya berjarak sekitar 54 km arah barat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah nih teman Pro 2, dengan kedalaman yang cukup dangkal yaitu 5 km. Dan berdasarkan dari penjelasan dari BMKG, gempa yang terjadi dini hari tadi di Sulawesi ini merupakan rangkaian gempa susulan dari gempa utama yang bermagnitudo 6,7 yang sempat mengguncang wilayah Tenggara Kota Palu pada hari Selasa siang kemarin teman Pro 2. Ya, meskipun memang jaraknya cukup jauh dari kita di Tarakan, kita pastinya sama-sama mendoakan untuk teman-teman dan juga saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah ya teman Pro 2. Dan semoga mereka selalu diberikan keselamatan, kekuatan, dan juga situasinya bisa segera kembali kondusif serta aman. Dan mungkin bagi kamu yang punya kerabat di sana, gak ada salahnya buat coba hubungi mereka pagi ini untuk menanyakan kabar mereka. So teman Pro 2, aku masih temenin kamu di pagi hari ini pastinya. Dan biar suasana pagi kamu juga kembali tenang dan relax, yuk aku puterin lagu-lagu yang udah disiapin sama MD kita di pagi hari ini. So tetap stay tune di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu.

Masih di SPA ada Tuan Pro 2. Tuan Pro 2, belakangan ini kan olahraga lari itu emang lagi hits banget ya Tuan Pro 2. Bahkan banyak juga nih di kota Tarakan, masyarakatnya itu makin hobi juga nih ikut ajang maraton ataupun fun run gitu ya. Tapi Tuan Pro 2, mesti ingat ya, olahraga intensitas tinggi kayak maraton itu tuh gak boleh dilakukan sembarangan demi keselamatan diri kamu juga nih Tuan Pro 2. Jadi tips kesehatan ini, ada tips kesehatan yang penting dari dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Indonesia, yaitu Dr. Anindya Larasati. Ini beliau mengingatkan untuk para pelari untuk selalu memantau detak jantung ataupun heart rate selama mengikuti lari maraton untuk menghindari risiko kesehatan yang fatal nih Tuan Pro 2. Dan sebelum mulai berlari, kamu tuh wajib memastikan kondisi tubuh berada dalam keadaan prima dan juga detak jantung awal dalam kondisi yang normal nih Tuan Pro 2. Nah, saat kamu sedang berlari, ini tuh kamu harus pantau terus ya peningkatan denyut jantung tersebut. Kalau misalkan dirasa sudah mulai meningkat terlalu tinggi, nah ini tuh gak boleh dipaksakan Tuan Pro 2. Karena yang dikatakan Dr. Anindya adalah untuk menyarankan segera menghentikan lari sementara waktu. Jadi kalau misalkan kamu juga harus berhenti lari jika kamu udah mulai merasakan keluhan seperti sesak nafas, nyeri dada, atau juga kram otot nih Tuan Pro 2. Dan jangan abaikan kode dari tubuh kamu sendiri ya Tuan Pro 2. Dan satu lagi nih Tuan Pro 2 yang emang gak kalah penting juga adalah, sebelum kamu mau ikutan maraton, pastikan wajib melakukan latihan yang cukup matang, yaitu disesuaikan dengan jarak tempuh dan juga tingkat kebugaran tubuh Tuan Pro 2. Terutama persiapan ideal untuk lari maraton itu ternyata gak instan ya Tuan Pro 2 ya, melainkan tuh harus dimulai sejak 12 hingga 16 minggu sebelum hari H-nya nih. Jadi buat kamu yang mungkin punya rencana ikut event lari dalam waktu dekat ini, nah mulai dari sekarang deh, yuk persiapkan fisik kamu dengan bijak dan selalu utamakan keselamatan dan juga kesehatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di sepeda Tom Pro 2. Tom Pro 2, siapa nih di antara kamu yang kalau kerja ataupun belajar seharian itu sukanya di ruangan ber-AC? Dingin dan nyaman banget kan ya Tom Pro 2? Karena aku juga sama, aku juga suka duduk di ruangan ber-AC gitu loh. Apalagi kalau misalkan cuaca di Tarakan itu kan kalau udah mulai mataharinya bersinar itu kan lumayan gerah ya, bahkan kadang mataharinya tuh ada dua gitu rasanya. Tapi kamu pernah gak sih Tom Pro 2 ngerasa tuh kalau badan tuh malah jadi kayak pegel-pegel gitu kan, leher kaku atau juga kayak punggung tuh suka nyeri gitu karena emang berjam-jam di dalam ruangan AC gitu Tom Pro 2. Kadang sih aku ngerasa ya, cuman ya walaupun gak sering, pernah lah merasakan itu. Nah, karena banyak orang tuh emang sering menyalahkan suhu dingin AC ya Tom Pro 2 ya sebagai penyebab utama tulang dan sendi itu jadi linu nih. Padahal tuh anggapan itu kan gak kayak gitu tuh Tom Pro 2 gitu loh. Nah ini tuh anggapan ini juga diluruskan nih sama para ahli medis, terutama dokter ortopedi, yang mengungkapkan bahwa rasa pegel dan kaku itu bukan disebabkan langsung oleh AC Tom Pro 2, melainkan karena emang kebiasaan kamu sendiri atau kebiasaan kita sendiri yang suka duduk tuh terlalu lama gitu dan kurang gerak alias sedentary lifestyle atau mager tuh nomor 2. Nah, ketua dan juga ahli bedah ortopedi dari Wellcare Hospital, Dr. Barat S. Modi, ini juga menjelaskan kalau pendingin ruangan itu sama sekali gak menyebabkan radang sendi maupun kerusakan tulang secara langsung nih Tom Pro 2. Dan suhu dingin AC itu cuma bikin otot kita tuh sedikit menegang aja. Tapi yang bikin beneran sakit itu ya emang karena kita mager aja alias males gerak saat kita tuh udah mulai keasikan kerja ataupun ngerjain tugas nih Tom Pro 2. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang pagi ini udah siap-siap duduk di depan laptop ataupun juga di depan komputer nih, yang saat ini udah duduk dalam ruangan AC, yuk jangan lupa deh buat rutin melakukan peregangan ringan ya. Jadi setiap 1 atau 2 jam sekali ya cobalah berdiri, jalan-jalan kecil walaupun bolak-balik gitu kan, di sekitaran aja, sekitaran tempat duduk kamu gitu. Atau sekedar gerakin leher dan tangan kamu biar aliran darah tuh tetap lancar, jadi bisa bebas dari pegel-pegel. Atau kalau misalkan dekat kamu ada jendela, bisa tuh kan nengok-nengok sekalian cuci mata, ya kan Tom Pro 2? Saat aku masih temenin kamu Tom Pro 2 pastinya sampai dengan jam 10 pagi nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih di Sepada Teman Pro 2. Teman Pro 2, ini ada kabar dari dunia hiburan internasional, khususnya terkait kasus hukum yang menjerat rapper sekaligus produser ternama asal Amerika Serikat, yaitu Sean Combs atau alias P. Diddy nih Teman Pro 2. Dan baru aja dari laman People ini melaporkan bahwa pria berusia 56 tahun tersebut mendapatkan pengurangan masa tahanan di jeruji besi, yaitu P. Diddy kini dijadwalkan bebas dari tahanan federal pada tanggal 28 Februari 2028 nih Teman Pro 2. Jadwal ini maju dari ketentuan sebelumnya, yaitu 15 April 2028. Dan setelah sempat mengalami beberapa kali perubahan tanggal karena menyesuaikan pola bertahap di penjara federal, ini munculnya tanggal pembebasan yang direvisi ini juga terjadi di tengah langkah hukum P. Diddy yang masih terus menantang vonis pengadilan nih Teman Pro 2. Dan seperti yang kita tahu juga ya Teman Pro 2, bahwa P. Diddy ini kan dijatuhi hukuman 50 bulan penjara setelah dinyatakan bersalah atas dua tuduhan, yaitu pengangkutan untuk terlibat dalam prostitusi pada persidangan federal di New York. Tapi meskipun begitu, juri itu sebenarnya telah membebaskannya dari tuduhan yang jauh lebih serius, yaitu perdagangan seks dan konspirasi pemerasan. Atas vonis tersebut juga, tim pengacara P. Diddy ini sudah resmi mengajukan banding Teman Pro 2. Jadi mereka beralasan bahwa hubungan yang menjadi inti kasus tersebut sebenarnya bersifat sukarela dan menganggap hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan itu terlalu berlebihan nih. Tapi Teman Pro 2, kita lihat aja nanti ya gimana kelanjutan dari babak hukum rapper Amerika Serikat 1 ini nih Teman Pro 2. So Teman Pro 2, aku masih temenin kamu pastinya di Sepada sampai dengan jam 10 nanti.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Masih di Spada teman Produa. Teman Produa, ada kabar yang luar biasa banget dan juga ini super unik ya, dari luar angkasa kita. Yaitu Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA ini baru aja menemukan sebuah fenomena yang tak terduga dalam sisa-sisa ledakan bintang atau yang biasa kita sebut sebagai supernova di galaksi Messier 83 atau M83 nih teman Produa. Karena kan selama ini tuh ilmu pengetahuan memahami kalau sisa-sisa ledakan bintang yang sudah berusia lebih dari satu abad itu kan harusnya meredup ya tahun Produa secara perlahan dan bertahap. Tapi ini tuh ada plot twistnya nih tahun Produa. Jadi sejumlah

siswa supernova ini, sisa supernova ini di galaksi M83 tersebut, ini justru menunjukkan perubahan kecerlangan yang sangat drastis. Jadi temuan ini tuh mengejutkan. Ini pun langsung dipaparkan oleh pertemuan America Astronomical Society di California dan juga telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nih, teman Pro 2. Dan para peneliti ini berhasil mengungkap misteri ini setelah menganalisis data dari Chandra X-ray Observatory selama 14 tahun. Wah, lama banget ya tahun 2 ya, selama 14 tahun nih. Dan mereka ini sudah menemukan bahwa sekitar setengah dari 22 sumber sinar X yang terkait dengan sisa ledakan bintang di sana ini mengalami perubahan yang naik turun secara drastis tahun 2. Padahal galaksi M83 sendiri itu berjaraknya itu sangat jauh, yaitu sekitar 15 juta tahun cahaya dari bumi kita. Wah, ini tuh berarti alam semesta ini memang selalu punya cara yang bisa buat bikin para ilmuwan tuh gerger kepala sendiri ya, Tom Brodo ya. Karena emang rahasia alam semesta itu emang banyak gitu loh, Tom Brodo. Jadi kira-kira rahasia apa lagi ya yang bakal terungkap dari luar angkasa sana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Sepadat Om Pro 2 dan masih barengan sama aku Desi yang temenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, persiapan kamu untuk aktivitas di pagi hari ini? Atau mungkin yang sudah di jalan kali ya. Kalau misalkan aku lihat nih dari pantau dari balik jendela studio Pro 2 nih, ini tuh di luar tuh masih cuacanya tuh gerimis romantis nih ya Tom Pro 2 ya. Nah mungkin buat kamu yang sudah harus beraktivitas di jalanan ataupun yang memang sudah di jalan, ini harus tetap hati-hati ya Tom Pro 2. Jangan lupa mantelnya dipakai, atau kalau kamu jalan kaki ya payungnya dipakai lah. Karena kan biar suasana pagi yang agak syahdu ini, walaupun ada mataharinya mengintip ya Tom Pro 2 ya. Nah ini kan gak akan bikin kamu mager pastinya ya Tom Pro 2, ataupun ngantuk. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu, tetap stay sama frekuensi kamu di sini, karena sesaat lagi kita akan langsung masuk ke segmen musik aktif. Yang pastinya udah disiapin lagu musik aktif buat kamu Tom Pro 2, so tetap stay tune.

0: Masih di Sepada Tompra 2 dan sekarang kita ke segmen musik aktif atau akselerasi kreatif. Dan Tompra 2, musisi kali ini dari 70 Crew yang merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan X, Agil Fuego dan juga Stefandi. Nah ini tuh genre hip hop dan juga rap yang menjadi ciri khas dari grup musik ini Tompra 2 ya. Dan selama berkarya di industri musik, 70 Crew sendiri tuh gak jarang ya untuk tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokalnya Merauke nih Tompra 2, serta juga tampil di beberapa kompetisi lokal. Dan 70 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke nih Tompra 2 yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan Hip Hop Party ini menjadi salah satu karya dari 70 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip videonya serta juga dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih. Dan teman-teman tahu kan? Hip Hop Party ini mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. So, Tompra 2 langsung aja aku puterin buat kamu 70 Crew dengan Hip Hop Party.
1: Cio, sabar, tahan. Ini mana sih? Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party.

0: part of the 2002 volleyball.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman ter

K-pop Party baru aja aku puterin buat kamu Tom Pro 2. Dan selanjutnya musik aktif yang kedua yaitu dari Rival Himran dengan La Vita e Bella. Tom Pro 2, tau gak sih kalau Kementerian Ekonomi Kreatif ini juga melalui program Akselerasi Kreatif atau Aktif Musik ini resmi ya memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu ini ya Tom Pro 2 ya, yaitu Rival Himran dan The Box. Nah, langkah ini juga merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional nih Tom Pro 2. Dan dua musisi yang terpilih yaitu Rival Himran dan The Box Band ini mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah dengan kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern. So teman berdua, langsung aja aku puterin buat kamu dengan Rival Himran, La Vita e Bella.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih di Sepatu Berdua, dan tadi juga Rival Himran dengan La Vita e Bella sudah aku putarkan buat kamu. So, tadi adalah musik aktif yang ada di hari ini, di pagi ini, tahun Berdua. Dan kamu gak hanya bisa didengerin di frekuensi Berdua Tarakan ya, tapi kalau kamu masih mau mendengarkan ulang, kamu bisa dengerin di Spotify maupun juga melihat videonya di YouTube channel nih, tahun Berdua. So, tahun Berdua, jangan kemana-mana, tetap stay tune karena aku masih temenin kamu sampai jam 10 nanti.